0: Suara seru Kinos Kinos sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Mau ngucapin selamat ngantar anak sekolah. Tapi gini, kenapa yang kalau kita ngucapin selamat ngantar anak sekolah pasti emak-emak? Kenapa pasti ibunya?
1: Lah ya bapaknya kali lagi pada kerja.
0: Konon katanya, bukan konon katanya. Padahal ya fun fact-nya, banyak kok bapak-bapak yang nganterin anak sekolah. Iya tahu.
1: Emang bapak-bapak enggak bertanggung jawab aja kayak begitu mah.
2: Lah kan bapak-bapak nganterin anak sekolah.
0: Habis nganterin anak sekolah terus kerja.
1: Lah iya harusnya begitu. Kalau misalnya dia enggak nganterin berarti emang bapak-bapak enggak bertanggung jawab aja. Ini ngomong-ngomong by the way, headphone kita kemana sih?
3: Oh iya dipinjam sama sebelah.
1: Wah, bisa-bisa aja dipinjam tetangga.
0: Iya juga ya. Lah iya deh, tadi ibu dek ngomong gak pakai headphone.
1: Jadi handphonenya ditarik sama ini.
0: Sama
1: yang jualan.
0: Sekarang, kan kita kerjanya itu berdasarkan, bukan berdasarkan jabatan.
1: Jadi?
0: Bukan berdasarkan title.
1: Jadi?
0: Berdasarkan nominal.
1: Iya.
0: Ya udah. Pada demikian tempat kerja pun gitu, memberikan fasilitas sebatas.
1: Lah kita gak akan kedengeran apa-apa kalau kagak ada headphone, yang bener kita ke TRL dulu ya. Bisa-bisanya ngejarah handphone orang.
0: Gak ada.
1: Lah aku mah gak ada headphone-nya.
0: Ya udah karena ibun dibayarnya kan udah terlalu mahal di sini.
1: Jadi gak dikasih
0: fasilitasnya
1: headphone.
0: Fasilitasnya dikurangin.
3: Iya.
0: Kalau aku kan sama Buluk sama Enda kan murah.
1: Iya makanya dari tadi makanya aku berasa kayak kok kayak telinga kosong banget gitu.
0: Bukan telinga yang kosong. Apa? Otak ente yang kosong.
1: Iya, kalau itu makan udah lama, Rizky.
0: Iya kan, tapi ternyata gitu. Fun fact-nya banyak kok bapak-bapak yang nganterin anak-anak sekolah dulu.
1: Baru kerja
0: baru
1: gitu.
0: Baru ke kantor.
1: Ya mungkin bapak-bapak ini kurang terekspos. Karena bapak-bapak itu kan tugasnya mencari nafkah untuk keluarga.
0: Iya.
1: Ya.
0: Padahal jadi, bapak-bapak juga banyak loh yang nganterin anak sekolah. Karena pengen lihat emak-emak yang nganter.
3: Oh lu gitu?
0: Enggak.
3: Yang siapa namanya? Gua enggak. Ibunya siapa emang?
0: Kalau gua enggak lah.
1: Ada, kamu kan suka ngeliatin kalau yang di sekolahnya Uti kan banyak yang pakai rok mini.
3: Emang iya?
1: Iya.
3: Maksud sih, Pak?
0: Ah, mainan.
3: Yo, lu kesana lu.
0: Uti ya. Lu banyak orang tua murid CPL dengerin kita.
1: Iya lagi. Nah, ini enggak apa-apa, dia ngantarnya pakai rok mini, pakai celana pendek.
0: Dan ibun pengen.
3: Lu pakai aja.
0: Iya. Iya, selamat nganterin anak sekolah buat bapak, ibu-ibu. Ya, selamat sekolah buat sahabat suara yang masih mungil-mungil atau sahabat suara junior-junior, ya kan?
1: Iya.
0: Selamat sekolah, selamat
1: ngantor.
0: Menerima dan menyerap semua ilmu pelajaran yang diberikan sama guru-guru di sekolah.
1: Tapi anak aku kalau pulang aku tanya abis belajar apa nggak tahu lo jawabannya, berarti nggak menyerap dengan maksimal.
0: Lah karena memang anak kita nggak happy di sekolah.
1: Nggak boleh begitu.
0: Anak kita happynya ngonten.
1: Happynya ngonten, nggak dia happy kalau sekolah, tapi kalau pelajaran istirahat. Iya.
0: Tapi gue dulu gitu lagi, gue nggak happy tau kok sekolah.
3: Kenapa?
0: Gak tahu.
1: Pantas jadinya kayak begitu. Kayak
0: anjay,
1: aku nih passion kalau sekolah. Asik. Makanya kan kelihatan kan, maksudnya gimana strata kecerdasan kita kan kelihatan. Perbedaannya.
0: Sahabat gitu. Suara tahu gak sih kalau Gina ya dulu sekolah itu kalau gak ranking 1 dia nangis di pojokan.
3: Emang iya?
0: Wallahi.
1: Masa nangis di pojokan? Ih, nangis di mana aja? Gak di pojokan. Ngapain harus nangis di pojokan dulu?
0: Tapi serius, itu adalah apa namanya?
1: Enggak mas, itu mah enggak. Itu enggak sekali, dua kali kalau gak salah.
0: Nyokapnya dia cerita. Tadinya gue gak percaya. Tapi setelah mengenal dia ya, emang dia ini emang kompetitif banget nih orang. Ini orang emang kompetitif banget.
1: Ya kalau aku gak kompetitif, masa iya nilai main padel aku gak manipulasi?
0: Iya main padel, kalah dari lu, gak terima kan?
1: Iya.
0: Dia curangin skornya.
3: Oh gitu. Enggak,
1: karena
3: awalnya kan juara terus ya.
1: Bukan, karena kan awalnya kan Buluk.
0: At least yang paling belakang kurang. Aja dia.
3: Oke.
0: Okay. Nah, dulu waktu sekolah kalau enggak ranking 1,
3: nangis.
0: Itu nangis. Bayangin kalau enggak ranking 1. Dulu gua ranking 10 besar aja udah happy banget, cuy.
1: Iya, kayak kemarin kan main padel tuh. Sama Alisa Subandono sama Dude, terus sama yang sama Rio sama KAI itu kan. Terus urutannya tuh bisa pasangan gitu loh. Juara 1 Kinos, kan kita berenam.
0: Yeah.
1: Juara 1 Kinos, juara ke-6 gua. Juara kedua Dude, juara kelima Ica, Alisa. Terus di tengah-tengahnya Rio sama KAI. Jadi kayak suami istri gitu kan. Nah padahal nilai gua sama Ica itu sama. Nilai Dude sama Kinos itu sama. Kok bisa Kinos yang juara satu, Dude yang juara dua? Kata aku, harusnya Lau yang juara dua. Biar gua gak paling bawah. Jadi gua yang juara lima, Ica yang paling bawah. Gitu.
0: Aduh, tapi terbawa lagi. Ketularan gua sekarang. Jadi kan sekarang gua setiap Selasa main nih sama bapak-bapak ya. Kalau gua performnya jelek, tuh bete gue.
3: Nah, jadi kan ambil loh.
1: Iya.
0: Jadi kayak kenapa sih gue kok gini sih mainnya gitu?
1: Bagus. Kan jadi aku memotivasi hidup kamu. Kalau nggak kamu flat-flat aja datar-dataran, nggak ada pencapaian dalam
0: mohon
1: hidup.
0: Mohon maaf ya Pak Aiman ya, yang kena ambek biasanya Pak Aiman teman gue. Ah, kocokan lu nggak bener gue.
1: Ya mungkin bisa.
0: Sekompetitif Arsenal. Yang yes, berhasil tadi malam masuk ke final Liga Champions 2026.
3: Santai aja dong. Lo yang baru kalah tenang aja.
0: Belum tentu juara. Belum tentu juara.
3: Iya.
1: Siapa yang baru kalah?
0: Belum tentu juara.
3: Liverpool.
1: Oh, Liverpool kalah lagi.
0: Kok baru kalah sih? Kagak main cuy.
3: Mare.
0: Oh, lawan MU. Mare
3: baru kalah
0: terakhir. Main Liga Champions.
3: Oh, Liga Champions.
0: Liga Champions mau udah lama gugur. Udah lama gugurnya.
3: Iya.
0: Ya setelah menaklukkan Atletico Madrid dengan agregatnya totalnya 2-1. Calon lawannya antara PSG atau Bayern Munchen. Berat sih.
3: Berat.
0: Sorry, jujur berat.
1: Berat banget. Udahlah enggak usah terlalu banyak berharap karena memang sengit kan pertandingannya.
0: Keren. Keren. Si paling paham Liga Champions. Liga Champions itu setahun berapa kali digelar ya, Dul?
1: Satu.
0: Oi.
3: Satu. Keren.
1: Itu benar.
0: Keren. Benar.
1: Itu betul.
0: Iya, Liga
1: Champions. Apa banyak
0: sih?
1: Banyak.
0: Bedanya Liga Champions sama Liga Eropa. Padahal kan sama-sama digelar oleh klub-klub Eropa.
1: Iya, cuman kalau Liga Champions tuh buat yang teratas-teratas gitu, yang lima besar apa gimana
3: mantap
1: gitu.
3: Mantap. Gue suka nih pengetahuan dia nih, pantesan ranking 1 mulu dia.
1: Itu bener apa salah?
0: Ini ketularan sama suaminya yang doyan sepak bola.
3: Iya benar.
0: Ini bisa jadi topik.
1: Iya. Jadi sama
0: suara. Lu ketularan apa dari partner lo? Yang bagus apa yang jelek?
1: Nah, kalau Kinos itu, ya? Itu ketularan.
0: Ambi.
1: Sekarang jarang mandi. Sama Ambi.
0: Sama Ambi. Ambi sama jarang mandi. Yes.
1: Dulu
0: gue rajin sehari 3 kali. Begitu gue nikah sama dia, melihat gaya hidupnya dia kayak
3: santai-santai aja.
0: Kalau dia merasa enggak kotor tuh dia enggak mandi.
3: Dan lo ngikutin itu.
0: Akhirnya. Akhirnya.
1: Kan, sebenarnya kan itu efek buruk kan?
0: Uh-uh.
1: Tapi kenapa dia ngikutin? Bisa lah lu sendiri gitu.
0: Berarti boleh diceritain ya, ketularan apa yang bagus sama yang jelek dari partner lo?
3: Dari partner.
0: Jadi yang suami ceritain tentang istrinya, yang istri ceritain tentang suaminya, atau mungkin lo yang belum nikah ya, lo ketularan apa dari pacar gitu. Lo misalnya lo, cewek lo siapa namanya?
3: Nanda.
0: Siapa namanya?
3: Nanda.
0: Citra Imeji.
1: Bukan.
0: Harapannya. Harapannya. 0816-114-1014. Kamu ketularan apa sih dari pasangan kamu guys? Kita akan ngobrol-ngobrol lagi seru-seruan seperti biasa ya. Bisa seru sampai jam 10 nanti. Siapa pacar lu?
3: Nanda.
0: Citra Imeji.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi.

0: TB Simatupang
1: lancar. Ya,
0: mungkin dan pokoknya selepas dari si Cipete ini, sahabat suara, kuncinya atau kuencinya tuh di situ tuh. Lepas dari Cipete, blas kosong.
1: Cipete hapus aja kali dari peta ya.
2: Nah,
1: maksudnya biar nggak nimbulin kemacetan kan, dia bikin masalah sih.
0: Karena dia itu penghubung banyak
1: di jalan. Tempat, iya. Itu dia.
0: Khususnya ke Fatmawati.
1: Tempat kan makan aja di Cipete no. banyak.
0: Yoi.
1: Aku juga mau informasi tadi, sebuah lagu kan dari NPD ya.
0: Yes.
1: Itu buat kamu dari aku.
0: Kenapa?
1: Ya gitu, maksudnya kayak ya.
0: Ya aku kan tampan banget, kamu biasa aja gitu.
1: Bukan,
0: kan?
1: Bukan, ya bisa.
0: Lah katanya buat aku.
2: Liriknya gimana sih, Bun?
1: Liriknya kayak
0: ya gue tuh sempurna banget buat lu.
1: Untuk dirimu, iya. Gitu. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, banyak kok yang suka.
0: Jadi sama lu dapetin gue tuh gitu. Beruntung banget.
1: Iya itu.
0: Makanya gue kan sempurna banget, gue ganteng, gue cantik gitu ya. Walaupun lu nggak cakep-cakep amat, tapi ya it's okay lah. Katanya gitu.
2: Oh, okay.
0: Sebel nggak sih? Tapi iya, jadi
2: gue yang gini
0: jadi
2: sepel gak sih?
1: Jadi gitu deh.
0: Ya ya kalau denger liriknya emang ih deh gitu kan, ih narsis banget, tapi lagunya enak.
1: Iya.
0: Untuk singelong.
1: Tapi mungkin banyak loh orang-orang yang perasaannya begitu, kayak ide kalau nggak mau ya udah.
0: Kayak perasaan kamu
1: apa-apa.
0: Ke aku kan?
1: Ya.
2: Ya, langsung to the point.
0: Oke, sahabat suara, tadi kita udah nanya juga sahabat suara ya, kamu ketularan apa sih, entah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk dari pasangan kamu.
1: Betul.
0: Selamat pagi Mike from Taiwan.
1: Mike from Taiwan. Mike, salam ya buat Jerian.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Jerian, terus abis
0: Vanes
1: itu Vanessa, terus Wachelet,
0: Meteor
1: Garden. Siapa nama aslinya? Si Wachelet ya, lupa lagi.
0: Kan terakhir dia terakhir udah nyanyi di sini kan, udah perform di sini ya?
1: Jerian.
0: Ya mereka FMS.
1: Oh iya ya. Ya pernah ke Indonesia.
0: Itu semuanya vampir menurut gua.
1: Cakep-cakep banget ya?
0: Bukan masih cakep, bukan cakep-cakep aja, kagak tua.
1: Tua, bener juga.
0: Bohong banget kalau nggak pakai susuk menurut gua.
2: Iya.
1: Aduh, susuknya susuk kuda liar lagi.
0: Aduh.
1: Susuk. Banyak nih punya.
2: Gondrong.

0: Ntar gondrong.
1: Kata Mike ini, aku ketularan jadi suka mandi skincare-an sama jaga image dari doi.
2: Tuh kan.
1: Karena dimarahin mulu jadinya kebiasaan deh. Dulu sempat dikatain gembel karena baju sama celananya itu-itu mulu. Sekarang udah dibilang mendingan sama teman-teman katanya.
2: Tuh, nah, bagus.
1: Kalau doi ketularan social butterfly-nya aku. What is social butterfly anyway?
2: Social butterfly. Aduh. Kan
0: Luk, cari tahu, Luk. Kita kan orang-orang katro begini.
2: Kamu kalau jadi penyiar,
1: iya,
2: harus paham.
1: Nah, ini nih.
0: Sosial butterfly.
1: Apa sih lu sosial butterfly dulu?
2: Kupu-kupu. Yang biasanya ini.
1: Belajar sosial.
0: Oh gitu. Sosial butterfly adalah istilah untuk individu yang sangat supel, ramah, aktif secara sosial, seringkali menjadi pusat perhatian serta mudah berteman dengan siapa saja dan berbagi keluarga.
1: Gua banget, gua habis.
2: Nah, Mike.
1: Itu gua banget dan Gina enggak banget. Tapi heran ya, kenapa Gina enggak ketularan gua ya?
2: Iya ya. Mike, lo bisa pakai kata supel aja kagak? Enggak usah pakai sosial butterfly.
1: Atau misalnya easy going gitu ya. Tapi makasih lo Mike, kita dapat
2: kata-kata baru.
1: Istilah baru, sosial butterfly.
2: Besok aku pakai ini kata-kata ini di pergaulan aku.
1: Asik.
2: Gua sorry banget, aku tuh anaknya enggak sosial butterfly banget.
1: Asik deh.
2: Mantap.
1: Kagak masuk.
0: Ibu-ibu sebelah bilang, "Ibu ngomong apa sih?"
1: Kagak masuk lo. Lidah lau, lidah pacuan kuda Pulau Mas.
2: Biar kita lebih keren.
1: Pagi penyiar, rame pagi-pagi.
2: Halo. Oh,
1: kita mah gak rame, kita mah funky. Anjay,
0: pagi station ya
2: sih. Sheila Mariani. Dari Sheila di Balikpapan.
1: Yoi, apa katanya?
2: Katanya, kenapa sih dia harus di Balikpapan? Dia introvert ya.
0: Harusnya di depan ya.
2: Ngapain? Di balik situ lagi ngumpet. Dari suamiku yang jago masak.
1: Mending Balikpapan atau Balik Bandung?
0: Wah,
2: Balik Bandung.
0: Dia nggak tahu pasti Balik
2: apa
0: Bandung.
2: Apa Balik Bandung?
0: Salto.
1: Lu juga nggak tahu? Tendangan Balik Bandung nggak tahu lu?
2: Emang ada ya?
0: Ada.
2: Hari ini aku udah menemukan dua kata unik di pagi hari. Social butterfly kalo, dan Balik Bandung.
1: Kalau in English is bicycle kick.
2: Bicycle kick. Yoi. Siapa yang bikin kata itu sih?
1: Nggak tahu, itu istilah sepak bola aja.
0: Bicycle.
1: Nora.
2: Dia makin ngaco, balik lagi ke Sheila.
1: Lanjut.
2: Dari suamiku yang jago masaknya, daku jadi ketularan kemampuan masaknya.
1: Widi.
2: Bahkan daun ubi jalar aja bisa jadi sajian mantep. Wah, keren. Masalahnya, nah ini kayak gini mas. Harusnya kamu jago masak, kan kamu bilang kan aku gak bisa-bisa masak. Harusnya kamu, berawal dari kamu kayak Sheila. Karena suaminya bisa masak, akhirnya istrinya terpanggil
1: bisa masak.
2: Untuk bisa masak. Lah kalau kamu masak aja gak bisa ya, jadi jangan harapkan aku
1: nih,
2: bisa
1: aku
2: masak.
1: Nih aku tanya, kalau aku bisa masak, emang kamu mau belajar masak?
2: Aku minta masak.
1: Tadi apa dari ubi, jadi ya, daun ubi?
2: Ubi jalar. Ubi jalar
1: daun aja apa bisa jadi bilang, sajian. Bahkan daun masak. Ubi jalar, daunnya loh. Daun ubi jalar aja bisa jadi sajian muantep.
2: Keren.
1: Tapi ada loh, siapa tadi namanya Sheila, ada daun-daun yang gak bisa disentuh.
0: Waduh, apa? Daun apa pak?
1: Daun touch me.
0: Masa sih?
2: Lawakan melampan. Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara. Udah siap buat tampil aktif tapi tetap stylish? Kenalin UAD, Unique Active Dynamic, brand activewear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Pasangan baru
4: dan keseruan yang baru pastinya
5: bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: balik lagi di 101,4 Kinos Gina di Suara Seru.
1: Ini lagu recycle dari lagu zaman dulu nih.
0: Emang ini lagu zaman dulu ya?
1: Om Indra, kasih tahu dong.
2: Judulnya Merindu Lagi.
1: Judulnya Merindu
2: dari?
1: Lagi.
2: Ya, dari Mesahira dan Yofi.
0: Mesahira dan Yofi Nuno.
2: Yofi Widianto.
1: Gila, tahun berapa nih lagu? Tapi dibikin aransemennya kekinian aja.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Benar.
1: Lebih upbeat aja. Yes. Gitu.
0: Siapa ya penyanyinya ya dulu ya? Ada yang tahu gak sih?
1: Pertama kali yang nyanyiin Merindu Lagi itu siapa ya?
0: Tapi itu tulisannya Yofi.
2: Yofi Nuno,
1: Merindu Lagi.
0: Oh, atau itu emang lagunya Yofi zaman dulu?
1: Iya, emang lagunya Yofi.
2: Oh,
1: gitu. Sekarang kalau siapa Mesa. Yofi yeah. And... Oh, Yofi kan Nuno sebelum...
0: Pada bilang Yofi Nuno.
1: Iya. Dulu masih Yofi and Nuno. Belum kayak sekarang kan jadi... Pas ada Dikta jadinya...
2: Dulu Dikta tuh?
1: Dikta. Enggak dong. Ini sebelum ada Dikta.
0: Itu deh. Dikta.
1: Oh, salah ya, oke, maaf. Sorry guys.
2: Oke deh, lanjut. Masuk topik
0: update lagi.
2: Update lagi
0: informasi ya.
1: Iya, sorry. Iya, mohon maaf. Ya banyak, kan kita mah bukan musisi. Iya,
0: banyak baca. Baca sebagai jendela informasi.
1: Anjay, betul banget sih. Biar ketularan pinternya ya.
0: Sama siapa? Kayak,
1: sama orang pintar. Iya. Yang suka baca juga. Jadi sahabat suara, kamu ketularan sama pasangan kamu itu. Ya itu ketularan yang... Apanya nih yang baiknya, yang jeleknya boleh diceritain 0816-114-1014.
0: Nah, ada Miss Tanpas Pasi nih, Mela nih di
1: Merak. Selamat pagi Mel Mel.
0: Pagi Ibun. Ibun doang.
1: Ya udah, enggak usah dibaca lagi. Kalau Ibun doang enggak usah dibaca lagi.
0: Gimana sih?
1: Langsung ya, ini ada Yunda Mela, di Purbalingga katanya.
0: Diganti, Mela.
1: Pagi Nikta, Kinos, Bang Buluk. Ah, enggak ada Indra.
0: Ganti lagi. Langsung
1: tapi gak apa-apa lah, setidaknya bertiga lah ya nih siapa ya. Ya. Hal yang nular dari suami ke aku itu main
0: ML?
1: Mobile Legend.
0: Oh.
1: Mobile Legend alias Mobile Legend.
0: Oh, gitu.
1: Dulu yang sama sekali gak suka dan gak respect. Karena tiap dia me time aku lihat main ML, aku jadi diem-diem nyobain nih latihan pas dia kerja. Sampai akhirnya sekarang aku udah bisa ajak dia main.
0: Keren.
1: Dan lumayan lah Angela support sama change.
0: Change.
1: Aku naik di leaderboard daerahku. Iya, nama karakternya.
0: Keren, luar biasa.
1: Siapa nama tadi?
0: Ini namanya Yunda.
1: Jadi bisa main
0: ML gitu dia loh.
2: Iya, bisa ML pasangan dia jadinya.
0: Iya, maksudnya Mobile Legend.
2: Mabar.
0: Kenapa sih mainannya namanya Mobile Legend gitu kan? Kalau disingkat kan jadi.
1: Ya harusnya nggak disingkat ya? Atau bisa disingkat jadi Mojen gitu kan,
2: MOBA ya kan.
1: MOBA tuh game-nya
2: gitu. Oh, game-nya MOBA.
0: MOBA.
2: Mau balik.
1: Mau balik ke mana?
0: Gitu iya.
1: Gitu ya.
0: Gitu.
1: Siapa lagi?
0: Ya kita kembali aja ke Mela tadi tuh.
1: Enggak usah Mela, enggak usah dibaca orang.
0: Ya udah Ririn aja deh kalau gitu. Ririn ada Ririn.
1: Selamat pagi Ririn.
0: Kata Ririn
1: pertama baper anaknya.
2: Enggak, masalah Mela enggak ada spasi, bingung juga mau ketik ulang susah begitu.
0: Kebiasaan baik yang nular dari suami, bangun pagi dan jalan pagi. Kebiasaan buruknya jadi lebih pelit sama orang-orang tertentu. Karena sebelumnya aku tuh seroyal itu sama orang-orang sekeliling.
1: Bukan tuh pelit, seorang suami itu bukan pelit.
0: Apa?
1: Ya. Ririn, apa? Lebih apa? Ke perhitungan. Karena suami itu punya tanggung jawab untuk menjaga segala sesuatu itu termanage dengan baik dan benar.
0: Kalau gue setuju sama Ririn, ya Kinos juga kadang-kadang kalau gue mau beli apa, enggak boleh, apa kayak.
1: Iyalah, aku beli kaftan langsung 5, cuma beda warna doang,
0: tiga,
1: modelnya sama.
0: Enggak, Rizky bukan
1: sama
0: 5.
1: Aja bodong, ngapain beli yang tipe yang sama?
0: Lah Senin pakai biru, Selasa pakai pink,
1: ya, beli tipe yang coklat. Lain. Tipe yang lain lu beli kan bisa.
0: Tipe
1: dia kan jualan nggak cuma satu tipe.
0: Iya memang, cuman ya maksudnya tipe yang lain aku beli juga, 3 warna juga.
1: Orang gitu. Gila emang. Parah banget sekali belanja sampai jutaan cuma buat beli kaftan doang.
0: Jangan disampein, kan aku ini pakai dana ini perusahaan.
1: Perusahaannya atas nama Rizky Kinos kan?
0: Perusahaan kan Rizky Putih. Namanya ini.
1: Apaan?
0: Ada
1: nama perusahaan.
2: Baca.
1: Enggak. Mela apa? Pokoknya resign lagi diedit Ibun Kinos Gina.
0: Ibun Kinos Gina banyak bener nama.
1: Ibun Kinos Indra Buluk baru kita bacain.
0: Mela, Mela ditunggu ya. Ayo ketik lagi. Nih ada nih dari Deviana Ananda. Aku enggak ketularan, malah enggak nyambung, Kak.
1: Ini enggak usah dibaca juga. Ini enggak nyapa sama sekali, Mas.
2: dong. Gak gitu dong.
0: Aduh. Gimana nih baca,
2: baca, baca, baca.
0: Oke, okay. Dari Deviana ya, katanya aku gak ketularan, malah gak nyambung kak. Suamiku tuh suka banget sama pesawat. Dia ngomongin tuh semua tipe pesawat ke aku, sedangkan aku tuh cuman tahu jet pribadi aja gitu kayak Syahrini.
1: Kenapa lu buka fotonya Buluk?
3: Kan namanya.
0: Dia
3: kenapa?
0: Udah namanya. Punya suami.
1: Dia udah punya suami.
0: Dan mungkin ya, suaminya gua adalah pilot.
1: Coba lihat buka.
0: Kok jadi kamu mau buka juga sih?
1: Ya aku yang nge-save soalnya.
4: Yang baru di Iswara. Iswara.

0: menikah. Masuknya kemana? Masuk kelas lah, udah waktunya sekolah guys. Eh selamat kuliah juga sahabat suara yang mungkin lagi OTW menuju kampusnya. Ada gak sih anak kampus denger kita? Banyak
1: lah. Ada banyak lah.
0: Mudah-mudahan hari ini menyenangkan ya kuliahnya. Kalau ngomongin kuliah, dulu yang paling gue ingat adalah, jadi gue kan lagi mau ngambil skripsi nih, lumayan agak dipersulit nih. Terus entah gimana gue menemukan celah, si gurunya ini minta traktir mancing.
1: Mancing?
0: Mancing.
2: Mancing mania!
0: Mantap. Beneran, dia ternyata suka mancing.
1: Oh.
0: Padahal udah pernah gue kasih paket tuh, parcel atau kiriman rokok.
1: Wah?
0: Gak bergeming.
1: Oke.
0: Kayaknya gak terlalu doyan juga gitu ya, salah.
2: Ya karena kamu ngasih rokok satu nampan sama bunga, sama ayam cemani.
1: Loh, sajen dong, sama kopi hitam ya.
0: Akhirnya dia akhirnya dia ngomong sendiri.
1: Oke.
0: Kita mancing aja yuk, Kinos. Mancing. Terus gue tanya-tanya, emang mancing bayar berapa sih? Jadi dia bawa temen-temennya, Pak.
1: Oh.
0: Jadi gue harus nyewa satu empang. Terus berapa kilo si ikannya gitu. Langsung besoknya keluar tuh skripsi. Apa?
2: Nilai.
0: Ijazah.
1: Ijazahnya. Cuma gara-gara itu.
0: Iya.
1: Wow.
2: Berarti sahabat suara bisa disimpulkan. Ntar Putu Ayu, aku belum ketelen nih sebentar ya.
0: Iya sih, Ibun lagi menyantap kiriman dari Lanika. Terima kasih banyak. Ada lemper, ada dadar gulung, ada kue cucur, ada pastel, ada
2: Masya Allah, tabarokallah.
0: Ini namanya risol, terus ada pie. Ah, terima kasih Lanika.
2: Terima kasih ya Lanika, mudah-mudahan rezeki kamu makin berlimpah.
0: Amin.
2: Ya. Tadi ntar dulu aku mau menyimpulkan bahwa ternyata kamu tuh lulus bukan berdasarkan kecerdasan intelektual kamu ya.
0: Loh, enggak,
2: memang
0: udah lulus dulu.
2: Mancing ya.
0: Udah lulus, tapi kan ngambil si ijazahnya itu ada revisi apa segala macem.
2: Biar gitu.
0: Udah lulus.
2: Pelicin.
0: Iya, udah lulus.
2: Apa ada pelicinnya ya.
0: Tapi kita gak lagi ngomongin pelicin sahabat suara. Karena pelicin itu bisa beli.
2: Apa? Di mana? Ya kan kayak kayak minyak-minyak. Misalkan kalau buat pijit-pijit
0: buat
2: badan.
0: Baljitot.
2: Iya.
0: Kan pelicin juga.
3: Apa tuh kepanjangannya tuh baljitot tuh? Aduh.
0: Balsem pijit otot.
2: Itu baljitot namanya. Jangan suka negatif thinking. Iya,
0: baby oil itu kan pelicin juga.
2: Iya.
0: Supaya si bayi pas dipijit tetap wangi, enggak ngerusak kulitnya. Yuk bahas yang lain yuk.
2: Rizky, jangan suka nyerempet-nyerempet terus lah. Susah.
1: Telepon lu ya, kan telepon lu.
2: Halo. Selamat pagi, good morning.
0: Aku gak mau nyapa kamu Mela, sorry banget. Sampai lu nyapa gua duluan.
2: Mela, tadi tuh kan kita udah kasih info ya, on air loh kita bilang, Mela coba tolong ditulis lagi, diedit tulisannya. Ada Ibun, Kinos, Buluk, Indra gitu. Karena kamu tuh bebel banget, gak diedit-edit.
0: Sampai kita telepon.
2: Kita samperin, kayak tadi kita bilang kita samperin aja orangnya, telepon aja gitu kita telepon.
0: Sampai sekarang belum nyapa kita bertiga nih guys.
4: Halo Buluk, Indra, Ibun, Kinos.
0: Nagia.
2: Kita cuma ngobrol itu doang. Thank you Mela, bye-bye.
0: Ada orang gila sapaan ya.
1: Abis disapa mesti tutup lagi.
0: Mel, apa kabar Mel?
4: Alhamdulillah baru sembuh.
0: Kamu nih udah punya pasangan?
2: Baru sembuh?
0: Baru sembuh?
4: Iya, kemarin aku keracunan.
2: Keracunan? Keracunan apa Mel?
4: Makan sambal pecel ayam deh.
2: Ya ampun.
0: Kirain.
2: Itu pecel ayam.
0: Enggak, jadinya kenapa? Kamu jadi buang-buang air kah? Atau
4: buang air terus perut aku melilit sampai ke belakang punggung, udah nggak bisa jalan sama sekali.
2: Ya Allah,
0: perutnya kamu melilit sampai ke belakang punggung.
2: Maksudnya
0: bisa muter balik loh badannya.
4: Bisa jadi sih, kayaknya begitu deh.
2: Kenapa yang jadi tertuduh itu adalah sambal si pecel ayam? Siapa tahu bukan itu.
0: Gak boleh gitu Mel.
2: Iya.
4: Gak boleh ya, gak boleh si ujian sih.
2: Gak boleh.
0: Tapi semudah gitu sih mendeteksinya kayak makanan apa yang gak biasa gue makan sampai menyebabkan gue sampai sakit gitu perutnya segala macam.
4: Soalnya itu sambalnya custom bikinin aku dari tomat, ya udah aku makan sedikit doang kan.
2: Tapi
4: setelah 1 jam baru bereaksi.
0: Tapi enak.
4: Enggak.
2: Tapi lo terus sih.
0: Tapi abis.
4: Enggak abis.
2: Oh jadi udah. Tapi udah keburu masuk ke badannya.
0: Tadi
2: aku pikir kayak keracunan. Makanya kalau ngopi jangan pakai obat nyamuk.
0: Enggak. Abis enggak? Enggak. tinggal sesuap ya. Sih.
2: Sama aja, Bo.
0: Mel, coba kamu punya, udah punya pasangan belum?
4: Udah punya suami.
0: Oke. Okay. Apa yang tertular ke kamu nih dari kebiasaannya suami?
4: Enggak ada sih ya, alhamdulillah.
5: Oh, ada. Alhamdulillah.
0: Terus ngapain kita nelpon ya?
5: Enggak kok, alhamdulillah.
2: Mungkin memang suaminya belum ada hal-hal baik yang bisa dipetik.
4: Betul sih, secara langsung.
0: Ada yang buruk? Yang buruk mungkin?
4: Yang buruk banyak ya, cuma nggak disebutin. Tapi sebaliknya, jadi dia aku tuh membawa yang baik ke dia.
5: Sombong, cakep.
0: Bagus. Pantesan dia mau ditelepon karena yang diceritain ya kebagusannya si Melanya sendiri.
2: Jadi kamu membawa kebaikan apa buat suami kamu?
4: Iya, aku orangnya bersihan, Ibu. Aku nggak betah ada kotor atau ada piring kotor, ada debu gitu kan. Barang-barang acak-acakan tuh aku nggak betah. Jadi kalau barang itu naruhnya di situ, itu kenapa naruhnya di situ? Kalau aku nggak aku rapin, jadi aku kepikiran gitu loh.
2: Ih, kayak kinos lu.
0: Terus ketularan ya. Apa si suami kamu?
4: Jadi suamiku kalau naruh gunting di dalam lemari, terus dia ditaruh di atas TV gitu. Terus aku, itu kenapa gunting di atas TV?
5: Kan
4: tadinya di dalam lemari.
2: Ih, oh, parah.
4: Ya, maaf yang
2: Mela. Gitu. Mela lu persis banget kayak Kinos, itu kayak sport jantung mulu tuh suami lu. Sama kayak gue.
4: Bener.
0: Iya. Gina juga gitu kalau pulang dari siaran ya, sampai rumah kan bawa tas gembolan ya, isinya ya entah selimut, bantal atau mungkin ada bekal yang dia bawa.
2: Iya.
0: Tuh dia tuh enggak naruh dulu di tempatnya gitu.
2: Entar dulu. Iya.
0: Dia langsung taruh di atas meja atau di sofa, terus dia tidur di sofa.
2: Iya kan, entar dulu gue tidur dulu sebentar.
0: Gak bisa, gue bilang beresin dulu baru lu tidur.
2: Abis itu.
0: Beresin dulu enggak baru lu tidur.
2: Ya Allah.
0: Sampai lu belum taruh, gue gangguin terus lu tidur.
4: Iya ya, benar gitu. Sampai berisik. Kamu berisik banget sih. Ih, kamu lagi tuh barangnya bukan di situ. Iya, iya.
2: Ya, sudah selesai. Mela, untung gitu. Gua gak kenal banget sama lu ya, alhamdulillah ya. Kalau di hidup gua ada dua orang yang kayak begitu, kepala gua pusing deh, sumpah.
4: Asli. Kita sama Cakarmu sama Scorpio, Ibu, kita harus bersatu.
2: Duh, aku juga Scorpio.
4: Iya, Ibu tanggal 6 kan?
2: Tanggal 3. Ya, ya.
4: Oh, 3. Aku 11.
2: Maaf. Oh, kamu tanggal 11. Tapi gue gak mau temenan sama lu, Amela. Lu sama kayak
4: Kinos. Udah sehati, Ibu. Udah
2: sport jantung punya Kinos tuh sehari-hari di
0: Mela,
2: rumah.
0: Mela, kayaknya kita berdua cocok ketemuan yuk.
5: Loh,
0: kok begini? Boleh. Soalnya Gina cocok sama suami kamu.
2: Itu guling kalau gitu.
0: Makasih, Amel.
4: Iya, sama-sama.
0: Bye. Bye.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Tika Indria. Sekitar 170 ribu anak di Sulawesi Selatan tidak bersekolah hingga April 2026. Mayoritas berusia 16 hingga 18 tahun setara SMA dan memilih untuk bekerja. Faktor utama meliputi ekonomi, jarak sekolah, hingga minimnya minat belajar. Data menunjukkan mereka berasal dari kategori belum pernah sekolah, putus sekolah, hingga lulus tapi memutuskan untuk tidak melanjutkan. Pemerintah menilai persoalan ini kompleks dan memerlukan intervensi serius agar anak kembali ke pendidikan.
0: Suara Fakta.
1: Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan hak untuk dilupakan atau penghapusan jejak digital dimasukkan dalam revisi Undang-Undang HAM guna melindungi individu yang tidak terbukti bersalah. Kebijakan ini bertujuan memulihkan reputasi korban stigma atau framing negatif akibat informasi lama di ruang digital. Hak tersebut memungkinkan penghapusan data yang tidak relevan atau merugikan namun tetap melalui mekanisme pengadilan agar seimbang dengan kepentingan publik. Langkah ini dinilai penting sebagai respon terhadap dampak jangka panjang jejak digital di era teknologi informasi. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Halo, Kinas Gina nih di sini. Balik lagi di Suara Seru 101,4.
3: Yes, kita lanjut lagi yuk. Bacain WhatsApp yang udah masuk. Tadi kita udah nanya juga ya sahabat suara, kamu ketularan apa dari pasangan kamu? Entah itu yang sifat-sifat atau kebiasaan yang baik ataupun yang buruk. Selamat pagi, Kromboloni.
2: Halo.
3: Lucu banget fotonya. Kalau aku gak ketularan suamiku, tapi suamiku yang ketularan aku. Dia gak suka makan pedas, sekarang jadi suka makan pedas. Aku suka nonton drakor, sekarang dia juga suka nonton dracin.
2: Ya setipe lah. Yang satu dracin, sama-sama yang drama. Satu drakor ya sama-sama drama.
3: Gue belum kepatil dracin eh.
4: Egus banget lagi.
3: Soalnya kalau dracin, gue lihat nih di awalnya berapa episode, puluhan, 30, 40 anjay.
4: Nah tapi gue tertarik sama yang kayak koki-koki yang hebat, pembalap yang hebat. Kalau yang cinta-cintanya
2: yang
4: itu
2: CEO,
4: kurang
2: CEO
4: ya.
3: Kalau kalau drakornya kurang. Yang tentang koki itu yang Bon Appetit. Your Majesty. Itu cakep tuh. Itu bagus tuh.
2: Di laki gue malah yang nonton drakor. Kayaknya harus aku yang mulai dulu sih Mas ya.
3: Karena dulu itu gue ketularan nonton drakor tuh dari dia.
4: Oh gitu.
3: Masa-masa Covid.
4: Iya.
3: Kan gak ada kerjaan.
4: Terus yang akhirnya yang lanjut lo doang.
3: Iya.
2: Ibarat kata kalau kayak lari estafet tuh gak apa-apa Dul, aku yang melanjutkan perjuangan ya.
4: Iya gitu. Udah kamu gak usah.
2: Udah diem aja gitu ya.
3: Tapi dia nonton drakor ya cuma 2 judul.
4: Apa aja tuh?
2: Iya, cuma nonton pertama, Crash Landing on You
3: sama Itaewon Class.
2: Enggak, Startup akhirnya
3: oh,
2: selesai.
3: Oh ya Startup. Iya, iya, iya.
2: Itaewon Class malah enggak selesai. Nonton, iya.
3: Lanjut ya. Terima kasih tadi ada Kromboloni terus udah ya.
2: Iya, mungkin
3: ada satu lagi.
2: Tadi. Udah. Mana sih tadi?
3: Ada tadi Atu Agi.
2: Mana?
4: Ini.
2: Bukan.
3: Oh, bukan ya.
2: Yaudahlah. Iya, bukan.
3: Ya udahlah ya. Karena emang waktunya udah habis sampai jam 8. Udah waktunya untuk
4: pamit.
3: Terima kasih sahabat suara.
0: Enggak, hei.
2: Sekali-kali, maksudnya kita sejam-sejam.
3: Sekali-kali, apa sekali-kali? Kali.
2: Iya,
0: pamit terus kan berikutnya ada lagi.
2: Iya, gitu. Nanti kira-kira setengah 10 kita datang lagi. Gitu-gitu aja santai.
3: Yaudah. Closingnya abis tanya Gina gimana?
2: Closingnya abis tanya Gina. Terus abis itu kita out dulu kan?
3: Out dulu.
2: Iya, ntar kita datang.
3: Kita sarapan dulu makan kiriman dari Mela.
2: Lanika. Kalau makan sambil ngobrol kan kurang enak.
3: Betul, iya. Fokus makan dulu.
2: Iya.
0: Makan jangan bersuara.
2: Sama kita juga mau ke Posyandu. Karena sekarang katanya Posyandu dapat ubi rebus sama telur rebus.
3: Kacang hijau.
2: Kacang hijau masih ada gak tuh ya? Tadi dikasih taunya itu ada tambahan itu. Kan
3: lumayan
2: buat sarapan pagi.
3: Bergizi ya. Sahabat suara, bentar lagi bakal ada tanya Gina. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan absurd dan juga tak terjawabkan oleh logika, langsung aja kirim WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtag Tanya Gina.
2: Ya, mari ya.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di

0: Suara, Jakarta Suara.
1: Seru barengan Kinos Gina, sorry jatuh.
0: Headphone-nya Gina jatuh, sorry ya. Eh, by the way, Gina, izin dulu ya.
1: Izin di siaran di radio lain.
0: Oh, izin opening di sebelah.
1: Yo,
0: no, Putik. Putik.
1: Ada yang udah ditelepon sama radio sebelah.
0: Putik.
1: Sorry kata Butika, langkai dulu mayatku.
0: Turun sih dia, gua rasa. Turun dobrak-abrik tuh tempat. Gila kali.
2: Jadi radio sebelah bisa bayar lebih tinggi dari kita.
1: Emang radio lu bayar tinggi?
2: Emang lu kita bayar ya? Kita bayar tinggi.
1: Gua hanya mengisi waktu luang ya Butik ya.
0: Oh, jadi pagi di sini, sore di sana gitu. Diam nih, silent, dead air nih. Gua cari orangnya tuh
1: katanya. Jadi kan waktunya untuk tanya Gina, tapi Ginanya lagi, mohon maaf, lagi ngising.
0: lagi
2: hajat. Ini kali ini lumayan lama nih
1: dia. Lagi nyetor dia, ya. Lagi nyetor. Jadi kita enggak bisa gelar.
0: Dari 3 lagu nih.
1: Yo.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
3: Kalian menanti-nanti kehadiranku ya?
1: Enggak sih, pengen kita lompatin aja segmen ini.
3: Aku pikir segmen ini sudah dihilangkan. Enggak, belum ya?
1: Belum. Langsung aja ya?
3: Iya,
1: langsung aja. Tadi ada nanya dari Atalon. Siapa?
3: Atoyo.
1: Ada dia bilang, "Bun, gimana caranya untuk menghilangkan rasa cemburu dari Mas Kinos yang pasti banyak fansnya?"
3: Tadi yang aku udah bikin jawabannya bukan
2: ini. Ini pertanyaan dari TikTok.
0: Ini pertanyaan singkat lain.
1: Aja. Mulai sekarang kita akan jawabnya lebih dari satu.
3: Oh gitu.
1: Tapi singkat aja.
0: Singkat aja.
2: Jawab aja
3: nih, Bun. Rizky, aku biar kali.
1: Tapi benar tadi Atoyo. Benar Atoyo nanya gitu ya.
0: Iya, aku cek dulu di atas.
3: Kalau ya itu kan semacam resiko ya.
1: Enggak, maksudnya ini kan mungkin dialami juga sama wanita-wanita di luar sana, cemburu atau mungkin merasa khawatir suaminya keluar dari rumah untuk bekerja. Bener. Tapi ruang lingkupnya tuh banyak bertemu dengan cewek-cewek, perempuan-perbuat.
3: Memang gitu. Itu kerap terjadi.
2: Bisa jadi pesan buat cewek juga kan.
3: Bisa menjadi pesan-pesan buat para cewek semuanya. Ingatlah seperti apa yang pernah dikatakan ya, bahwa kakak Aldi Taher pernah bilang bahwa semua burger milik Allah. Jadi kalian juga harus merasa yakin bahwa semua laki-laki milik Allah. Jadi pasrahkan pada Allah.
2: Oh, jadi gak apa-apa bang, aman. Gak apa-apain yang aman.
1: Gina tuh tipikal yang cuek dari dulu. Gak terlalu yang bodo amat ya. Mungkin dia tahu dunia gue pertama kenal juga. Emang gue kan di dunia entertain ya. Ibu pernah gak ya
3: merasa milik Allah. Jadi kalian juga harus merasa yakin bahwa semua laki-laki milik Allah. Jadi pasrahkan pada Allah.
2: Oh, jadi gak apa-apa bang, aman. Gak apa-apa ngapain yang aman.
1: Gina tuh tipikal yang cuek dari dulu. Gak terlalu yang

0: public figure juga gitu kayak. Oh,
1: gua kan, gua syuting tuh, nih sama
0: Kinos misalnya. Kalau sama dia centil deh gitu.
1: Yang cakep-cakep nih ya, misalnya gua syuting sama Fanny
0: Gasani
1: pernah.
0: Adik enggak cemburu. Nah, dia sama Cika, lo sama Cika dia enggak cemburu.
1: Karena dia merasa kok Cika itu bukan saingan gue.
0: Cika itu setara.
2: Lah, saingan aku siapa coba? Harusnya siapa?
0: Siapa?
1: Ya, enggak tahu, makanya dia tuh cuek. Oh, apa? Pernah dia bilang, cakep nih pasangannya.
0: It, siapa tuh?
1: Niken Anjani.
2: Oh iya.
3: Cakep banget Niken emang.
2: Cantik banget. Tapi ya gue sih ngerasa kalau misalnya mau saingan sama dia, lagu kalah.
1: Jadi akhirnya di situ kayak yang, udahlah gue percaya aja. Karena dia mikirnya kayak, kalau ada apa-apa sampai apa-apa, gitu. Gue gak perlu nyari tahu segimana effortnya. Karena kalau emang gak bener, pasti gue akan dikasih tahu. Gitu. Okay. Dia yakin itu.
2: Gitu. Ini jadi pertanyaan jawaban yang ini ya normal ya.
0: Normal.
2: Jawaban-jawaban normal. Bagus.
1: Tapi menginspirasi loh. Menginspirasi. Biar di luar sana sahabat suara yang cewek-cewek yang istri-istri nih ya, yang punya pacar mungkin enggak usah terlalu ini-inilah
2: iya,
1: gitu.
2: Iya. Karena itu kan pengalaman dari waktu zaman bahkan waktu zaman kita masih pacaran aja ya. Mm-hmm. Itu udah kayak gitu. Gue tuh enggak yang nyari tahu atau apa, tapi datang aja berita-berita keburukan dia gitu ke gue. Iya, apalagi kalau misalnya sudah menjadi pasangan halal ya kan, kita saling mendoakan satu sama lain. Iya. Jadi nanti kalau ada perbuatan yang tidak baik kan masa iya enggak dikasih tahu
1: sih insyaallah. Oh, satu lagi cemburu dia Gina. Waktu gue partneran sama Boyen.
0: Aduh.
1: Kakak Boy.
2: Kenapa cemburu sama Kakak Boy?
1: Ini seksi banget cuy.
2: Iya juga sih.
1: Kurang seksi apa sama Kakak Boy?
2: Sama, gitu, sama ini istri pertamanya Kinos juga cemburu. Rasmus.
1: Anjay.
0: Rasmus.
1: Udah laki. Oh, sama Wika Salim.
0: Oh, Wika Salim lu cemburu?
2: Enggak, aku belum kenal sama kamu.
1: Kuis Nul. Berapa kali aku sama Kak Wika?
2: Oh, tapi aku enggak tahu kamu kuis sama Wika Salim.
1: Karena aku enggak bilang.
2: Kok ketawa?
1: Lanjut pertanyaan berikutnya.
0: Lanjut pertanyaan berikutnya.
1: Ini penting.
2: Ada lagi.
1: Ini, apa ini penting banget nih pertanyaan ini. Tanya Gina nih, Ibun.
2: Ya.
1: Gimana caranya ngasih sex education untuk anak seusia Uta Uti, which is di bawah 10 tahun?
2: Karena kan sekarang pergaulan juga udah semakin serem ya.
0: Yes.
2: Semakin ngeri gitu. Ini tuh adalah bagian yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Kalau dulu mungkin sex education adalah hal yang tabu.
0: Benar.
2: Ya kan kalau misalnya orang tua ke anaknya ngomongin hal-hal yang seputar seks gitu kan kayaknya ya,
1: masih aduh bingung nih.
2: Iya,
1: nih,
2: bagaimana gitu. Caranya? Tabu. Jadi kan kita memberitahu batasan-batasan untuk anak kita supaya anak kita tidak terjerembab ke dalam kehidupan pergaulan seks yang tidak baik gitu ya.
0: Betul.
2: Kan. Nah, kan emang konsepnya kalau anak-anak itu kan kalau kita kasih tahu itu kan biasanya mereka suka kayak elah gitu.
0: Iya kayak bodo amat gitu.
2: Iya, pakar-pakar kan juga mengatakan bahwa kalau anak itu adalah peniru ulung.
1: Iya lagi.
2: Jadi alangkah baiknya kalau anak-anak itu jangan sekedar dikasih tahu, tapi juga dicontohkan. Hah? Jadi orang tuanya mencontohkan.
0: Kayak apa? Buang sampah, misalkan.
1: Kan lagi ngomongin sex education.
0: Oh, ini sex education.
1: Nyontohinnya gimana maksud kamu tuh?
2: Ya kita contohkan perilaku hidup, perilaku seks yang sehat dan baik kepada anak-anak kita.
0: Oh,
2: ya, kita mencontohkan. Ya contohkanlah dengan pasangan yang halal.
1: Duh, aku enggak bisa nyapu ini.
2: Apa?
1: Gimana nyapuinnya nih?
2: Katanya kamu setuju katanya kalau anak-anak itu adalah peniru ulung, setuju?
1: Iya sampai situ setuju.
2: Berarti cara terbaik untuk mengajarkan kepada anak-anak adalah memberikan
0: contoh.
2: Contoh.
1: Iya, tapi kalau contoh sex education gimana?
2: Perilaku seks yang baik dan normal yang pantas dan sewajarnya kepada anak-anak kita. Kita kasih tahu begini loh konsepnya. Nih, pelan-pelan nih kayak gini. Gini. Nah, nanti jadinya begini gitu.
1: Terus Uta-Uti langsung bengong.
2: Lah iya.
1: Bapak Ibu ngapain sih? Enggak. Ini kita sedang naik kuda-kuda. Kita kuda-kudaan. Kita main dorong-dorongan mobil yang lagi mogok. Gimana sih? Aku enggak bisa nyapuin dulu. Aku nyerah.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Masih ya, kita seru-seruan sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali.
0: Bacain WhatsApp atau mungkin berceloteh, anjay, berceloteh.
1: Emang kita tugasnya di sini menceloteh terus. Nah, masalahnya celoteh kita ada isinya apa enggak gitu doang.
0: Enggak pernah ada isinya kita mah.
1: Ya, namanya juga namanya, Mas.
0: Sekarang kita mau ngapain sih?
1: Sekarang ini mau memutarkan ya?
2: Enggak, nanti memutarkan.
1: Jadi sekarang kita ngapain?
3: Ini baca nih ya.
1: Oh, baca lagi.
3: Nih, baca WhatsApp yang masuk lagi.
1: Kita baca mulu ya,
0: topik ya.
3: Boleh.
2: Ya, cuma dikit, Pak. Paling berapa?
0: Tadi kan ngomongin sex education untuk anak gitu kan ya. Kalau dipikir-pikir emang harusnya kalau udah 2026 kayak sekarang, yang namanya sex education itu harusnya bukan hal tabu lagi yang harus kita perkenalkan sama anak-anak kita.
1: Iya.
0: Benar. Supaya apa? Supaya mereka itu enggak menyalahgunakan sih, lebih
1: supaya
0: ke
1: anak kita enggak menyala anakku.
0: Bukan, supaya
3: enggak kena kasus kayak Ponpes kemarin, Bang.
0: Iya, benar-benar jangan
3: asli.
0: Jadi si anak juga bisa jaga diri.
3: Bener.
0: Tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, betul. Gitu. Tahu bahwa yang namanya sex education itu kalau emang belum umurnya ya berarti belum waktunya.
1: Jangan.
0: Kan ada yang kayak misalnya ya dia mungkin masih kecil, udah gitu berhadapan atau mungkin dikelabuinya adalah sama orang yang lebih tua, yang apalagi sampai dibilang orang yang dihormatinya gitu. Jadi mau-mau aja, padahal kan enggak boleh.
2: Betul.
0: Karena ya enggak diajari sama orang tuanya.
1: Nah, makanya tadi kan tipsnya benar. Apa yang aku sampaikan?
0: Benar, perlu diperkenalkan. Tapi Ibun bilangnya adalah dengan mempraktikkan,
3: dengan mencontohkan.
0: Itu masih agak
1: mencontohkan bagaimana yang bolehnya sama yang enggak boleh gitu.
0: Maksudnya
1: kita kasih tahu nih, misalnya ke anak kita, nanti kalau kamu di tiba-tiba ada yang megang kamu di bagian sini, enggak boleh ya.
0: Nah,
1: gitu misalnya.
0: Itu yang paling mudah tuh.
1: Iya, terus habis itu nanti kita contohin. Nah, kalau misal kamu diajak adegan begini nih. Nah, kayak gini nih. Nih, enggak boleh ya. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Itu maksud kita kasih
0: tahu. Betul. Kalau kita ya, yang kita praktekin sekarang adalah apalagi untuk Uti nih ya. Jadi nih Ade, nih bagian-bagian yang kalau kamu itu tidak boleh disentuh sama orang lain. Termasuk sama misalnya papa sama ibun.
3: Misalnya gitu.
2: Okay. Tapi kan selain dipraktekin bisa dari nonton tontonan.
1: Kalau nonton udah modifikasi. Iya. Kalau kita kan yang alamiahnya aja,
0: kan
1: yang organiknya
2: natural
1: aja.
2: Ya.
0: Tiba-tiba Uta sama Uti nanya, "Kenapa harus diborgol?"
2: Bapak nonton apa? Robocop gitu.
1: Bukan, kita nonton itu Bang Billy sama
2: Adik.
0: Emang ada adegan di borgol?
1: Ada kan ceritanya, misalnya mereka lagi jalan ke kantor polisi, pura-puranya mereka tuh kan jadi penjahat.
0: Iya, betul. Tiba-tiba misalnya nanya kenapa pakai baju suster? Emang dia suster papa?
1: Nah, iya kan?
0: Oke.
1: Karena kan memang kebetulan.
0: Jangan
1: kan,
0: kalau film jangan dulu dah.
1: Iya.
0: Yang normal-normal aja dulu.
2: Normal ya gitu gitu.
0: Iya.
2: Natural ya.
1: Kalau di rumah sakit kan emang harus pakai baju perawat, gitu. Nah, ya jadi.
2: Kok kayak kuda pakai pecutan-pecutan gitu kan?
1: Iya.
0: Emang ada ya?
1: Ada yang siapa yang pakai
2: pecutan? Kalau di film kan ada yang kekerasan gitu kan, nggak boleh.
3: Lo mau minta?
2: Nggak boleh ada gitu.
0: Share dong.
2: Halo, tolong bantuin dong. Kok gue nggak dibantuin nih? Hey, gimana sih? Hey.
0: Halo.
1: Bapak-bapak.
0: Boleh jadi topik nggak sih itu?
2: Boleh.
0: Versi kamu sahabat suara ngasih tahu itu gimana?
2: Kayaknya cocok di hari apa gitu ya, begitu tuh?
1: Di hari Kamis.
2: Mau sekarang? Langsung tembak nih.
0: Iya.
3: Nah, coba kali okay. ada ilmu-ilmu lain.
0: Iya, betul. Ada ilmu gimana cara yang memberikan versi kamu.
1: Iya.
0: Mengenalkan sex education sama anak.
1: Kalau tadi kan versi kita nih, versi gua sama Kinos.
0: Mencontohkan langsung lagi. Ya, mencontohkan langsung misalnya gua menyentuh bagian dada Gina. Enggak boleh ya, Dek. Uta enggak boleh ya. Bagian bokong gitu gua menyentuhkan. Enggak boleh.
1: Tapi kamu sama Gina
0: ditepok gitu.
1: Iya.
0: Enggak boleh. No. Gitu. Itu pun dilakukan sama Uti akhirnya. Gua ngetes nih Uti, begitu gua tepok pantatnya, "No, enggak boleh. No, Papa."
3: Gitu. Oke.
1: Okay. Iya.
3: Oh, pinter Uti ya.
0: Apa kamu bilang apa? Aku pegang-pegang.
1: Iya.
0: Iya, kalau lagi enggak ada Uti kan. 0816-1141-0014 sahabat suara, gimana versi kamu nih cara untuk mengenalkan sex education sama anak kamu? Gas.
1: Berat.

0: Suara seru barengan Kinos Gina. Masih ya, kita lanjutin lagi. Ini tadi ada Uut bilang, wah ini lagi fase gua banget nih. Katanya anak gua cowok umur 18, yang cewek 11 tahun, masuk fase menstruasi.
1: Nah,
0: OVT banget nih katanya.
1: Overthinker Bell.
0: Iya benar, gitu. Karena tapi emang harus dilewati sih, Uci. Sekarang udah perkembangan kan udah canggih banget ya. Jadi gue yakin pasti ada cara yang paling cocok untuk anak kamu. Karena setiap anak akan beda tuh cara penyampaian yang enaknya.
1: Dan jangan lupa tuh, waktu itu kan aku denger dari seorang pakar, kayak hari pertama anak kita menstruasi itu harus dicatat tanggalnya, yes, segala macem.
0: Betul, betul.
1: Ini lagunya tuh kayak, abang, abang lagi sendirian ya bang?
0: Kita bikinnya, ntar ada
1: aku ya, gak sih item bang? Ya.
2: Ada, gitu, nanti kita kan bikin segmen
0: Seduction, yeah. Sex Education.
1: Seduction. Ini lagunya mantap kayak, aduh buat Bang Kinos nih, boboknya gak nyenyak ya? Sini aku temenin dulu yuk. Mau bobok jam berapa?
0: Kok gak menggoda ya?
1: Mau
0: dinyanyiin
1: lagu apa?
0: Lebih ke agak menggoda. Geli ya?
1: Basah ya? Mm-mm. Ih, padahal aku udah kayak Yeyen-Yeyen yang di TV itu loh, kakak Yeyen
2: 0809.
1: Iya,
0: kakak Yeyen
1: salib tuh, suaranya tuh enak banget.
0: Kak Yeyen the best sih kalau emang udah bikin acara yang gitu-gitu sih, best ya. Terus tadi juga tadi Imam bilang salah satunya adalah mungkin lewat
1: YouTube.
0: Gawai, asik gawai. Iya, maksudnya YouTube.
1: Ya.
0: Siapa tahu anak-anaknya itu tuh suka atau mungkin seneng banget ngelihat gadget gitu ya.
1: Hmm.
0: Bisa dimanfaatkan. Lo cari dulu ya.
1: Yang video 17 plus gitu?
0: Iya, video-video ya untuk yang berhubungan dengan pengenalan sex education.
1: Pengenalan. Kirain video-video yang gitu.
0: Lebih proper lagi pasti cara untuk pengenalannya tuh.
1: Itu sama seperti Kome. Kome juga bilangnya begitu, karena anak-anak kan zaman sekarang kan suka nonton-nonton YouTube, kadang-kadang bebas gitu dikasih handphone, nggak ada pengawasan orang tua, kan bocil-bocilnya jadi bisa tahu segala informasi. Nah berarti alangkah baiknya untuk diawasi. Betul. Sama orang tua.
0: Betul. Ini dari Neng Kiki nih, sex education disesuaikan sama usianya kalau aku. Bener. Jadi biar nggak nanti aja lah kalau udah umur mau 17 baru kita kenalin. Enggak, dari sekarang udah kita kenalin tapi cicil. Kayak mungkin yang paling ringan kayak buat anak-anak kayak gua gitu, si Uta Uti umurnya kan masih di bawah 10 tahun ke bawah lah ya. Ya itu pengenalan kayak bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang atau disentuh. Betul. Sama orang lain. Nanti begitu naik lagi ke umur 13, ini udah mau menstruasi, kasih tahu lagi tuh menstruasi itu apa segala macam, dicicil tuh pelan-pelan ada tahap-tahapnya.
2: Anjay. Jangan langsung to the point.
0: Jangan langsung, jadi enggak
1: kaget. Pokoknya kita pakai sistem KPR.
0: Cicilan.
1: Kayak gitu.
0: Morning, ada Ulfa from Depok nih.
1: Depok Pride.
0: Anak pertama aku laki-laki 7 tahun, kedua perempuan 4,5 tahun. Aku enggak yang gimana-gimana banget ya, karena jujur bingung sih gimana ngomongnya. Betul.
1: Mm-mm.
0: Semua orang tua pasti mengalami ini. Jadi aku kasih tahu aja ke mereka part of body yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, mau itu teman, sepupu, adik, kakak, orang dewasa, walaupun itu orang tuanya sendiri. Apalagi yang enggak dikenal. Kayak tadi yang kita sampaikan tuh.
1: Iya betul.
0: Dan ada yang kalanya ini si mamasnya nanya sama aku, Bun kalau mau cium adik gimana? Nah masalah cium-cium juga, Uti itu sekarang udah tidak mau dicium di bibir sama gua.
2: Oh ya?
1: Iya harusnya sama ibunya dulu gak boleh.
0: Waktu kecil boleh lah ya, kalau masih bayi malah ya.
1: Enak aja.
0: Nah begitu dia udah mulai melek, ibunya bilang gak boleh. Gak boleh gua cium Uti di pipi, di bibir tuh gak boleh.
1: Iya gitu.
0: Terus gemes gimana
1: tuh? Terus mamasnya pengen cium adiknya kan?
0: Iya.
1: Karena adiknya kan cewek.
0: Iya.
1: Iya kan? Pakai ini nih, pakai apa deh? Kayak sedotan. Gitu.
0: Oh, panjang.
1: Ih, jadi kan enggak nyentuh.
0: Satu lagi, sekarang Uta sama Uti ya, sahabat suara. Gua melarang Uta Uti sekarang mandi bareng.
2: Oh.
0: Udah enggak boleh dari umur 8 ya dulu ya?
1: Harusnya mah dari kecil.
0: Enggak ada harusnya sih. Cuman kan kita udah tahu nih. Kapan waktu atau timing yang paling tepat?
1: Iya, jadi kita bilang sama apa namanya sama Uta Uti kan, kalian sudah besar, jadi kalian nggak boleh mandi bareng lagi, saling lihat-lihat begitu nggak boleh, walaupun kalian kakak adik. Biarin itu hanya ibu sama papa aja yang melakukannya gitu.
0: Baca.
2: Iya ini. BTW aku kirimin.
1: Kamu
0: nggak? Aku lagi baca ini dari TikTok soalnya. Apa sih ngomong apa tadi kamu?
1: Aku bilang. Kan Uta Uti udah gak boleh mandi bareng, even itu kakak adik. Karena kan sudah besar jadi gak boleh lihat-lihatan begitu. Biarkan ibu aja sama papa yang melakukan itu.
0: Tapi gue pernah kepergok sih lagi mandi gitu ya sama si ibun gitu. Terus datang Uta sama Uti,
1: kita ajak mandi bareng, akhirnya join bro. gitu.
0: Enggak, aku bilang karena papa sama ibu sudah menikah, sudah suami istri gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu kecolongan, lupa ngunci pintu. Aduh, dia ada siapa lagi nih tadi?
1: Ada lagi dari ada dari si Radit.
0: Si Radit. Radit, lu mah ngajarin yang gak bener.
1: Kalau nonton bareng orang tua boleh kan? Ntar diajarin step-stepnya gitu.
0: Tapi gue akan someday ya, gue akan memperkenalkan si film blue film ini, ya. Film dewasa ini sama Uta Uti someday.
1: Karena filmnya biru semua.
2: Itu tengah malam kayaknya. Ya hilang nih filmnya.
0: Gambarnya. Jadi TV-nya rusak, TV-nya rusak enggak dong. Kok. Film dewasa aku bilang.
1: Oh, film dewasa. Ntar aku ikut ya?
0: Ya boleh.
2: Boleh.
0: Tapi di situ kita jelasin.
1: Oh, dijelasin.
0: Jelasin.
1: Umur bukan berapa kira-kira itu?
0: 17 kali. Atau 15, 15. 15 kali 15 karena sekarang ya. Yang kayak gitu-gitu tuh sudah mulai diakses enggak sih?
2: Cepat banget dewasa anak.
0: Iya, betul.
1: Bapak-bapak insecure. Ini model ada 17, 15 nih. 17. Ya 15.
0: 15 kayaknya. Ya karena perkembangan udah makin kesini makin
2: iya.
0: Teknologi
2: udah pada canggih.
0: Iya, makin gampang diakses gitu. Makanya makin cepat makin baik juga. Supaya apa? Supaya mereka taunya jangan dari
1: Orang lain. Gitu. Ya ampun, ini luar biasa loh. Masa Allah, tabarakallah.
0: Lumayan. Ada ilmunya lah ya. Lumayan. Ya, sama-sama
1: ya. Harusnya kita ada pakarnya biar kita kagak asbun, asal bunyi.
0: Mbak siapa tuh dulu?
1: Mbak
2: Zoya Amirin.
0: Zoya.
1: Oh iya Mbak Zoya, ada tuh.
0: Boleh tuh by phone aja.
2: By phone ya.
1: Entar deh, tapi yang kita punya sekarang, kita punya cerita baru nih.
0: Cerita baru?
1: Iya, kita punya cerita Aladin.
0: Tentang seks?
1: Bukan, tentang Aladin.
0: Tentang Aladin.
1: Ini cerita baru loh, kita baru bikin.
0: Boleh.
1: Siapa tahu nanti sahabat suara suka. Kalau memang enggak suka nanti tulis aja hashtag enggak suka gitu ya. Biar kita enggak capek-capek bikin lagi gitu besok-besok.
0: Nanti ya kan? Setelah ada Aladin, lebih tepatnya kocak sih. Jadi koneksi cerita acaknya kita bikin versi Aladin. Nanti kamu bisa dengerin. Nanti setelah kocak kamu juga bakal kita perkenalkan dengan tamu kita pagi hari
1: ini. Oh, ada tamu hari ini.
0: Ada tamu. Cantik banget. Pas suaranya juga banget. Cakep banget.
1: Kita lagi punya banyak makanan, bisa kita suguhin ke tamu kita ya.
0: Itu
2: tinggal air minumnya belum ada ini kita.
1: Ya, kita lagi enggak ada yang
0: tenang. Ada siapa sih bintang tamu kita pagi hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: dari cerita seperti biasanya. Karena pagi ini saya punya cerita tentang sosok dari film. Film yang akan saya angkat berjudul Aladdin.
1: Yang sekarang lagi viral itu ya.
0: Betul sekali.
1: Lagi viral.
2: Lagunya anaknya Sule.
0: Alama itu Rizky Febiola.
1: Enggak, bukan Febian. Febian.
0: Oke. Baik. Jadi
2: Alama bukan lagunya ini Ayu Ting Ting.
0: Alamat palsu. Kesana kesemari, kesana kemari, Depok, pulang, pamulang dah.
3: Wah, berantakan kan?
0: Iya. Berantakan. Jadi ceritanya adalah sosok Aladdin yang akan diperankan oleh Bapak Kinos.
2: Okay. Aku jadi Aladdin.
0: Dan Ibu Gina sebagai Putri Jasmine.
1: Dih, enggak cocok.
2: Putri Jasmine cewek cakep cuy.
0: Ini udah cakep, molek, cantik,
2: bibir
0: menor.
2: Kalau dia jadi apa Jasmine ya, gue nggak mau Aladdin, gue abu deh.
0: Kalau milihnya kaku-kaku doang. Dan kita juga akan memperkenalkan sosoknya Jin yang diperankan oleh Ihsan Bulu.
3: Jin botol lah.
1: Saya suka ini.
2: Kan, Aladdin kan Jin botol cuy.
0: Ya sebelumnya Jin Tomang. Kan Aladdin dan Jinnya. Jadi gimana ceritanya? Ini dia kisahnya.

0: Allah adalah sosok Aladin yang lagi berjalan di tengah keramaian mencari sosok yang bernama Putri Jasmine. Karena dia penasaran, dia pun mengajak Om Jinnya untuk menemani dia mencari Putri Jasmine.
1: A whole new world.
2: Lebih nyanyi kan Aladin.
3: Alarm lah Umang.
0: Hey Din, ngapain sih Din?
2: Akram. Lu suaranya tebel dong.
4: Hey Din.
0: Jinnya kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Aku sedang kebingungan Om Jin.
0: Bingung apa?
2: Nih, kemarin aku bingung bagaimana caranya bayar ojol-ojol aku nih.
0: Bayar ojol?
2: Pinjol-pinjol maksudnya.
0: Oh pinjol, oh kamu ikut pinjol?
2: Ya kan Aladin dari Pamulang.
0: Kamu ini gimana? Kamu emang berapa nyangkut berapa pinjol?
2: 5M.
0: 5M?
2: Iya.
0: Kalah sama saya 7. Saya belum selesai juga nih. Saya 7M.
2: Oh ternyata
0: kita sama.
2: Kamu main pinjol juga Om Jin?
0: Iya, kebetulan kejebak saya.
2: Serius Om Jin, aku sedang bingung karena mencari belahan hatiku.
0: Aduh sedih sekali.
2: Namanya Jasmine.
0: Jasmine?
2: Udah lama aku tidak bertemu dengannya. Aku merindukannya Om Jin. Andaikan sihirmu bisa menghadirkan dia di depanku saat ini, aku akan sangat berterima kasih Om Jin.
0: Oh tenang, kamu tidak usah meragukan saya tentang itu.
1: Dan ketika Om Jin pun sedang berpikir gimana caranya menemukan Putri Jasmine, tiba-tiba Putri Jasmine datang dan turun dari sebuah angkot. Dan ternyata dia pun kaget dan dia pun berkata,
3: halo, hai.
2: Aduh, Om Jin, tadi kan aku minta sama kamu, aku rindu dan ingin bertemu sama Jasmine.
0: Iya.
2: Kenapa kamu malah menghadirkan aku jas hujan?
0: Waduh. Bukan.
3: Halo.
0: Ini itu Jasuke.
2: Jasuke, jagung susu keju.
3: Boleh minta dibanyakin ketal manisnya.
2: Jasmine, kok kamu naik angkutan umum?
3: Siapa?
2: Aku Abu.
1: Aladin.
0: Aladin.
2: Aku Aladin.
3: Oh, kamu Aladin.
2: Lah iya.
3: Aladin.
1: Kok bisa ya?
3: Aduh ya Abu, kamu Aladin.
2: Kamu gak kangen sama aku?
3: Aku gak kangen sama kamu.
2: Asal kamu tahu aja, Jasmine. 7 tahun, 7 samudra, 7 langit sudah aku jamah hanya untuk mencari kamu.
3: Wow, berarti kamu rajin ke masjid karena kamu ke jamah.
0: Jamaah.
2: Oh jamaah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan ketika mereka berbicara berduaan, tiba-tiba Om Jin berkata, "Hey, ini kalau ngomong-ngomong kalian itu lagi butuh apa enggak sih? Saya udah lama nih enggak ngasih-ngasih orang nih."
2: Jadi gini, Om Jin, kami kan sudah berdua ini sudah lama berhubungan nih, tapi Jasmine tidak mau menikahi aku.
3: Karena seks bebas ya?
2: Enggak.
0: Tumpah lo gini.
2: PDKT.
0: Pengen deket-deket kamu terus.
2: Iya.
0: Oh itu.
2: Pengen deket-deket kamu terus.
0: Oh kamu udah lama pengen deket-deket.
2: Iya terus. Tapi Jasmine ini sepertinya belum yakin sama aku karena dia mengira aku ini tidak punya kerjaan.
0: Aduh.
2: Padahal kan aku pengangguran.
0: Iya itu dia. Makanya emang gak punya kerjaan.
2: Kenapa sih Min?
0: Dia Mimin. Kan udah akrab.
3: Mau pesen apa kakak? Nama kakak
2: bukan,
3: siapa?
2: Bukan admin.
0: Kenapa Min gak diterima?
3: Aku mau jujur. Aku ada hubungan sama supir angkot tadi.
0: Apa? Supir angkot itu?
3: Jadi aku sekarang lebih memilih untuk naik angkot daripada naik karpet. Aku takut jatuh.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru. Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitar TL Cengkareng, Jalan Daan Mogot Raya mengarah Rawabuaya, Grogol, Puri Kembangan, dan Kalideres terpantau ramai lancar. Kemudian situasi lalu lintas perbatasan Harapan Indah Bekasi dan Jalan Kaliabang Cilincing Jakarta Utara terpantau padat mengalir. Kita masuk informasi terakhir, situasi lalu lintas di Lampu Merah Robinson Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara yes. Seru masih barengan Kinos dan juga Gina.
1: Betul sekali. Terima kasih dulu dong. Kita mau terima kasih sama tadi pagi ada Lanika.
0: Itu dia.
1: Yang ngirimin kita seonggok jajanan tradisional ya.
0: Jajanan pasar.
1: Aku udah makan 3. Aku udah makan dadar gulung, makan putu ayu sama pastel.
0: Yoi.
1: Ya Allah.
0: Udah enak banget disusul tiba-tiba enggak sampai di situ kebahagiaan kita pagi hari ini. Uci ngirimin tadi roti bakar sama pisang bakar.
1: Parah. Ini kita sebenarnya penasaran banget, ini kayak lidah aku nih udah pengen merasakan si srikaya kejunya tuh, roti srikaya
0: aduh,
1: kejunya.
0: Kayaknya empuk banget itu, kayak kayak roti tunggal sama suara.
1: Iya, parah. Tapi nanti kan kita mau ada bintang tamu.
0: Iya, bentar lagi kita ada bintang tamu. Jadi sahabat suara jangan lupa untuk terus bersyukur ya, karena bentuk syukur itu bukan cuma karena lu punya uang aja sahabat suara, atau mungkin lu punya baru dapat gajian apa segala macam, bukan berupa uang aja. Karena bentuk syukur itu banyak yang harus disyukuri dalam hidup kita hari-hari. Contoh adalah kita punya sahabat suara yang sayang dan peduli sama kita. Itu harus disyukuri.
1: Iya,
0: loh.
1: Iya, dikelilingi oleh orang-orang yang baik.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah, masuk syukuri apa yang ada.
0: Nah itu dia lagi.
1: Adanya apa?
0: Begitu kita lagi lapar. Sahabat suara, begitu kita lagi lapar, ada yang ngirimin makanan.
1: Iya.
0: Begitu tadi si Buluk ngantuk, ada yang beliin kopi.
1: Nah itu.
0: Begitu kita misalnya lagi bete, ada orang yang setia untuk mendengarkan cerita kamu.
1: Betul.
0: Ih, itu harus disyukuri
1: loh.
0: Ketika
1: kenyang, pengen buang air, bisa buang air.
0: Betul banget. Kamu mau buang air ya?
1: Iya, pengen.
0: Sekarang.
1: Bisa nggak?
0: Nggak. Bentar lagi ada Angel Peters.
1: Ya udah, aku tahan dulu deh. Gak apa-apa, aku bisa kok. Satu jam doang kan.
0: Tapi muka kamu tuh kelihatan banget kayak lagi nahan sesuatu.
1: Duduk
0: gitu.
1: Aku udah miring sih.
0: Jangan ditahan dulu, lepasin.
1: Di sini.
0: Lepasin. Satu, dua, tiga.
1: Yeah.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Pasangan baru
4: dan keseruan yang baru pastinya
5: bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
4: Iswara.

0: Saya bisa nggak ngobrol berdua, saya diajak ngobrol berdua. Jangan mentang-mentang kalian sahabat dari kecil ya. Saya dicuekin sini. Bukan. Kamu kira saya ini sambal nasi uduk ditaruh di ujung aja?
1: Bukan, karena ini kita tepuk tangan dulu dong. Ada Angel Pin. Yeah!
2: Terima kasih sudah dibukakan pintunya buat saya.
0: Emang kamu kenal Angel dari umur berapa?
1: Jadi dari kecil, aku gak kecil sih ya, waktu itu Angel yang kecil. Jadi Angel ini kan
0: udah nyanyi?
1: Nyanyi di Idola Cili.
0: Anjay.
1: Terus tiba-tiba tadi barusan Angel bilang, itu ada anak aku di luar. Terus aku langsung kayak, hah? Ya ampun, aku mengenal seorang Angel Peter yang waktu itu masih artis cilik, penyanyi cilik, sekarang punya anak kecil.
0: Ketemu di mana waktu itu acara, apa kamu jadi juri kah?
1: Enggak, kalau di Idola Cilik mah enggak, aku nonton Angel di TV. Cuman ada beberapa kali waktu aku masih ada di TV, kita sempat ketemu di beberapa acara
2: ada
1: gitu
2: kok
1: ya.
2: Selalu ini sempat ada beberapa kali kan dulu banyak
0: gitu. Iya,
1: betul.
0: Tapi sama gue, lu inget enggak Angel?
1: Bilang aja enggak Angel.
0: Aku host musik loh, anjay. Aku sering nonton nge-present kamu di Antv lah, SCTV lah. Nah,
2: pokoknya yang tenda putih kan?
0: Iya betul.
1: Tenda putih.
0: MTV ngerasain nggak?
2: MTV terakhir.
0: Kamu nggak ngerasain MTV ya?
1: Enggak, kan dia generasi muda mas.
2: Itu sih.
0: Kamu sebutin aja.
2: Oh sebutin.
0: Yang mana? Inbox ya betul.
1: Oh,
0: inbox ya.
1: Iya gitu.
0: Kalau mantap Antv inget nggak?
2: Mantap Antv enggak.
0: Lama juga tuh.
1: Iya, karena Angel ini ketemu kamu kan udah gede, udah remaja mungkin.
2: Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Masih
0: juga.
1: Jadi iya. Ini jadi penyanyi.
2: Masih kuncir
1: cilik.
2: Dua kayaknya ya?
0: Anjay, kuncir dua. Ya? Jangan kamu sebut-sebut itu Peter Angel.
2: Kesannya jadi ini banget
1: tapi
2: ya.
1: Tapi luar biasa loh maksudnya.
0: Apa kabar Angel?
1: Kemarin pas kita dikasih tahu kan bahwa besok akan ada bintang tamu ya, ada siapa? Kita tanya ada Angel Peter. Terus aku langsung kayak Angel Peter sekarang udah segede apa ya gitu masih
2: gede
1: bernyanyi,
2: banget
1: gitu.
2: Soalnya baru punya anak.
1: Bukan perkara gede umurnya gitu.
0: Dewasa,
1: maksudnya
0: lagi mateng-matengnya loh.
1: Iya karena image itu kan tetap kayak penyanyi cilik gitu dengan suaranya yang luar biasa.
0: Iya dan akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari Angel adalah nyanyi lagi singlenya lagi yang baru. Baru ya?
2: Yes.
0: Terbaru.
1: Fresh from the oven.
0: By the way sekarang lagi sibuk apa selain lagi nyanyi ini ya?
2: Jadi kan
0: si kecil kah?
2: Ya, udah punya anak udah ngerti ya.
1: Iya.
0: Umur berapa sih kak?
2: Kayaknya baru bisa.
0: Dan akhirnya ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari Angel adalah nyanyi lagi singlenya lagi yang baru. Baru ya?
2: Yes.
0: Terbaru.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
0: By the way sekarang lagi sibuk apa?

0: Ya, soalnya anak-anak gue dari umur 5 udah kita ajarin naik motor supaya bisa nyari ngojek sendiri.
1: 5 bulan kan? 5 bulan.
0: 5 bulan.
2: Ini hari ini juga udah saya paksa ke sini. Kamu mau beli mainan?
0: Iya.
2: Temenin ibu kerja.
0: Iya. Ya. Sekarang kita lagi.
2: Dia lihat.
0: Iya betul. Sekarang kalau kami berdua sedang fokus sama anak kita kan udah lumayan gede ya, 10 sama 8 tahun. Ya, sekarang kita lagi fokus ngajarin mereka dia privatnya ngebobol ATM.
1: Jangan dicontoh.
3: Biar ya, bapak sama ibunya nggak usah kerja lagi.
0: Jangan
3: bercanda,
0: bercanda.
2: Anak kamu bisa potensi-potensi kayak gitu loh. Jangan.
1: Jadi anak kamu sekarang umur?
2: Anak aku tuh 2, mau
1: berarti
2: 3.
1: Udah bisa mulai fokus berkarir lagi gitu ya?
0: Itu dia.
2: Lebih ke ini sih, lebih bisa diajak ngobrol kan. Kalau sekarang, kalau kayak kemarin, kayak masih bingung.
0: Full time buat dia.
2: Yeah. Terus kayak. Kalau anak kecil kan kayak ini nangis dia kenapa ya kayak gitu-gitu.
1: Yeah.
2: Terus, and I love being a mom.
0: Iya, iya bagus.
2: I love it.
0: Kayak istri aku, saya enggak sih yang pertama baby blues dia.
2: Enggak ada emang ada pas awal-awalnya ada.
0: Ada baby bluesnya ya, wajar lah.
1: Iya lebih ke ternyata begini ya kehidupan jadi seorang ibu ya.
2: Kayak kaget ya sih.
1: Iya gitu.
0: Nggak, nuh, apa? Kalau Angel.
2: Oh jangan sedih.
0: Apa nih?
2: Kemarin kita baru ngobrol berdua. Itu aku umur. Aku lagi hamil. 7 bulan ya, 7-8 bulan gue masih maksa untuk nyanyi pergi ke Magelang atau kemana gitu.
1: Angel.
2: naik kereta segede-gede begini,
1: untung kagak jebol di jalan. Angel,
2: don't make me class, terus abis nyanyi cepat terus
0: serius.
2: Gak bohongnya.
0: Off air.
2: Iya, gue maksudnya kan kayak punya anak tuh kayak kehilang, kayak takut, ngerti gak sih? Kayak awalnya takut kehilangan.
0: Off air.
1: Nyanyi off air.
2: Kita masih tarik urat.
0: Tapi fun fact ya, Gina udah dikasih jadwal
1: ini
0: untuk
1: jadi kan? Kehamilan persalinan.
0: Jadi
1: apa-apa.
0: dia dijadwalin sesar hari Sabtu.
2: Terus?
0: Udah gitu dia dapat tawaran iklan.
1: Sebagai
0: dia bisa telepon dokternya bilang, "Dok, boleh enggak diundur? Hari Sabtu gua mau syuting iklan."
2: Salaman dulu kalau
0: gila kata gua.
1: Tapi kita waktu itu udah rembes ketuban.
0: Iya loh.
1: Ya, kayak enggak apa-apa basa-basa dikit gitu.
0: Lumayan duitnya buat bayar rumah sakit katanya.
2: Itu namanya wise.
1: Itu dia.
0: Ya bapaknya ketar-ketir jagain di syuting. Kamu enggak apa-apa, Dul? Aman.
1: Karena biasanya aja. Kan kalau wanita udah basically udah berkarir terus kayak meninggalkan 100% karirnya itu kan ya mungkin ada yang bisa tapi ada juga yang kangen kan ingin kembali. Mungkin
2: itu susah loh.
1: Seperti itu yang dialami itu oleh Angel.
0: Tapi alhamdulillah malah jadi lancar. Itu yang disebut namanya garis tangan.
1: Garis tangan sesuai. Sesuai sama.
0: That's what we call penyiar radio, cuy.
1: Iya, parah keren banget.
2: Bukan.
1: Pemain lama
2: itu intronya.
0: Aduh.
2: Itu
1: kemana-mana dulu, abis itu masuk.
2: Masuk.
1: Bisa.
0: Garis tangan.
2: Yang baru gak bisa.
1: Nah iya. Itu, saya ini orang lama, tapi kesannya baru terus. Bisa,
0: jadi maksudnya garis tangan, kenapa kita perlu highlight namanya garis tangan itu sahabat suara. Jadi single terbarunya Angel ini judulnya adalah Garis Tangan.
1: Betul.
0: Sahabat suara.
1: Dan ini dibuat kolaborasi dari Tintin sama Kamga ya.
2: Betul.
0: Kamga.
2: Tintin
1: sekarang
2: Kamga.
1: Udah ngamen film kartun.
0: Salah. Bukan Tintin yang punya Snowy, bukan.
2: Agak. Enggak mirip sih ya sama Tintin ya. Bukan Tintin miripnya.
0: Kamga Tangga.
2: Kamga Mo.
0: Wow.
1: My favorite
0: one.
1: Keren banget.
2: Gue ngefans banget sama dia.
0: Yoi.
1: Lagunya tuh ngesel apa gimana gitu.
2: Jadi lagu ini tuh gue awalnya attracted banget. Asik gue.
0: Gak apa-apa cok.
1: Hantu gitu mah.
2: Aduh maaf ya kak.
0: Gak apa-apa dong.
1: Gak apa-apa dong.
2: Jadi awalnya karena liriknya justru.
1: Karena liriknya
2: ya, awalnya jadi. Awalnya sih kamu nih liriknya. Emang si Tintin ini is one of the most bisa dibilang sih kayak pembuat lagu yang sangat-sangat talented banget sih. Kayak
0: Akhir
2: semua lagu sekarang streaming ratusan juta tuh Tintin lah gitu.
0: Okay.
2: Gue gak ngeliat dari streamingnya, tapi gue melihat bagaimana dia sangat passionate untuk bikin lagu. Dan emang talented banget, itu pertama. Kedua, Kangga tuh gue bingung sih sama dia.
1: Jadi Tintin aja udah keren banget, kolaborasi pula sama Kangga gitu ya.
2: Iya, kayak kok lu kepikiran ya kayak bikin lirik garis tangan ini gitu. Terus gue pas nanya sama dia, "Kam, apa sih, maksudnya pas lu lagi bikin lirik ini tuh yang ada di benak lu tuh apa gitu. Bisa gak ya gue ngelawan takdir gitu?"
1: Wow.
0: Bisa gak gue ngelawan takdir, kepikiran lagi dia.
1: Jadi lagu ini tuh bisa dibilang dalam sekali ya.
2: Iya lagu ini tekan tentang takdir sebenarnya. Kan kayak emang ya banyak hal yang kita gak bisa kontrol. Ya mostly sebenarnya it's out of our control.

0: Iya betul.
1: Responnya bisa kita kontrol, tapi ya apa yang terjadi kadang ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita.
0: Benar.
2: Oke. Okay. Berarti prosesnya tuh si lagu ini ditawarin langsung ke Angel atau Angel yang gue pengen lagu
1: gua bercerita tentang ini. Gue mau nyanyi lagu ini.
2: Oh.
1: Jadi pas lagunya tuh dia baru banget bikin, dia main di studio, terus denger, pas gue denger gue bilang, gue mau nyanyi lagu ini gue. Boleh enggak, Kam? Boleh dong kalau lu. Dia langsung gitu.
0: Yeah. Untung Kam kan kalau aku yang main ke studio, Kam enggak lagi bikin lagu itu. Kam sumpah. Gila, gue pengen banget bikin lagu ini.
2: Keren banget lagu
0: lu, Kam. Boleh, Kam. Boleh dong. Boleh apa nih? Kira-kira. Boleh dong lu keluar dari studio gua.
2: Aduh, yaudah sama suara. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih banyak sama Angel dan juga kita kupas tuntas tentang si garis tangan yang satu ini ya. Diputerin kapan, Om Indra?
1: Nanti.
2: Apelit lu.
1: Anjir.
2: Kan kita penasaran sama lagunya. Jangan kemana-mana, sama suara tetap di Suara Seru.
0: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
2: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Isuara.
3: Woi warga Jakarta.
4: Woi.
3: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
6: Nyari yang seru di pagi hari.
7: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Angels, sebelum kita nanti dengerin garis tangan ya, lu sekarang sedang mendengarkan lagu apa? Yang Indonesia. Siapa?
1: Gue pengen ngasih tahu, tapi nanti kalau gue ngasih tahu berarti nge-spill lagu gue yang selanjutnya dong.
0: Kenapa?
1: Karena gue lagi mau nyanyi lagu itu.
0: Oh gitu. Ya lu ngomong sih, kalau lu gak ngomong orang pada gak tahu.
2: Iya benar. Dia yang bongkar sendiri, yang
0: lagi,
2: apa-apa juga
0: lagi senengin siapa, mau gue puterin soalnya.
2: Maksudnya lagu ini akan di-recycle oleh seorang Angel Peter gitu.
1: Lagi, iya, gue bakal nge-recycle lagu lama lagi.
0: Oh iya.
1: Nah inspirasinya anak lagi.
2: Oh gitu. Oh
1: cinta.
2: Jadi kalau emang kalau udah berkeluarga tuh cenderung kayak inspirasi tuh banyak lebih dari anak sih daripada dari pasangan.
1: Kenapa?
0: Kenapa antum ngelihat aneh?
2: Yang bukan, maksudnya kan kita partner kerja.
0: Iya iya iya iya.
2: Gitu.
0: Yuk lanjut tentang garis tangan.
2: Jadi nggak bisa ini, nggak boleh di spill lagunya.
0: Terserah Angel.
1: Gue bisa spill tapi di sini aja.
0: Atau lagu lain deh, atau lagu lain deh yang pengen didengerin.
2: Iya.
0: Biar Om Indra siapin.
1: Lagu apa ya? Lagu Indo.
0: Lagunya Kamga mungkin?
2: Lagu yang kan sekarang tuh banyak banget lagu-lagu anak zaman sekarang gitu ya kan, yang bahkan kita sendiri.
1: Gue mau jadi apa? Gue paling denger lagu Yura.
2: Mau
0: Yura.
2: Jadi
1: karena
2: apa?
1: Karena kalau gue capek, gue suka kayak mau jadi apa ya kita?
2: Oh, kakak Yura Yunita ya.
1: Kakak Yura Yunita.
0: Oh, bukan ini ya Armada ya? Maunya jadi apa?
2: Bukan.
0: Ih, hubungan
2: mau
0: kita.
2: Mau beneran gak sih host ini? Kemana? Makanya
1: host musik bener nggak sih?
2: Kayaknya bukan sih ya.
1: Bukan ya,
2: ya aku dulu belum kenal dia sih waktu zaman dia host musik, dia ngakunya aja.
1: Ngakunya.
2: Yang ngakunya begitu.
0: Makanya saya dipecat. Tentang apa sih sebenarnya garis tangan ini tadi, Angel?
2: Tadi kan udah spill-spill dikit tuh.
1: Jadi garis tangan tuh tentang dua orang yang gak bisa bersama.
2: Aduh.
1: Apapun effort yang dilakukan, usaha apapun yang dilakukan, pokoknya intinya mau kita ngomonginnya, kalau orang kan modelitnya beda-beda ya. Yang percaya mungkin ini tidak ditakdirkan, terus mungkin ada yang bilang tidak disupport oleh universe, atau mungkin Allah memiliki jodoh yang lain buat aku, Tuhan memiliki jodoh yang lain buat aku, kayak gitu-gitu. Terus, jadi intinya nih orang berdua gak bisa bareng. Nah tapi di lagu ini tuh mengekspresikan kedesperatan, mengekspresikan kayak bisa gak ya gue mengakali takdir ini,
2: supaya
1: gitu,
2: bisa bersama.
1: Supaya bisa bersama.
2: Wow.
1: Tapi kalau gak bisa, ya udah selama jalan, karena gue gak bisa memaksakan.
2: Wah dalam sekali.
0: Penyebabnya apa mereka ditakdir gak bisa? Beda keyakinan kah? Atau orang tua?
1: Zaman sekarang banyak pak alasan.
2: Rizky,
0: kalau kata gue mah ya kawin lari dah.
2: Capek. Capek.
0: Kalau misalnya pasangannya gak mau kawin, santet
2: duduk,
0: mah gue mah
2: duduk di pelaminan. Enggak. Lagunya jadi kagak ada nilai keindahannya. Kalau dicerita lagu itu ada nilai santet.
0: Karena gue tidak percaya kalau cinta itu tidak harus memiliki.
1: Ini jadi sebuah POV loh. Gue dari kemarin lagi ngomong
2: bayang,
0: cinta itu harus memiliki.
1: Belum ada yang kasih ide suruh ini.
2: Even Kamga sama Tintin gak kepikiran untuk bikin lagu. Ketika kita tidak bersama, kita santet yuk pasangan kita gitu.
0: Gua lawan takdir ini.
2: Gak ada.
0: Soalnya kan Leo dong.
1: Leo.
0: Harus dapet biasanya
1: ya, Leo.
0: Zodiaknya Leo kan?
1: Iya benar.
2: Luar biasa.
1: Kok tahu sih?
0: Oh kan aku
1: berhadapan dengan Leo.
0: Kamu kan biasnya aku dari kecil.
2: Si Rizky diam-diam dia ternyata menstok hidup kamu, luar biasa
0: biasanya,
2: ya.
0: Harus dapat, harus dapat.
1: Tapi aku Leo nggak, Leo banget.
0: Leonya agak ikhlas ya.
1: Kenapa semua Leo gue ngeliatin gue kayak?
2: Leonya lebih ke
1: aku
2: Leonardo
1: cancer.
2: Ya.
1: Iya, jadi aku kayak masih ada kalem-kalemnya lah.
0: Berarti ini
2: muka-muka manajer kamu kayak
0: nggak percaya
2: kan itu ya?
0: Tapi ini berarti kayaknya bukan kisah pribadi ya, karena sekarang udah bahagia kalau.
1: Udah bahagia ya.
2: Ya,
1: tapi sebenarnya kayak pas gue nyanyiin ini juga kayak ada koneksinya ke diri sendiri, karena banyak banget tuh kayak ya ini aduh punya anak lagi ya kan, balik lagi ke situ gitu, kayak banyak banget hal yang gue merasakan bahwa gue menyadari gitu, kayak padahal tuh kayak pelajaran agama dari kecil gitu ya sebenarnya.
2: Iya,
1: kayak tidak semua sesuai kehendak kita.
2: Betul.
0: Iya.
1: Tapi diomongin berkali-kali
2: ya tetap aja bebel namanya manusia.
1: Ya kan? Jadi kadang kayak pas setiap gue nyanyiin lagu ini tuh it's like a reminder juga buat gue bahwa not everything itu bisa dikontrol sama kita gitu. Jadi yeah, itu kayak sebuah point of view yang dari gue.
2: Walaupun di cerita Garis Tangan ini adalah tentang pasangan, yeah, tapi banyak kata-katanya yang mencerminkan sebenarnya tentang kehidupan, bahwa apapun yeah, yang gak bisa dipaksakan begitu ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, tapi ini benar-benar pure hasil buatannya Tintin dan Kamga, terus kamu langsung, oh gila gini keren banget, atau ada akhirnya campur tangan seorang Angel Peter kayak
0: boleh enak gak deh, dikit,
2: ini
0: gitu,
2: diganti begini biar yeah, lebih cocok sama gue gitu.
1: Ada. Karena seperti bapak dan ibu di sini tahu ya kan, kan saya dari kecil nyanyi tarik urat ya, gitu
2: iya,
1: kan.
2: Iya.
1: Terus kayak semakin dewasa tuh pengennya kayak gue belajar untuk kalau nyanyi sebuah lagu lebih pakai perasaan,
2: lebih santai,
1: calm down, kayak kedewasaan dalam bernyanyinya lah gitu. Nah terus jadi gue nyanyi lagu ini juga challenge, juga bukan juga gak gampang, karena lebih gampang nyanyi yang teriak daripada kayak nyanyi yang begini.
0: Kayaknya lu perlu belajar nyanyi deh sama Nikta Gina.
2: Jih mas,
1: tapi dia suaranya nih guys,
2: bagus banget
1: pasti, gue yakin.
2: Ini kan Angel kan sekarang udah jadi seorang ibu, makanya dia nyanyinya mau lebih calm down, mau lebih menghayati.
1: Tapi belum tahu ya kalau anak umur 10 tahun.
2: Iya, karena dia udah dia tidak tarik urat lagi kalau bernyanyi, karena tarik urat ya sudah dia lakukan di rumah. Bisa nggak jangan dimainin tuh?
1: Kadang saya bisa bengong di rumah, ya kan?
2: Gitu.
1: Iya, habis tarik urat.
2: Iya kan, capek kalau nyanyi tarik urat lagi ya kan?
1: Iya. Kadang ngerti sih emang ya. Oh begini rasanya.
0: Rasanya begitu.
1: Jadi istri,
0: iya,
1: punya anak,
2: nah,
1: terus
2: itu dia
1: mau nyanyi.
2: Nah itu.
0: Curhat ya.
2: Ya, ini cuman nyanyi, cuman aku relate aja
1: nih,
2: ibu-ibu gitu ya kan.
1: Jadi kan barengan.
2: Iya barengan.
0: Enggak juga bu, satu telat dua-duanya. Kan berangkat bareng.
2: Betul.
0: Iya. Bukan. Telat satu, jadi kalau gue telat, dia telat, dia... Aku salah. Oke, kita masuk ke topik yang lain. Jadi kalau ngomongin lirik, bagian mana di lirik itu yang... Ini suka banget gue sama si lirik.
2: Nah
0: ini,
2: itu dia.
0: Coba boleh di-spill gak lirik apa tuh? Kata-kata yang menurut gue indah aja gitu.
1: Mengakali takdir yang telah ditetapkan untukmu.
2: Mengakali takdir yang telah ditetapkan untukmu.
1: Jadi mencoba, ada juga satu lagi.
2: Apa tuh? Okay. Gimana tuh?
1: Mencari celahnya agar bermuara di garis tanganmu.
2: Waduh.
0: Biar sesuai kehendaknya, tapi gue juga gak menderita-menderita amat lah gitu ya kali ya. Misalnya gue.
2: Iya, pokoknya
1: kayak gimana? Gue mencari celahnya nih, bisa nggak gue kayak
2: nyambung nih sama garis tangan lu gitu, bisa berjodoh nih kira-kira.
0: Iya, belokin
2: gitu
0: dikit, tapi ntar ketemu dah gitu.
2: Iya, gitu.
1: Mencari celahnya tuh kan kayak bisa nggak ya gue?
2: Iya.
0: Tapi secara personal ya, lu percaya nggak kalau lu bisa melawan takdir?
1: Nggak sih.
0: Nggak ya.
1: Kalau gue sekarang hidupnya udah benar-benar lagi belajar juga sih.
0: Iya.
1: Jadi dulu gue pernah ketemu satu orang, terus kayak dia bilang kamu tuh cuman butuh berserah gitu. Bukan ketemu siapa-siapa ya guys.
2: Iya, oke. Okay.
1: Tiba-tiba ketemu aja, terus tiba-tiba ngomongnya ngetun aja gitu, kayak dibilang kamu tuh harus belajar berserah. Apa sih gitu, kayak gue tuh udah berserah gitu, kayak gue tuh udah berdoa, gue udah gini. Cuman ternyata
2: kurang.
1: Bukan kurang, ternyata kita belum berserah.
2: Itu dia. Makanya mungkin lagu Garis Tangan
1: ini tuh kayak
2: sebenarnya mewakili perasaan Angel
1: iya,
2: yang kayak ih, masa enggak bisa sih gitu. Yang tapi bener, di realitanya adalah gua harus berserah.
1: Iya benar, yang terpaling gitu, tersusah lo harus bisa. Mungkin analoginya
2: ikhlas
1: kali ini
2: dan berserah iya.
1: Iya, tentang seorang pasangan kan. Tapi sebenarnya lu bisa mikir hal yang lain gitu kayak
0: ya.
1: Apa mungkin pekerjaan lo kah atau
2: iya,
1: atau iya, kayak iya, something yang kayaknya di dalam hidup lo tuh berharga banget dan gue nggak bisa lepasin ini
2: iya,
1: gitu, tapi lo harus mikir lagi kalau
2: siapa tahu ini nggak baik buat gue, ya udah sih ikhlasin bisa aja iya, gitu iya, ya
1: kalau nggak emang ini bukan buat gue gitu
0: iya,
2: jadi
0: iya,
1: itu sih kayak sebuah apa ya kayak hal yang kita tuh udah merekat banget gitu, bahkan kayak sampai nyanyi gue pun ya, jadi tuh kan gue doakan kayak gue di sini nggak ya gitu, ada momen ya kayak kemarin tadi kan kita sempat ngobrol tuh kayak sampai gue maksa banget hamil 8 bulan masih nyanyi apa segala macam gitu, itu kan sebenarnya gue belum seberserah itu gitu, terus kayak tapi di saat gue karena nyanyi kan
2: Passion
1: ya, bukan ya. Hidup saya.
2: Iya, hidupnya bernyanyi.
1: Bukan setengah loh, 3/4 loh. Iya, dari umur 8 loh.
2: Iya kan.
1: Iya, nah di situ juga kayak maksudnya, if I have to say goodbye, kalau gue
2: sama dunia nyanyi
1: gitu. Iya, kalau gue harus bisa.
0: Emang pernah kepikiran Bu untuk berhenti nyanyi? Enggak dong.
1: Gue sih kepikiran untuk berhenti nyanyinya sih. Gue sih bernyanyi mulu ya, berkicau di kamar mandi, ya kan?
2: Tapi maksudnya yang naik panggung atau yang berkarir
1: nyanyi. Tapi kan maksudnya kayak sekarang juga udah semakin banyak menyanyi, semakin banyak apa gitu. Jadi ya gue orangnya realistis aja gitu dan selalu bertanya gitu kepada Yang Maha Kuasa, apakah ini jalan gue gitu. Nah, tapi kan kalau harus rilis gitu ya suatu hari, kita gak pernah tahu atau apa. Lo bisa enggak gitu? Kalau garis
0: lo bisa berserah enggak tuh?
1: Iya.
0: Itu. Lo berserah aja, pasti jalannya tuh ada aja ntar gitu.
2: Iya, benar, benar.
1: Kalau garis tangan lo ternyata semisal gitu kayak ternyata menjadi business woman gitu atau apa, ya kan kita enggak pernah tahu
0: iya,
1: gitu. Jadi ya itu juga menjadi salah satu refleksi dari lagu ini
0: tentang garis tangan. Tiba-tiba masuk ke politik gitu kan.
2: Kenapa jadi ke politik?
1: Bapak mau ya gitu. Kayaknya kode ya.
2: Tahu di mah. Aku mau lebih milih jadi pesulap merah daripada jadi politik.
0: Aku jadi Pak Tarno-nya nih. Boleh tuh single berikutnya Berserah. Dalam banget.
2: Berserah.
0: Tapi udah ada nih lagu Berserah.
2: Lagu siapa?
1: Berserah kali ini.
2: Wah, dia mulai tutular.
0: Ada lagi tapi ada lagi tuh ya. Jangan berserah.
2: Jangan berserah. Nanti kita ajakin seorang Angel Peter untuk bermain.
0: Boy. Ah,
2: ya kan? Jangan mulai nyanyi-nyanyi.
1: Jangan yang olah-olah otak gini ya.
2: Kita ajakin karaoke atau kita ajakin humming atau kita ajakin permainan yang lain nanti ya.
0: Gas. Jangan kemana-mana. Tetap di suara seru.

0: Oke oke, orang udah on air. Oke oke.
1: Oh aneh, okenya masuk tadi barusan. Ya namanya juga ngobrol, ih kita
0: pantes ngobrol. Pantesan kemarin dipecat di radio sebelumnya.
1: Eh bukan, kita memundur berjamaah waktu itu.
0: Oh gitu, masih ada radinya?
1: Ada.
0: Ya? Oke, sahabat suara, di suara seru Kinos Gina masih ditemani sama Angel Peters.
1: Yes. Ini obrolan kita seru banget loh. Tadi kita matiin yang di TikTok, mohon maaf ya.
2: Mohon maaf. Karena ya.
0: Kayak, isinya gibah semua.
2: Bukan gibah, kita lagi nostalgia.
0: Nostalgia, ya, betul.
2: Nostalgia masa-masa perjuangan. Benar. Kenapa sampai hari ini kita masih harus berjuang?
1: Berarti betul,
2: betul, betul. Kita harus melanjutkan perjuangan.
1: Nah, itu. Iya, betul. Jadi tata-tata kalau dipikir-pikir kan Angel itu udah nyanyi dari umur 8 tahun. Sekarang 20 tahun aja.
2: Tapi kan kadang ya orang lupa. Gue kan kayak dari umur 8 tuh ke 20 tuh kayaknya bukan ancur ya. Maksudnya ngomongnya gue tiap hari cuma bolak-balik studio, ya kan.
1: Iya.
2: Main enggak ada.
0: Serius enggak pernah main lu?
1: Ya karena hidupnya sudah berkarir sedari kecil,
2: iya,
1: gitu
2: sedari,
1: ya kan?
2: Sedari dini orang aja gue pernah UN sambil pakai ini, pakai dress,
1: pakai dress dan kuncir dua itu.
0: Berarti berarti ada istilah ini bener dong kalau buat kamu masa kecil kurang bahagia.
2: Sebenarnya bahagia karena nyanyi.
1: Emang dan, karena kamu suka banget bernyanyi sedari
2: suka,
1: kecil.
2: Cuman,
1: ya?
2: Orang tuh kan ya kayak gue sekarang punya anak gitu, gue ngerti kayak di tengah-tengah hidup ini tuh sebenarnya kan ya kayak ada hal yang harus gue jalanin sebagaimana umurnya.
0: Iya.
1: Jadi bisa dibilang pada waktu Angel di umurnya itu banyak hal-hal yang Angel tuh sudah banyak tanggung jawabnya.
2: Betul.
1: Gitu.
0: Iya.
2: Dan harus kayak mikirin, jadi kayak gue nggak punya waktu untuk even mikir untuk diri gue sendiri gitu karena.
1: Iya,
2: pace-nya
1: iya.
2: Tuh kayak
1: Angel harus ini ya, Angel manggung sini,
2: iya,
1: Angel ini.
2: Bener.
1: Tapi itu enggak semua anak bisa begitu loh. Berarti Angel
0: iya,
1: tuh daya tempatnya luar biasa.
0: Wih,
1: sekali.
0: Wih, luar biasa.
1: Iya kan?
2: Apa?
0: Asik.
2: Hidup.
1: Hidup.
0: Adalah perjuangan tanpa henti-henti usaha.
2: Iya, kalau lagi stres di toilet berdua gitu.
0: Hidup. Ini pertanyaan penting banget mungkin ya, yang sesuai dengan lagu dan juga daya tempa yang mungkin sudah kita nobatkan sama Angel Peters ini. Menurut kamu nih Angel Peters, penting gak sih MBG itu?
1: Salah dong.
2: Aduh Pak, Bapak, baru saya bilang saya mau jadi penyanyi lagi.
0: Salah baca. Sorry, salah baca.
2: Aduh, jangan sampai. Jangan sampai.
0: Sorry.
2: Nanti gak boleh nyanyi.
0: Iya.
1: Rizky, ya.
0: Setuju gak setuju sama MBG? Ini namanya garis tangan.
1: Garis tangan kita sebagai warga Indonesia.
0: Garis tangan kita sebagai warga Indonesia harus menikmati MBG.
1: Nah, nanti kita bahas tentang ini kalau kita berempat aja.
2: Kita udah MBG dari dulu.
0: Iya. Nasi kotak. Nasi kotak dikasih dari TV.
2: Kita udah MBG dari dulu. Udah deh, gak usah ngomongin MBG.
0: Iya. Ntar nanya yang punya TV, menurut kalian nasi kotak penting gak?
2: Tidak.
0: Coba nanya yang penting dong.
1: Yang penting. Nih ya, denger-denger ini katanya Angel ada platform.
2: Yes.
1: Nocturne Record ini maksudnya platform untuk bisa mendengarkan lagu-lagu
2: sebenarnya
1: gue Peter
2: emang delusional sih kalau bikin
0: delusional.
2: Gue delulu banget untuk bikin ini karena awalnya kayak gue kan emang ya sudah tidak under any kind of label gitu.
1: Oke, iya.
2: Tapi karena gue sekarang percaya banget sama apa yang gue lakuin, akhirnya gue bilang okay, gue akan bikin platform gue sendiri aja.
1: Okay.
2: Jadi lahirlah si Nocturne ini. Nocturne itu kan artinya orang yang mendapatkan ideas pada malam hari.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya betul.
2: Nah gue tuh emang selalu dapat ide di malam hari, jadi kayak that's a perfect name for that.
1: Mewakili Nocturne, kamu banget gitu ya.
2: Mewakili aku banget. Dan ini sebenarnya jadi platform untuk aku ke depannya. Platform bernyanyi aku itu semuanya akan lewat Nocturne gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi berarti kalau mau mendengarkan lagu-lagunya Angel Peter hanya di platform ini atau bisa juga
2: di all digital platform. Ini sebenarnya cuman lebih kayak kalau misalkan kita eksklusif under yang lain kan, maksudnya kalau ini tuh kayak lebih bebas gitu karena kayak kenapa gue bikin sendiri karena gue ngerasa dari sisi contoh ya misalkan dari sisi gue juga pengen exercise diri gue untuk misalkan gitu yeah. ya, kayak kita keluarin lagu nih terus uh-huh. kayak oh pengen videonya gimana gitu hmm. kalau kayak gini kan punya gue sendiri, terserah gue.
1: Oh iya, bebas berkarya, positifnya
2: seperti itu gitu. Jadi kayak gue juga melatih, tapi nggak enaknya adalah nggak ada yang ngurusin juga, jadi gue juga harus berpikir juga karena yeah. gue punya tanggung jawab yang lebih besar kan.
0: Iya.
2: Tapi it's a good challenge.
0: Iya.
2: Gue melatih diri gue untuk menjadi lebih kreatif, melatih diri gue untuk mandiri, melatih diri gue untuk mencari cara gimana ya caranya
0: dan,
2: supaya
0: dan jadi wadah buat fans-fans kamu juga nggak sih?
2: Iya, jadi kayak jadi bisa lebih connect sih.
0: Iya benar.
2: Karena yang ngejalanin kan gue sendiri kan.
0: Iya benar.
1: Bisa bikin maunya seperti lebih apa gitu.
2: Iya lebih eksklusif dan kayak gue bisa lebih nemuin orang-orang yang mungkin kayak perasaannya sama kayak apa yang benar-benar gue rasakan gitu tanpa pointer gitu kan.
0: Iya. Dengan single si apa tadi Garis Tangan ini, misalnya kasih judul atau konteksnya adalah The Return of Angel Peters, itu masih masuk gak Angel?
2: Masih masuk.
0: Emang berapa lama vakum? Emang sampai vakum ya Angel?
2: Sebenarnya sih vakum banget enggak.
0: Enggak kan?
2: Nah tapi lucunya
1: kan
2: tuh,
1: masih di kamar mandi.
0: Salah, siapa tahu masih ada off air.
1: Off air banyak.
0: Nah kan masih. Itu makanya berarti
2: off air kita puji Tuhan masih.
0: Iya gak vakum sebenarnya kan.
2: Iya. Kalau off air masih, cuman jadi kan ya kayak yang tadi gue bahas tuh, gue untuk bertahun-tahun tuh karena udah kenyamanan off air juga, kenyamanan dapat transferan terus tuh bertahun-tahun.
0: Enggak, soalnya banyak orang yang mungkin nggak tahu juga kondisi kita ya, Angels ya. Maksudnya banyak yang bilang gue sama Kina, kayak Kino sama Gina udah nggak laku di TV. Hey guys, gue udah melewati masa-masa itu. Bukan berarti kita nggak laku, bukan. Kita masih ada off airnya, masih ada.
1: Iya, masih ada kok gitu.
0: Jadi.
2: Dan dunia berputar loh. Dan itu menurut gue humbling banget kayak untuk kita masih ada sampai hari ini dan masih bisa ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang.
0: Iya, benar.
2: Itu tuh kayak, nah ini tuh perspektif yang berubah juga banget buat gue gitu. Jadi gue juga kayak urat gengsi gue udah putus, urat malu gue udah putus, apa gitu buat gue untuk kita masih bisa melakukan hal
1: yang kita suka, sekarang, kita masih bisa berkarya gitu segala macam ya kan.
2: It's more than just being on the TV
1: and being famous. Udah kayak menurut aku tuh lebih ya kayak tadi Angel bilang lebih challenging, dan mungkin itu bisa dibilang kalau buat kita tuh kayak naik kelas gitu, karena dulu mungkin kita kerjanya di TV berdasarkan apa yang dibuat di TV, sekarang malah kita membuat medianya sendiri untuk diri kita, seperti apa kita mau menampilkan diri kita segala macam, jadi kan bisa kayak suka-suka kita jadi gimana tergantung penerimaan orang nanti di luar, jadi bisa menjaring oh yang ini ternyata emang real, yang ini sama kita, yang ini enggak gitu gak
2: tapi
1: sih?
2: Tapi menurut gue ini udah kasta terpaling tinggi seorang ini sih, kayak gue ngomongnya apa ya, artis, celebrity. Iya menurut gue ini udah kasta terpaling tinggi karena kastanya tuh bukan kasta ngomongin kasta terkenal ya.
0: Iya.
2: Tapi
0: sukses gue
1: berkarya.
2: Iya menurut gue justru suksesnya adalah lo harus ada bisa di poin ini.
0: Iya betul.
1: Nah itu seperti kesuksesan yang akan Angel dapatkan.
0: Kita buktikan.
2: Bukan karena itu. Ini ya guys, bukan karena membela diri ya, tapi bukan. Menurut gue ini ada di posisi untuk kayak kita bisa flat dan
0: iya kita udah di posisi nyaman.
2: Iya di posisi nyaman.
0: Kayak banget loh. Mereka yang mungkin masih masih sering ini segala macam, sering nongol segala macam, ya mereka mungkin belum nyampe kesuksesan.
1: Belum bertemu. Seperti apa yang mereka
0: harapkan. Amin. Buat kita semua. Betul.
2: Ini sukses buat kita bertiga lah.
0: Betul. Kalau memang sukses kita
2: tidak menyenggol ya.
0: Kita tes ya apakah Angel Peters bisa sukses menjawab atau menebak ini, lagu yang dihamingkan oleh biduran kita.
1: Kesuksesan dari seorang Angel
0: satu
1: Peter.
0: Satu aja.
2: Gue takut banget kalau dia udah jadi ini.
1: Sabar ya. Ini aku akan bernyanyi.
0: Iya, ini pada itu di TikTok pada bilang nih, please kasih Angel Peters hummingnya by Gina.
1: Ini humming atau mau dinyanyiin?
0: Lirik aja deh. Kalau humming udah kasihan aku mah.
1: Oke, ya udah deh. Kalau gitu ini
0: berat
1: aku
0: banget.
1: Aku akan
2: berat banget.
0: Hummingnya berat banget sih. Itu hummingnya lebih beda tipis itu sama orang lagi zikir menurut gue.
1: Bisikan setan.
2: Walaupun lagunya misalkan lagunya terkenal banget
1: nih. Terkenal, aku mah bener sih hummingnya.
2: Tapi mau coba gak coba?
1: Ini.
0: Oh dia nantangin dul.
1: Oh lu mau yang humming.
2: Tapi yang ikonik ya, lagunya jangan yang, maksudnya jangan kayak lagu yang
0: Oke.
2: Yang se-ikonik itu ya.
1: Se-ikonik
0: dul, itu. Kamu ditantang dul.
1: Humming, oke. Bisa aku mah kalau
0: siap ya. Ini yang di TikTok jangan pada jawab ya. Tangannya tolong dijaga.
2: Yang se-ikonik itu ya.
1: Oke.
0: Malu tuh dia. Malu tuh dia.
2: Balonku ya?
0: Balonku.
1: Angel, itu lagu tepung Angel. Itu bukan balonku, bukan lagu anak.
0: Sekali lagi.
1: Sekali lagi kita kan biar Angel
0: pikir seorang seorang Angel aja.
1: Malu kita.
0: Langsung blunder nih sama hamingnya ibu nih.
2: Balon gue abis kayak balon
1: kan. Siap ya.
2: Iya siap siap siap siap. Gue fokus okay. Fokus ya, jangan ada yang gangguin.
0: Teman-teman
2: ya
0: di belakang kalau tahu boleh ya. Boleh jawab ya. Ya.
2: Jangan jangan jangan. Gue mau jawab sendiri. Gue okay. Harus bisa.
0: Oke okay.
2: Ntar gue lagi fokus.
0: Gue tahu lagi nih.
1: Ada uri.
0: Gua tahu lagi. Itu refnya kan? Iya, itu ref itu.
1: Ada. Kasih clue, kasih clue.
0: Original soundtrack.
1: Original soundtrack.
0: Benar kan?
1: Enggak tahu aku. Iya, pokoknya ada nama.
0: Bukan ya? Original soundtrack, cuy.
1: Oh, original.
2: Ada na na
0: na. Original soundtrack, clue yang pertama.
1: Ayo, itu dia. Ini buat Angel Peter kita.
0: Maca, gua hajar ya Maca. Lu kasih bocoran, gua hajar ya Maca. Maca. Butika lihat si Maca nih kelakuan nih.
2: Belum bisa sih.
1: Belum bisa berdebak.
3: Jawabannya adalah.
1: Ada yang tahu?
0: Na na na.
2: Buatku na na na.
0: Ayo.
2: Na na na cintaku bukan.
1: Itu.
2: Setinggi ya.
0: Iya iya.
2: Na na na.
0: Apa lagu apa? Lagu apa?
2: Sempurna.
0: Lagu apa?
2: Dan membuatmu mundur.
1: Iya itu.
0: Apa iya lagu apa itu? Judulnya, penyanyinya.
2: Ya udah gue udah bisa nebak lagunya sebenarnya. Itu mah gila.
1: Itu lagu dia.
2: Udah mengolah otak
1: baru. Iya itu dia. Penyanyinya adalah Adera. Dan lagunya judulnya Lebih Indah ya, tapi dan gue, kau hadir.
0: Berarti salah Maca. Maca salah Maca. Maca jawabnya Jumbo tadi.
1: Oh bukan, kalau Jumbo mah bukan begitu lagunya.
2: Tapi balonku lebih pecah sih tadi. Tadi yang balonku tuh lagu apa?
1: Si enggak ada balonku dari tadi gue nyanyiin Lebih Indah.
2: Lagu balonku tuh Lebih Indah.
1: Enggak, tadi yang lo bilang balonku. Lah ini sih Lebih Indah ini Angel.
2: Tapi yang pertama itu
0: kayak ya sama balonku. Itu lagu yang sama.
2: Itu hamingnya balonku.
0: Maksa. Leo nih, Leo nih. Leonya keluar nih.
2: Bukan, gue kayak beda kalau yang ini kayaknya agak dibaikin dikit yang kedua.
0: Isi ya. Sama Angel.
2: Gua nyangka yang kedua dia agak baik.
0: Oke deh.
2: Yang pertama.
0: Oke deh.
2: Yang pertama menurut gue. Ini
0: berhubung tamu aja nih. Iya deh.
2: Tega banget.
0: Iya deh.
2: Yang pertama tega banget.
1: Gue nggak agak kepikiran ke arah balonku dari tadi. Gue udah buka liriknya sih Lebih Indah Angel.
0: Oke, okay, jauh terakhir mungkin. Silakan apa namanya yang kenapa kita harus dengerin Garis Tangan, di mana kita bisa dengerin Garis Tangan, ya. Kapan kita boleh mendengarkan Garis Tangan? Iya,
1: dan mungkin ada lagi yang mau kamu sampaikan, boleh silakan loh.
2: Iya, buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian belum dengerin Garis Tangan, Garis Tangan udah available di seluruh platform digital.
0: Uhuy!
2: Di request juga dong.
0: Boleh.
2: Di suara lagu Garis Tangan pastinya. Dan gue juga bikin ada beberapa versi di YouTube. Official YouTube channel gue.
0: Yes.
2: Ada visualizer. Terus gue kemarin bikin live versionnya juga. Kalau
0: udah ada.
2: Iya, kalau lu dengerin ini nanti ini kan nyanyinya masih lebih agak santai.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang di live versionnya ada teriaknya dikit gitu, kayak mewakili orang-orang yang nggak bisa bersama. Gue teriakin gitu kan.
0: Boleh nggak nyanyiin refnya aja, Angel?
1: Cakep banget.
0: Angel boleh gak?
1: Kok bisa gitu ya suaranya ya?
0: Boleh. Nyanyiin live ya. Bentar. Kita pamit dulu. Kita closing dulu. Terima kasih.
1: Udah tarik napas orang.
0: Enggak, ngopi dulu kok. Ngopi dulu. Sahabat okay, suara okay. Terima kasih yang udah dengerin Kinos Gina dari jam 7. Besok kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah dan juga banyak kata. Walaupun sebenarnya gak ada sih.
1: Gak ada. Kita mah gak pernah bikin salah.
0: Sorry ya, ya kan? Peraturan nomor 1, penyiar selalu benar.
1: Nah itu dia. Terima kasih ya.
0: Terima Angel kasih aja. Sukses terus.
2: Produser menunduk.
0: Angel terima kasih. Sukses buat
2: terima kasih.
0: Garis keras.
1: Bukan garis keras. lagi katanya.
0: Biar langsung pada ngeliatin. Langsung. Santai, santai,
2: abis
0: santai.
2: Ini aku dapat kan MBG-nya.
1: Waduh. Itu ada sih, ada, tenang gitu.
0: Pokoknya sukses. Ditunggu terima kasih. Album terbarunya.
1: Benar.
0: Amin.
2: Ditunggu ya.
0: Sahabat suara.
2: Kita nyanyi ref-nya nih.
0: Iya, abis nyanyi ref-nya live, langsung sama Angel, langsung kita puterin lagunya secara full. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah. Angel Peters.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah,
0: bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai para Fairo, sahabat suara, hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu. Pasti ya sampai jam 2 nanti. Ya udah pasti lah ya, kita gak akan berdaya. Kita gak bakal punya daya kalau gak ketemu sama sahabat suara. Makanya kita udah siapin nih playlist-playlist enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Salah satunya ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya, terus ada juga Raim Laude Bersenja Gurau. Udah ngantri di 10 lagu keren yang bakal dimainkan sebentar lagi abis Afgan dulu. Sampai jumpa, mau berjumpa kita di 10 lagu keren Iswara.

Tawas kita Gutawa, dua hati menjadi satu. Rilsan tahun 2008 baru aja nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah Virus ya. Ini gara-gara dengar lagu Gita Gutawa saya jadi kepo. Sekarang gimana ya Gita kabarnya? Akhirnya saya cek Instagram, hitungannya sih gak terlalu aktif sahabat suara karena postingan terakhirnya di tahun 2023. Terus saya ceklah nih tekannya. Bisa dibilang sih sekarang Gita justru lebih aktifnya di balik layar ya. Karena proyek terakhirnya dia adalah sebagai produser dan juga kreatif director di Simfonesia yang adalah karyanya Om Erwin Gutawa, luar biasa. Kita doakanlah semoga sehat selalu dan pastinya kita masih bisa menikmati karyanya sampai hari ini. Siapa tahu aja segera bisa muncul lagi dengan lagu baru ya kan. Dan sahabat suara, Farah Virus masih bakal nemenin siangnya kamu dengan lagu-lagu enak di 10 lagu keren. Salah satunya ada lagu ini. Oh, aku di sini dan kau di sana. Dari Ran, dekat di hati, udah ngantri nih. Bakal saya mainkan bentar lagi abis Rara Sudirman dulu dengan Apa Salahnya.

0: Pagi dirimu yang dulu, bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Lagu barusan menutup 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Dan selain on air, saya juga lagi nemenin di TikTok. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke sana, iswara.network. Habis ini lagu enak bakal nemenin kamu, salah satunya ada Randy Pandugo, Senandung Lara, kurang lebih 2 menit ya, stay tune.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara. Suara Warga Indonesia. Warga.

0: That was Mahal Ini featuring No Stress ya, Rinduku Rindu. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Kalau bahas Mahal Ini sih gak akan ada habisnya ya. Keren banget, udah kalau ngebahas tentang jumlah streamnya dia masih menempati posisi pertama di antara penyanyi-penyanyi wanita lainnya gitu ya, terutama di Spotify. Terus kemarin baru aja dia ngegelar konser tournya di Malaysia, kolaborasi juga sama Enjan, dan baru ngerilis single featuringan barengan Enjan dan juga RN Boys namanya. Itu keren, bisa sahabat suara dengerin, soalnya outputnya agak berbeda R&B gitu. Jadi sebenarnya warna baru juga untuk Enjan dan Mahal Ini. Buat yang penasaran, kamu langsung aja lah kepoin ke Instagramnya Mahal Ini Raharja ya. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Sahabat suara, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Hey, kamu mau maintenance satu padel tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang. Sekarang.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
5: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
4: Ketemu aja lagi sebelum.
6: Sandi apa yang sakit hati?
4: Apa?
6: Sandi warna cinta.
4: Jauh.
7: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
5: Apa tuh?
7: Sandi tar gue samper.
4: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
7: Iya.
4: Sandi.
7: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
4: Ada Des.
7: Hai Des, selamat pagi.
4: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
7: Mantap.
4: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
7: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
4: iya.
7: Setiap hari.
5: Setiap hari.
4: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
5: makasih Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
7: Fokus.
5: Sandi nanti lagi.
4: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
8: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Seorang siswa SMP asal Sulawesi Barat bernama Muhammad Rafli Mahfud berangkat haji menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Rafli yang masih berusia 16 tahun menjadi salah satu jemaah termuda dan menjalankan amanah untuk mendoakan ayahnya serta keluarga. Keberangkatannya terjadi melalui mekanisme pelimpahan porsi haji kepada ahli waris.
0: Suara Fakta.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Umum TPPKK Triti Tito Karnavian mengajak masyarakat Sulawesi Selatan meningkatkan cakupan imunisasi anak sebagai langkah penting mewujudkan generasi sehat. Ia menegaskan, imunisasi merupakan hak anak dan tanggung jawab bersama antara orang tua serta pemerintah. Ia juga menyoroti masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi akibat pola asuh yang kurang tepat, serta pentingnya kolaborasi puskesmas, posyandu, dan PKK untuk menjangkau keluarga. Selain itu, capaian imunisasi di Sulawesi Selatan dinilai cukup baik dan diharapkan seluruh anak memperoleh imunisasi lengkap guna mencegah risiko penyakit di masa depan. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya sahabat suara di hari ini sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saatnya saya menanti buat kamu yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 atau seru-seruan di TikTok isuara.network.

Sabtu Minggu banget nih ya, lagunya Sandi Kanester. Emang hari ini vibesnya berasanya udah kayak weekend ya sahabat suara, mager gitu. Apa saya doang ya? Karena jujur siang ini ngantuk sekali. Kalau misalkan kamu sama, marilah kita nikmati kengantukan ini ya. Sambil juga dengerin lagu-lagu enak dari suara, salah satunya nih Sandi Kanester diputerin sebentar lagi ya, abis Vanessa Zee featuring Roni Parulian dulu ya. Takkan terulang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

That was Isyana Saraswati terpesona bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Sama kayak Isyana barusan bilang, siapapun dirimu kutunggu setiap minggu. Kalau siapapun kamu yang lagi dengerin, Farah Fairuz akan selalu nungguin ya. Apalagi buat yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, kayak beberapa sahabat suara yang sudah bergabung di 0816 114 1014. Hai, ada Rahmat di Kendal, katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Salam buat teman-teman aja dimanapun berada. Keep fighting buat Farah juga ya. Oke, terima kasih ya untuk Kakak Rahma. Tapi hari ini aku lagi gak mau fighting karena aku ngantuk banget. Jadi aku hari ini mau berlesu-lesuan aja. Tapi terima kasih atas semangatnya. Nanti aku coba cariin lagunya ya. Thank you. Terus ada Tiara di Cibinong, katanya mau kirim salam untuk tim Finance Hotel Haris CCM Bogor. Kata-kata untuk hari ini, semangat. Terus request lagunya Nina yang Fizz. Oke, terima kasih. Ada juga dari Palembang, seperti biasa Ivan absen ya, mau request lagunya NPD, tadi udah puterin ya. Terus buat Farah, semoga selalu diberi kesehatan serta siarannya lancar, sukses selalu. Amin. Makasih banget doanya lengkap sekali Ivan. Doa terbaik juga buat Ivan ya. Buat sahabat suara yang juga pengen kirim salam, langsung aja DM dan juga WhatsApp. Lebih gampang sih WhatsApp ya, 0816 114 1014, atau ke TikTok iswara.network. Dan sebentar lagi saya mau request, maksudnya mau muterin lagu requestan dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Ada dari Rangga Ilham, mau request lagunya Prince sama Dagi yang Sahabat Dulu, dimainkan abis Akselo dulu. Amit-amit, enjoy.

That was Meiska, Hilang Tanpa Bilang barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya Sahabat Suara ya. Lagu yang direquest sama Leon gabung dari TikTok sudah dimainkan. Terima kasih requestannya. Dan buat Sahabat Suara juga yang pengen lagu requestannya diputerin atau kayak pengen kirim salam, kok langsung aja bisa bergabung ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok ya. Udah banyak banget yang WhatsApp, saya lanjut deh menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, katanya Farah, chat aku kemarin masih ada nggak? 0822 sekian-sekian. Yang bilang jangan sebut nama ya, aku Jeff. Maksudnya gimana sih ini Jeff? Aku gak boleh nyebut apa gimana nih? Aku udah keburu nyebut lagi. Kata Jeff gini, menurut Farah gimana? Kalau Farah suka sama seseorang, tapi dia jodoh-jodohin Farah sama adiknya yang kebetulan memang sama-sama deket. Gimana ya? Terus katanya Jeff minta lagu yang kira-kira kena di posisi itu. Lagunya buat seseorang itu namanya Nicky Christian. Semoga kamu denger ini. Aku salah gak sih nih Jeff sebut nama kamu? Gimana ya, udah keburu kesebut sih. Kalau aku suka sama orang, ternyata aku malah dijodohin ke adiknya, kayaknya aku akan gimana ya? Ya aku kasih ini aja kali, gestur aja kalau aku gak suka sama adiknya gitu. Kayak aku tuh sukanya sama, tapi kenapa gak bilang aja sih Jeff? Confess aja ya gak sih Sahabat Suara? Kayak udah 2026 juga gitu gak sih? Kayak kita daripada kita berlarut-larut gitu, berharap orang itu tahu kita perasaannya gimana ke dia, yang dimana orang itu juga gak sadar-sadar. Tidak, daripada kita makin capek, mending kita aja gak sih yang nyampein langsung. Tapi semoga aja Jeff bisa segera menemukan jawabannya gitu ya. Dan Nicky lagi dengerin juga siang hari ini. Jadi ya pesan ini bisa tersampaikan secara langsung walaupun via suara siang hari ini. Atau kalau Sahabat Suara ada yang mau curhat lagi, boleh loh saya tampung ya. Walaupun saya siang ini matanya udah 5 watt cie gitu. Dari tadi ngomongin ngantuk aja sih Farah nih ya, tapi tetap semangat kok untuk nemenin siangnya Sahabat Suara. Ada juga 0812 sekian-sekian. Oh, Anto mau request lagunya BCL yang Sunny. Terus mau kirim salam aja buat semua Sahabat Suara dimanapun berada. Thank you. Sama-sama Anto, ntar aku cariin lagunya ya. Terima kasih. Dan Sahabat Suara, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi masih panjang perjalanannya ya. Langsung aja kalau mau gabung siang ini 0816 114 1014 atau TikTok iswara.network.

0: That was She Lon Seven, sebuah kisah klasik bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Yang paling klasik kalau ngomongin tentang sebuah cerita gitu adalah kita suka lupa kalau misalkan naro barang di mana, tau-tau begitu dicari barangnya nggak ketemu gitu ya. Itu saya banget, dan kalau misalkan sahabat suara juga relate, tenang. Karena kalau misalkan itu yang terjadi gitu ya, kita ternyata masuk dalam kategori yang memiliki kreativitas tinggi. Jadi buat orang-orang yang suka lupa naro barangnya di mana, kamu berarti kreativitasnya tinggi banget. Jadi ini adalah hasil riset dari penelitian yang terbit dalam Journal of Creative Behavior yang bilang bahwa orang yang sering salah naro barang sehari-hari kayak kunci, dompet, atau handphone gitu ya, menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kreativitas yang tinggi. Karena katanya pemikirannya tuh imajinatif, dapat menyebabkan hilangnya perhatian dan memori jangka pendek gitu. Saking kita kreatifnya terhadap hal-hal lain gitu, sahabat suara. Jadi untuk hal-hal yang kayaknya sepele itu suka kita skip, suka kita lupakan. Makanya ya itulah yang terjadi. Tapi tenang aja, kita kreativitasnya berarti tinggi. Cuman ini untuk yang lupa naro barang di mana ya, bukan yang lupa bayar utang. Itu beda lagi, bukan kreativitas tinggi. Itu sih sisi belginya yang tinggi.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
2: Di sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
3: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang ini saya udah tersambung nih dengan tim dari IP Expo Indonesia 2026 ya, yang bakal ngobrolin soal event kreatif yang mempersatukan brand, kreator, sampai IP antusias dalam satu event besar. Penasaran pastinya ya. Supaya terjawab, langsung aja kita ngobrol bareng sama Mas Matthew. Hai Mas Matthew.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang, Mas. Boleh dong nih diceritain singkat ke sahabat Suara ya, yang udah penasaran banget sama IP Expo tuh sebenarnya seperti apa sih IP Expo Indonesia?
1: Oke, jadi IP Expo Indonesia itu adalah sebuah event yang mempersembahkan tiga kegiatan nih yang paling utama. Pertama, conference. Jadi ada sesi belajarnya di conference. Yang kedua adalah exhibition, pamerannya. Yang terakhir adalah business meet up atau business matchmaking.
0: Okay.
1: IP sendiri, IP di sini kan orang banyak mikir kan kalau IP itu apa sih? Apakah hak paten, hak cipta? Tetapi di sini lebih ke kreatif IP. Jadi kita berbicara tentang kegiatan di ekonomi kreatif, khususnya mereka yang ada di industri hiburan atau entertainment, terus juga ada musik, movie, dan sampai game gitu. Nanti itu semua kan banyak kreasi-kreasi ini di era zaman sekarang. Nah, kreasi itu masuk dalam kategori IP atau intellectual property. Acara kita itu jadi kumpulan orang-orang pameran dari karakter IP, kayak komik Shinchan misalnya, nanti ada Hello Kitty, sampai dari game semua ngumpul di situ.
0: Jadi mewadahi berbagai macam ini ya, bidang gitu ya Mas ya?
1: Betul.
0: Keren banget. Dan kabarnya tahun ini IP Expo Indonesia tuh kembali hadir untuk kedua kalinya gitu ya. Dan untuk kali ini eventnya apa yang lebih spesial dibanding dengan tahun lalu nih Mas Matthew?
1: Nah, tahun ini spesial banget. Yang pasti kalau biasanya spesial telurnya dua, kali ini kita size ukuran exhibitor areanya dua kali lipat lebih besar.
0: Wow,
1: tahun lalu kita cuma menghadirkan 17 exhibitor dari dalam dan luar negeri. Kali ini ada 40 lebih exhibitor yang hadir dari dalam dan luar negeri. Gitu. Jadi secara ukurannya jauh lebih besar. Terus tahun ini lagi-lagi dengan angka 2, kita ada 2 tamu istimewa, expert IP. Yang pertama datang wakil dari Sanrio, dengan karakter utama yang paling dikenal adalah Hello Kitty. Dan yang kedua ada pembicara dari Toei Animation. Toei Animation itu terkenal dengan One Piece. Pasti semua tahu dong One Piece kan.
0: Tahu, ya kan Konoha ya kan Mas ya.
1: Bukan aku yang ngomong ya.
0: Ya kan di One Piece kan, di One Piece kan gitu kan. Wah, luar biasa banget ya. Jadi bagi para pencintanya bisa langsung merapat tuh pastinya ya.
1: Betul.
0: Nah kalau IP Expo Indonesia ini punya dua pilar utama kabarnya nih Mas. Ada exhibition sama conference session yang kayak tadi Mas Matthew bilang. Nah kalau nanti sahabat Suara mau hadir gitu ke sana, sebenarnya boleh dijelasin lebih detail nggak sih, bisa menemukan apa aja di sana nantinya?
1: Nah sebelum aku jelasin apa yang bisa ditemukan di sini, mungkin yang paling pertama saya mau ingetin dulu bahwa ini adalah sebuah kolaborasi event antara JDP Venture dengan Dentsu Indonesia. Jadi kami berdua itu menghadirkan acara ini untuk kedua kalinya. Dan untuk mendapatkan informasi ada siapa saja secara exhibitors, ada siapa saja konferensinya, paling enak itu sebenarnya buka di website kami di ipexpo.id. Atau yang kedua bisa cek ke Instagram kami juga di ipexpo.id. Jadi ipexpo.id. Nah dari situ sebenarnya ada semua. Tetapi memang di kedua hari tersebut kami menyediakan berbagai macam jenis kegiatan ya. Karena kita sudah mulai dari jam 9 pagi. Lokasinya di Grand Indonesia itu ada Hotel Kempinski Grand Ballroom di lantai 11. Nanti di sana teman-teman bisa datang dari jam 9 pagi, langsung mulai dari melihat exhibitors yang tadi saya sampaikan, ada lebih dari exhibitorsnya itu lebih dari 52 terakhir. 52 exhibitors. Betul. Nah yang lebih menarik lagi, nanti itu ada acara namanya, kalau tahu gacha nggak? Gacha yang bundar-bundar putar. Dan nanti ada namanya Gacha Adventure. Jadi buat seluruh pengunjung yang hadir akan mendapatkan satu kartu dan bisa ikutan Gacha Adventure.
0: Nah, seru banget.
1: Setiap 10 exhibitor booth yang dikunjungin, teman-teman akan dapat stiker masing-masing satu, dan kalau udah kekumpul 10 bisa dibawa untuk ditukarkan ke eksklusif merchandise kita menggunakan Giant Gachapon. Nanti ada Giant Gachapon 1,8 meter.
0: Wow, luar biasa ya. Itu ada, jadi maksudnya jadi aktivasinya banget tuh ngolekin itu juga gitu ya Mas ya.
1: Betul, karena jadi ada experience langsung.
0: Bener, iya. Wah, seru banget.
1: Ada experience langsung. Mm-hmm.
0: Tadi kan Mas Neti juga udah bilang ya, puluhan eksibitor ya, 52 terakhir. Tapi kalau dari yang ada gitu, seberapa penting sih sebenarnya IP sekarang untuk perkembangan brand dan industri kreatif ya?
1: Nah, yang mungkin ini yang memang jadi tujuan utama kami bersama dengan Densu menghadirkan acara IP Expo itu, karena kami sadar perkembangan IP kreatif ini kan sudah sangat pesat ya di era digital saat ini. Dan bahkan kenapa kami bergabung bersama Densu yang memang asalnya dari Jepang, yang sudah lebih dulu mendalami dan menjalani industri IP ini. Perkembangan bisnis IP itu sudah sangat besar. Bahkan kalau kami kembali ke Hello Kitty, Hello Kitty itu udah dari tahun 1980-an. Dia secara bisnis tidak pernah kekal gitu ya, karena melewati berbagai era sampai hari ini. Dari yang mungkin dulu kalau kita ngomong 25 tahun lalu orang cari Hello Kitty itu botol minum, tempat makan, sekarang nyarinya pouch atau nyarinya tote bag, ya kan? Jadi mereka bisa melewati begitu banyak masa. Dan yang paling menakjubkan adalah secara bisnis mereka tuh setiap tahun udah menyentuh angka 40 miliar US dollar. Dari hanya karakter IP Hello Kitty yang mungkin awalnya pembuatnya itu juga bukan bikin komik, bukan bikin kartun, karena tidak pernah ada komik dan lain-lain kan ya. Bagaimana itu bisa dijadikan, direplika untuk Indonesia. Indonesia kan ada si Pitung, mungkin ada apalagi karakter Unyil. Nanti Unyil juga buka booth di sana ya. Jadi begitu banyak karakter-karakter dalam negeri kita, sebenarnya bahkan bisa berkembang sampai ke mancanegara. Jika kita bisa kelola dan kembangkan dengan baik.
0: Dan salah satunya lewat IP Expo Indonesia ini gitu ya Mas ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Wow, kan sudah mulai tuh tahun lalu ada Jumbo.
0: Jumbo
1: yang begitu mengguncang panggung perfilman Indonesia dengan 10 juta penonton. Tahun ini juga mulai banyak nih film-film animasi yang akhirnya sebenarnya untuk pelaku bisnis khususnya ya, karena memang acara kita ini fokus ke B2B. Di era yang sudah sangat modern ini, bagaimana akhirnya hubungan emosi seseorang konsumer terhadap IP bisa membuat mereka juga bisa jauh lebih percaya terhadap brand. Contoh tadi kan disampaikan bagaimana dengan One Piece gitu ya. Ketika ada brand yang tap in dengan One Piece, mereka bisa ngerasa bahwa wah, ini brand jadinya sesuai dengan apa yang gua rasakan nih gitu loh, karena
0: merepresentasikan nih gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Wow. Nah, kalau boleh di sounding lagi kaitannya dengan conference session nih Mas ya. Highlightnya tuh ada siapa aja di tahun ini yang bisa dinikmati pengunjung nantinya?
1: Di hari pertama kita pagi-pagi sudah langsung disuguhkan dengan Imaisan. Imaisan itu tadi seperti yang saya sampaikan, dia adalah speakers dari Sanrio, salah satu tokohnya adalah Hello Kitty. Di pagi hari itu juga nanti ada teman-teman dari Ibu Wamen Airin Umar bersama dengan Rus Animations yang akan juga men-sharing perkembangan industri animasi di Indonesia. Di hari kedua ada teman-teman dari Aichi, kalau suka nonton Dracin lagi
0: itu
1: seru
0: nih,
1: Aichi akan hadir juga bercerita dari kacamata mereka.
0: Nah mungkin
1: kalau hari kedua ada Toho, ada banyak deh gitu loh.
0: Dan line up itu bisa dicek langsung di website ya Mas ya, berarti ya?
1: Betul, di website atau di Instagram kita.
0: Di Instagram mungkin yang paling mudah diakses ya, di ipexpo.id, benar ya Mas Meteo ya?
1: Betul sekali.
0: Terakhir yang mau disampaikan ke sahabat suara supaya bisa melipir, karena acaranya besok banget kan ya Mas ya?
1: Betul.
0: 7 dan 8 Mei. Jadi silahkan boleh disampaikan Mas Meteo.
1: Buat teman-teman sahabat suara yang tertarik untuk mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang apa itu industri IP, khususnya kreatif IP, jangan lewatkan, karena ini banyak sekali hal yang kita bisa pelajarin dan bisa berinteraksi langsung, bertanya, dan bahkan menjalin relasi untuk kesempatan bisnis di masa yang akan datang. Dan jangan datang sendiri, karena dengan ada lebih dari 52 exhibitors, pasti nggak cukup 2 hari untuk dikunjungi satu persatu, apalagi masih ada 22 sesi conference yang mau didengar. Jadi ajak teman-temannya bisa segera beli tiketnya di ipexpo.id. Di sana teman-teman langsung bisa pilih, karena masih ada nih promo dengan sponsor kami, pembayaran dengan salah satu perbankan yang jadi sponsor kami, BCA, untuk harga khusus. Dan hari ini terakhir.
0: Dapat ada diskonnya tuh ya. Ini saya barusan kayak poin Instagram. Wah, diskon nih kan yang paling kita cari juga, sahabat suara ya.
1: Nah, bayangin dengan harga segitu, teman-teman itu dapat makan siang dengan standar hotel bintang 5. Dua hari. Jadi kalau mau iseng, udah belajar, dapat ilmu, bernetwork, dan makan siang standar hotel bintang 5 Kempinski, wah ini udah pasti gak ada ruginya deh. Jangan dilewatkan.
0: Iya, jadi jangan sampai gak hadir nih buat kamu yang mau networking. Udah gitu kayak menikmati banyak sekali sajian gitu ya. Makan siang juga hotel bintang 5 standarnya luar biasa. Sekali lagi sahabat suara, jangan sampai ketinggalan event IP Expo Indonesia 2026 mulai besok nih, tanggal 7 sampai 8 Mei ya 2026. Lokasinya di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, lantai 11. Bener ya Mas Matthew ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Matthew, lancar untuk acaranya ya. Semoga pengunjungnya dari sahabat suara nanti banyak juga yang kesana.
1: Terima kasih juga.
0: Thank you Mas Matthew.
1: Amin. Ya, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan, yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
5: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
5: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak berfungsi.
4: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
6: Radal. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
5: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
4: Kenapa Pak?
3: Dia ke bawah terus.
4: Dia
3: tuh arahnya ke tanah. Ngeplek terus dia.
5: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
4: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
6: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
4: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
4: Iya.
3: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
5: Fluffy.
6: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
5: Apa?
3: Chewy dia.
4: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
3: Udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek Pak.
4: Oh parah juga ya.
6: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
6: Loh. Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar itu.
4: Tato
3: gitu.
6: Kok ditato?
4: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
6: Iya kan di tanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
7: Banjarmasin,
2: Jakarta,
7: Jogja,
2: Makassar,
7: Medan,
2: Palembang,
7: Semarang,
2: dan Surabaya.
8: Oka Sabria.

That was Sheryl Senavia sendiri bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya Sahabat Suara supaya gak sendiri siang ini ya. Ngomongin tentang kesendirian, yang dimana kamu gak sendiri juga kalau misalkan kamu masih menggunakan misalkan kamu pengguna Apple, terus iPhone kamu itu adalah 12 serinya ke bawah ya, kayak ya XR lah, ya 11, ya 8, ya 7, ya 4. Kamu gak sendiri Sahabat Suara, karena sebentar lagi pengguna iPhone dengan seri 12 ke bawah itu bakalan ada event untuk selebrasinya loh. Dimana ini idenya datang dari aktris Asmara Abigail ya. Jadi beberapa waktu kemarin ini lagi viral banget dibahas di sosial media Sahabat Suara, karena Asmara Abigail ini mau bikin pesta atau acara ngumpul tapi khusus untuk pengguna iPhone dengan seri di bawah 12. Jadi 12, 11, 10, 8, 7, 4 gitu ya, itu bisa menghadiri party ini. Jadi untuk temanya sendiri katanya iPhone 12 and below party. Jadi kau bisa langsung nih join di sini kalau misalkan kamu relate ya. Jadi syaratnya katanya cukup dengan membawa iPhone seri di bawah 12, terus juga nantinya bisa regis mungkin, tapi sebenarnya secara detail bakalan di announce nanti katanya di tanggal 18 ya. Jadi tungguin aja kalau kamu tertarik untuk join di event ini Sahabat Suara, karena kamu pengguna iPhone seri di bawah 12 ya. Karena kan kalau sekarang biasanya agak gimana gitu ya untuk teman-teman yang menggunakan iPhone, bilangnya outdated lah ya, karena serinya udah lama gitu yang gak bisa diupdate lagi iOS-nya. Biasanya tuh suka ada lah beberapa yang kecil hati. Nah ini jangan, nih saatnya iPhone-iPhone kita semua tampil dan mentereng gitu ya di event ini. Kalau kamu penasaran, pengen kepoin, bisa langsung aja ke Instagramnya Asmara Abigail.

Masih di suara bareng sama Farah Virus, itu dia Raisa featuring Bastena Bestandi, awal kisah selamanya. Kalau dengerin suara Raisa sih syahdu gak akan ada habisnya gitu ya. Bahkan kemarin aja suaranya Raisa tuh berhasil membuat candu dengan kesyahduannya sampai di Korea, sahabat suara. Ini saya barusan ngepoin Instagramnya Raisa ya, baru aja berkolaborasi dengan salah satu penyanyi di sana. Terus sekarang juga Raisa lagi menuju Raisa Live Concert Love and Let Go, dimana kamu juga udah bisa beli tiketnya gitu ya, yang nanti bakalan ada di JCC atau Jakarta Convention Center tanggal 6 dan juga 7 Juni 2026. Kabarnya sini udah banyak yang sold out, jadi kalau kamu mau seru-seruan galau-galau bareng sama Raisa, mungkin nanti di sana dia juga akan curhat ya kan. Kamu bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya Raisa6690 ya. Abis ini nemenin siangnya sahabat suara, masih ada Tulus dengan Monokrom, dimainkan setelah Farel Hilal Keliling.

0: Horos Kunto Aji akhir bulan bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Satu lagu yang di request sama Nabil, gabungnya dari Kebayoran. Padahal ini masih awal bulan loh Bil, tapi request lagunya akhir bulan. Katanya Nabil, salam hangat buat seluruh sahabat suara yang sekarang lagi santai. Jangan lupa bahagia walaupun saldo tipis katanya. Gak apa-apa tipis, yang penting hati gak miris ya Bil. Thank you ya Bil ya udah gabung siang ini. Terus ada juga Rian dari Bandung lagi streaming, katanya kirim salam aja sekalian absen buat semua sahabat suara. Pesannya semoga hari kamu seindah chat yang dibales, bukan cuman yang di read doang. Waduh, siang ini banyak banget yang guyon ya WhatsApp ke Iswara. Gokil sih menurut saya. Tapi terima kasih Rian. Terus Rian mau request lagunya Serenata Jiwa Lara karena katanya relate banget sama kehidupannya. Oke, aku antriin ya. Lagu kamu diputerin. Sebentar lagi kurang lebih 1 menit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Di tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusaran ini.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Asep lu beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjek sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
1: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
1: Allah mama la.
0: Nah, bapak enggak pakai sempak ya?
1: Asep.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Sofa Fires di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Adhikara, Primadonna ya. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Fara Virus. Udah ramein WhatsApp, TikTok. Terima kasih sekali sahabat suara ya. Selamat lanjut menghabiskan hari Rabunya. Jangan sampai lupa tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca. Stay safe, see you tomorrow, bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
3: Lah iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
4: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Ha! Ada lah! Berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang, karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Di suara-suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Alhamdulillah, gua sudah tidak sendiri lagi. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Hai. Maafkan ya, kemarin itu aku mendadak karena menunggu pupil mata suamiku kok enggak gede-gede, padahal dulu tuh kesannya hampir tiap minggu loh pupilnya gede. Karena stres.
2: Karena
3: happy.
2: Banyak melihat cahaya.
3: Iya,
2: iya kan?
3: Aduh, kok jauh? Oh iya, biarin deh sahabat suara menjadi teman-teman pertama yang bisa mendengar kalau mau.
2: Kenapa sih?
3: Mau pakai lagu Sunda orang gue.
2: Lagu Sunda tuh bagus.
3: Pakai lagu Sunda, gua dibayarin Prudensial nggak pakai lagu Sunda? Gak mau?
2: Tapi itu menarik ya. Gua juga pernah pakai asuransi gua untuk melakukan operasi. Yeah. Operasi ada benjolan di kuping,
3: yes.
2: Dan itu semuanya di cover sama asuransi, yes. Prudensial.
3: Itu semoga mau tapin di sini ya. Cuman gue puji Tuhan, alhamdulillah, yeah. Operasi katarak gue dari laki gue berhasil. Sempurna, aman jaya terkendali, all good lah.
2: All good ya?
3: Iya, kalau nggak salah kan ini dia nanti sampai minggu depan masih mesti kontrol. Sekitar sebulan lagi sih dia katanya pandangannya jelas, bisa menatap depan dan juga sampai bisa tembus pandang katanya.
2: Wah, tembus pandang?
3: Iya.
2: Ah, gue juga mau operasi katarak ah. Gimana itu caranya?
3: Langsung aja. Jadi nanti diiris, ganti lensa baru. Jadi lo udah nggak, kalau ngelihat orang tuh langsung diterawang, langsung kelihatan.
2: Ah, itu sih yang sebenarnya pengen gue capai gitu ya. Ketika gue bisa melihat orang itu apa adanya, langsung tembus ke hatinya.
3: Ya, boleh juga sih, nggak masalah. Kalau butuh asuransi nanti ke saya aja, oke?

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: Gue selalu suka bagian ini nih.
1: Soal ikhlas, aku masih sangat amatir.
0: Keren ini.
1: Gengsi menyelimuti gue. Cocok banget ini buat seseorang.
0: Ah, seseorang siapa?
1: Yang ternyata masih cinta, belum bisa move on.
0: Semoga bukan kamu ya, sahabat suara ya. Mungkin kamu lagi mengandai-ngandai gitu ya, kira-kira dia lagi ngapain ya hari ini.
1: Satu Indonesia juga tahu siapa orang itu.
0: Oh, aku tahu maksud kamu segemini itu.
1: Nggak tahu gue.
0: Gemini dia. Dia tuh Gemini, dan lo tau gak ada fun fact tentang dia? Dia itu bikin grup Gemini, penyanyi-penyanyi isinya sama artis-artis.
1: Lo lagi ngomongin lagi gue si Gemini kan maksudnya.
0: Reza Jill. Ampun. Di Suara Santai sampai jam 7 ya.
1: Yes, ngomong-ngomong ya, selamat sore. Aku merasa terharu banyak sekali tuh kata Imam. Lagunya yeah. Udah diputar, tenang, lagunya sudah diputar.
0: Sebelum kamu request kita udah tahu.
1: Betul, sambil menyampaikan informasi mengenai subsidi motor listrik baru 5 juta rupiah untuk 100 ribu unit.
0: Yeay, mari kita beli motor listrik. Jadi kenapa jadi iklan? Kenapa jadi iklan?
2: Tapi nggak harus ngiklan banget.
0: Itu dia. Kan aku nggak nyebut merek.
2: Iya juga sih.
3: Mau disubsidi.
0: Aku sebut nih sekarang ya satu ya. Jadi seperti tadi Jill udah bilang ya, yes, akan ada subsidi motor listrik 5 juta rupiah ya. Ini 100 ribu unit. Jadi pemerintah kembali menggulirkan program subsidi untuk motor listrik baru sebesar 5 juta rupiah. Targetnya sih ya penyalurannya mencapai 100 ribu unit guna mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di masyarakat.
1: Oke, jadi ini program lanjutannya untuk upaya percepatan elektrifikasi kendaraan roda 2 dan juga mendukung pengurangan emisi karbon dan juga ketergantungan terhadap bahan bakar fosil di sektor transportasi.
0: Itu sih gue setuju banget ya kalau kita mau menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yeah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal hijau, nggak hijau-hijau amat kali ya listrik ya. Kan itu gali bumi juga kan.
1: Iya tetap, tapi it's a better-ish option. Opsi yang lebih baik.
0: Sedikit. Iya, opsi yang sedikit lebih baik setuju. Apalagi kalau listriknya itu diambil dari solar.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Iya, itu masuk hitungan sih sebenarnya.
0: Oh, kalau misalnya masih batu bara juga, wah kita masih ngirep PM25.
2: Iya. Tapi kalau dari solar juga kan ngeruk-ngeruk juga.
0: Kalau dari solar matahari. Kamu.
1: Kan. Itu. Bukan dong.
0: Bukan. Jadi, dari solar.
1: Bukan.
0: Subsidi.
1: Bukan bensin.
0: Iya, bukan bensin.
1: Nah, subsidi ini memang diberikan untuk pembelian motor listrik baru yang memenuhi syarat tertentu, termasuk di dalamnya adalah tingkat komponen dalam negeri TKDN.
0: Iya.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap industri lokal.
0: Betul sekali. Dan ini kita juga masih menyapa teman-teman sahabat suara yang lagi di TikTok. Ada Eji juga bilang suruh Agoy beli kak motor listrik katanya tuh, gitu. Goy disuruh beli tuh Goy.
1: Goy udah disuruh beli motor listrik sama Egi, Eji.
0: Lebih baik baik staycation apa beli motor listrik Goy?
2: Ya lebih baik stay listrik.
1: Stay listrik, gua ada menjawabannya.
4: Suara santai. Bareng Jill.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: gue kalau ngeliat Tulus ya, ini memang satu penyanyi solo yang seleranya tuh bisa dikatakan cukup baik gitu.
1: Oh.
0: Nada-nadanya.
1: Iya.
0: Cara dia aransemen, tekstur-tekstur musiknya.
1: Iya.
0: Dududu.
1: Aku tahu kamu DJ sih, cuma dari tadi backsoundnya kayak gede banget ya.
2: Hah? Dah, dinaikin lagi.
1: Jadi aku pulang dulu ya. Iya.
2: Kayak dia udah mulai nyaman siaran sendiri tuh.
1: Iya.
2: Dia mau mengusir
1: ternyata ya.
0: Jill Reza suara santai sampai jam 7.
1: Happy sendiri nih.
0: Enggak, bukan happy sendiri. Kan kalau misalnya kamu di belakang kemudi juga kamu pasti iseng-iseng.
2: Suka ngeprank.
1: Jadi takut gue kalau di belakang.
0: Kenapa sih? Gak. Ada apa sih?
1: Lo tuh ya, tolong apa? Empati sama orang yang lagi lapar. Lo pasangin lagu kayak begini, dia pikirin jukut
0: iga
1: goreng.
0: Aduh, iga bakar jangkung, jukut goreng Bu Imas, ayam goreng pakai sambal dadak.
2: Aduh, kaget tuh.
0: Kaget tuh.
2: Mendadak ya mana?
0: Ah, dor.
1: Tapi ya, bukannya mau menambahkan luka sih. Jadi hari ini si Bibi lagi gue suruh bikin soto Betawi. Itu hasil recreate dari Chef Martin
0: Arnold.
1: Bukan.
0: Marinka.
2: Oh, Martin.
0: Martin Betawi. Paes.
1: Praja, Martin
2: Praja. Martin yang sangat Betawi itu namanya.
1: Martin Praja.
0: Martin Praja.
1: Enak banget.
0: Oh iya. Apa yang dibikin?
2: Soto Betawi.
1: Soto Betawi.
0: Oh. Kamu
1: pakai susu, pakai evaporated milk, cuma gue bilang tetap pakai santan.
0: Oh. Susu dan santan.
1: Susu dan santan.
2: Cari LS gitu. Tiba-tiba kenal ada apa nih?
1: Eh, susu nasi.
0: Aku suka susu.
2: Kamu suka susu apa susi?
0: Susi susanti.
2: Aduh. Tapi emang soto Betawi itu enak banget.
1: Parah.
2: Soto Betawi itu enak banget. Salah satu soto yang enak. Kebetulan Eji kan orang Betawi.
0: Oh serius?
2: Iya. Eji orang Betawi.
1: Jadi nanti lu mesti bawa roti buaya gitu.
0: Ada ya. Palang pintu dong lo.
2: Ya.
0: Saling tukar pantun.
2: Iya,
1: terserah gitu.
2: Bapak gimana mungkin.
0: Sendal jepit sendal swalo.
2: Cakep.
1: Cakep.
0: Saya sipit mirip Andy Lau.
1: Gak juga sih sebenarnya ya. Gak juga.
0: Gue enggak mirip Andy Lau ya.
2: Andy Lau-nya tuh 2 detik sebelum tadi lo apa ya?
1: Cuman ini harus soalnya

0: selalu gampang, iya, selalu langsung nyampe.
1: Iya,
2: benar aja. Gue rasa pagi juga nggak riweh kok sebenarnya.
0: Benar, iya. Iya.
2: Kalau misalnya memang mau ngirim, kebetulan sekarang produser kita lagi lapar sih.
0: Itu akan sangat membantu ya.
2: Mana dipasanginnya lagu Pasundan begini kan?
0: Iya. Apalagi kalau misal cemilannya itu saya sapi ya, pakai nasi ya, sama
1: cicak kangkung.
0: Terus baca kangkung.
2: Tuh katanya gampil, hei kalau sore ada Agoy. Ada Agoy yang selalu lapar.
0: Iya, dan gak hanya Agoy yang lapar, aku juga agak-agak lapar ya karena aku juga skip makan siang. Yeah. Kamu juga skip makan siang ya?
2: Karena itu oke. Gue tidak pernah bisa mengerti ya, mungkin selain karena umur dan udah mencegah asam lambung. Gue gak bisa mengerti orang yang lupa
0: skip makan siang.
2: Skip makan. Why? Lu gak pengsan?
0: Bukan masalah skip atau gak ada waktu atau gimana. Tapi, cuman gue lagi sosok IF. Tapi gue hanya window-nya tuh pagi dan malam. Paham gak lu?
1: Makannya.
0: Jadi ini kayak modifikasi IF. Jadi kan kalau IF itu ada window-nya.
2: IF ajaran lo sendiri.
0: Iya, nyoba-nyoba.
2: Ya, lu mah. Udah kita selama IF lo minum kopi.
0: Gue tadi udah makan nyemil.
2: Oh, oke.
0: Gue nyemil akhirnya.
2: Kalau IF minum kopi sih lo nyari masalah sih, Ja.
0: Karena asam lambung ya.
2: Itu dia. Kalau Bapak kenapa belum makan, Pak?
1: Karena saya tadi kerjaan kebetulan banyak.
2: Oh, luar biasa. Iya.
0: Kenapa bikin jembatan?
1: Bukan, tadi bangun gedung proyek di itu.
2: Oh, di Wika ya, Bapak kerja di Wika ya. Oh, Wika Salim.
1: Dangdut dong.
0: Iya, Wika. Cakep sih memang. Ini kita juga masih live ya di TikTok di iswara.network. Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen seru-seruan, misalnya pengen apa namanya request lagu, kirim salam, langsung aja di kolom komentar ya. Dan Jill sama Reza juga masih akan menemani sampai jam 7 malam nanti. Kita ada topik-topik menarik kan?
1: Ada dong. Hari ini kita akan sangat amat Gen Z tentang sleep call.
0: Amat Gen Z ya, berarti kita ngomongin soal Selat Hormuz ya?
1: Bukan dong, kan tadi udah bilang sleep call.
2: Nih dia curang nih, dia intro cuma dia yang tahu. Jadi kita mesti nebak-nebak. Kita lihat.
1: Curang memang. Kita cepet-cepet gini gimana?
2: Aduh.

0: Itu Ara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
6: Kita buat menyenangkan.
5: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: 1,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Imam di TikTok iswara.network. Jill Reza sampai jam 7.
1: Yes, ada apa?
2: Ah, walaupun saya lapar, saya tidak akan berhenti untuk bertanya banyak hal.
1: Nah, memang.
0: Gue kasih tahu ya.
2: Kemarin tenang ya hidupnya ya.
0: Bukan tenang. Gue bilangnya gini, ini karena Gen Z lagi nggak ada nih. Jadi gue tanya aja sama sahabat suara. Untungnya sahabat suara banyak yang wawa.
1: Nah,
0: oh, itu dia. Ngejawabin Gen Z bertanya.
3: Kemarin tuh topiknya itu apa ya kemarin ya?
1: Bahkan dia lupa.
0: Ini, gue ingat. Jadi masing-masing generasi punya cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah.
3: Berantem gitu ya?
0: Berantem kan? Ada yang suka frontal, langsung story, langsung kayak, wah, konfrontasi deh. Yeah. Ada juga yang kayak silent treatment dan mendem. Oh, nah, lu tipe yang mana tuh?
1: Ada juga yang NPD plenger, bos.
3: Lo yang salah pokoknya, gitu ya?
0: Iya, pokoknya gue yang selalu bener gitu kan?
1: Udah muak lihat mukanya, terus itunya hilang.
0: Apanya hilang?
1: Kalian tidak mengikuti kasus terbaru, sambal aku tuh.
0: Aku tahu apa yang kamu bicarakan, tapi pas kamu bilang hilang kok kayaknya apa yang hilang gitu.
3: Nah, sekarang kemarin kan udah pertengkaran tuh banyak bla bla bla. Sekarang hari ini Gen Z bertanya dan topiknya adalah seputar tidur.
0: Rudit.
3: Iya, Rudit.
1: Kenapa
3: tapi
1: dengan tidur?
3: Tapi ini soal budaya sleep call.
0: Ribet. Kalian ribet buat apa sleep call, buat apa?
3: Memangnya enak tidur enggak ditemenin?
1: Iya.
0: Enak.
1: Gua demen sleep call.
0: Bohong.
1: Sumpah. Tapi gue sleep call, gue baru melakukan sleep call sama laki gue semenjak pacaran. Buset, itu mak gue sampai buka pintu. Ya ampun, kamu masih aja teleponan.
0: Mamanya. Teleponan sama sleep call kan beda kan? Sleep call itu di mana telepon masih nyala ketika lu tidur kan?
3: Kita tanya dulu. Itu telepon masih sambungan enggak dari yang semalam?
1: Gimana?
3: Jadi gini, sleep call
1: emang 24 jam.
0: Lah iya, sampai besok pagi.
3: Kajil. Jadi ada yang sleep call itu dari malam sampai dia pagi.
1: Sebentar. Kakak estimasi 45 menit. Semoga tidak pingsan ya kalian. Semoga makanannya.
0: Lanika, terima kasih. Lanika, terima kasih banyak.
1: 45 menit mah kita masih siaran.
0: Iya,
1: masih
3: kita akan siaran selamanya.
0: Amin.
1: Amin. Gitu, ya. Cuman, Lanika, thank you ya. Really appreciate that.
0: Oke.
3: Nggak sleep call. Jadi aku kasih study, kasih penjelasan dan study case-nya dulu nih ya. Jadi sleep call itu adalah budaya di mana kita ketika kita sudah mau di penghujung hari kita mau istirahat,
0: udah di kasur nih. Ya,
3: kita teleponan sama pasangan kita.
0: Iya, true. Iya, itu normal. Nah,
3: Gen Z, sleep call itu bisa sampai pagi.
1: Ah, enggak sih.
3: Nah, ada teman aku yang sleep call 28 jam video, dan dia bukan cuma sleep call, video call.
0: Iya.
3: 28 jam.
0: Nih, ya, bahkan gua pernah lihat di podcast artis terkenal. Dia teleponan dari malam sampai dia kegiatan itu pagi atau siang, itu telepon masih on.
1: Why?
0: Dan enggak di mute ya. Enggak di mute.
1: Oh, berbeda berarti.
0: Ya berbeda pasti. Jadi pas di berkegiatan syuting apa segala macam itu masih teleponan. Nanti kalau misalnya udah free, dia lihat handphonenya masih online dan dia bilang, aku udah selesai ini nih, kamu lagi ngapain? Jadi benar-benar kayak lu mengikuti semua kegiatan pasangan lo lewat sambungan telepon, Jil. Gue yakin lu gak mungkin kuat. Gue pun begitu, makanya gue bilang tadi ribet.
1: Kalian tuh kurang kerjaan, gak ada aktivitas. Tuh jangan sedih, total aku dan Agoy paling lama 18
0: jam. 18 jam, sorry, 18 jam itu dipotong tidur kah atau lu berkegiatan juga?
3: Jadi enggak, itu kayak waktu weekend.
0: Oke.
3: Karena weekend kita gak kemana-mana, kita lagi jauhan, dan kita juga gak ketemu hari itu. Jadi kita teleponan, start from night, dari malam, dari malam sampai ke, ya itu sampai 18 jam, mati. Itu gara-gara salah satu waktu itu kayak mau keluar.
1: Jadi, dulu. Tapi semua pada pakai wifi dong?
3: Iya.
0: Pertanyaannya nih, kalau lu lagi berkegiatan di luar yang tadi gue cerita nih, itu puyang. Berarti harus pakai mobile data lu kan?
1: Puyang.
0: Ya okelah, buat sebagian orang mungkin itu bukan isunya gitu. Iya. Tapi kan ya kalau misalnya online, telepon, terus lu kantongin, si dingin tuh handphonenya.
3: Dan baterai, berarti nyolok power bank.
0: Lah itu maksud gue, makanya ribet.
1: Oke. Okay.
3: Kayaknya gak nyampe, kalau aku sama Eji gak nyampe gitu sih.
1: Belum expert. Eji sendiri udah bilang, udah statement di TikTok 18 jam.
3: Enggak, tapi kalau kegiatan gitu, yang kayak dia ada kegiatan ada apa gitu, gak sampai kayak gitu sih gajian.
0: Itu ekstrimnya ya, ekstrim. Itu tapi, contoh ekstrim ya.
1: 18 jam ngapain?
3: Teleponan, ngobrol.
1: Oh my god.
3: Jadi ada beda, yang ditinggal
0: beda, Jill.
3: Tinggal tidur. Nah, jadi terus nih, kan kadang-kadang nih, kan ada juga penelitian kalau misal tidur di dekat HP, handphone,
0: radiasi.
1: Yeah. Of course. Yeah.
3: Tapi bagi Gen Z ya. Nih. Menurut generasi atas, tidur dengan radiasi HP itu enggak sehat.
1: Iya, iya.
3: Tapi bagi Gen Z yang dapat itu bukan radiasi HP, tapi radiasi cinta.
1: Pleh, lu makan tuh cinta. Lu makan.
0: Hah? Radiasi cinta.
3: Radiasi cinta. Pleh.
0: Enggak terima. Manakala.
1: Lu ambil itu radiasi cinta lu, janur kuning lu coba 7-10 tahun kemudian
0: aja. Iya. Iya. Radiasi cinta. Iya. Nanti cinta. Pada saat lu hampir gocap nih, gue mau tanya sama lu nih, gimana efek radiasi cinta lu?
4: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Bener sih, Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, ah. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan ya? dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Hey, kamu mau main tenis atau padel? Tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
5: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ikut joget lagi. Ini bukan berarti gue
1: vibing aja kan?
0: Enggak juga sih.
2: Ah, lumah.
0: Lagunya yang enak.
2: Iya, lumah.
0: Dia masuk.
1: Tapi jangan naif gitu dong, Kajal, enggak apa-apa kalau misalnya mau joget gitu, enggak apa-apa.
2: Maksudku.
1: Enggak jadi, Kajal, enggak apa-apa. Aku juga enggak naif kok ini.
2: Tuh dia hah lagi.
1: Unik. Apa dia aja kita kasih radiasi sekarang ya? Gimana, Kak Jill?
2: Jill Reza, suara santai sampai jam 7.
0: Masih membahas mengenai Gen Z yang bertanya, yes, apakah sleep call itu romantis atau tanda gak punya batas ya kalau ditanyakan kepada saya.
2: Ya.
0: Karena gue pikir sleep call itu adalah hal yang dulu gue lakukan sama pasangan gue pada saat masih pacaran. Dimana sebelum kita tidur kita bisa teleponan 3-4 jam.
2: Sama.
0: Tapi habis itu mati.
2: Iya. Udah. Kamu dulu yang tutup. Kamu dulu. I love you more.
0: Dia tutup, gue yang cinjing, dia tutup dulu. Tapi seperti itu.
2: Iya.
0: Cuma ya tidur.
2: Iya bener.
1: Aku sekarang seperti itu sama Eji.
0: Udah mentok kali ya 18 jam. Oh enggak.
1: Bukan, karena dia tidur. Dia udah bunyi tweety.
0: Itu. Ya itu jam tidur.
1: Udah kayak ada tidur nih, udah cita-cita, ada dongeng nih, udah kelar nih.
2: Artinya lu ditinggalin tidur, abis itu lu bisa denger ngoroknya dia.
1: Ya, bukan dia enggak ngorok, maksudnya denger ketika tahu dia udah nafas.
0: Enggak apa-apa, darling. Itu latihan buat nanti 15 tahun ke depan, yes, pada saat lo udah menikah, salah satu di antara kalian akan ninggalin tidur, yang yes, satu nungguin ngorok. Enggak apa-apa.
2: Bener, bener. Iya kan? Bahkan nih, nanti kalau misalnya udah berkeluarga gitu ya, lu videoin tuh pasangan lu ngorok, terus pagi-pagi lu nih, lu lihat nih, lu ngorok nih semalam.
1: Talak tiga lebih. Langsung tuh sama dia. Talak tiga tuh sama
2: dia. Ya jangan dong. Yang talak tiga dia lagi.
1: Iya.
2: Kok bisa?
1: Terus kita ancem, kalau kamu talak aku share nih.
0: Aku share.
2: Kalau kamu talak,
0: cetek bener.
2: Kalau kamu talak aku story-in nih.
1: Story aku upload ya.
0: Iya, tapi kan Bo gak capek ya, Bo ya?
2: Capek lah, Jill. Capek lah. Apa namanya?
0: Dan gimana ya?
2: Iya. Yeah.
0: Apa? Apa tujuannya romantis kan bukan
2: ah, ini menarik. Itu. Menarik.
1: Tapi gini, Kak Jill, bisa dilihat itu romantis karena
2: rokok makan gratis
1: bukan
2: ya.
1: Bukan. Itu tuh ada effort untuk nyari topik, untuk ngobrol dan luangin waktu.
2: Kan itu bisa kapan aja, maksud gua. Enggak perlu lu tidur, gua tidur, terus handphonenya tetap nyala. Kan bisa daytime.
0: Di sini mungkin kalimat karena ada effort untuk nyari topik. Enggak tahu. Again, anggaplah gua di sini yang si dinosaurus. Kalau lo udah ketemu sama seseorang yang adalah gua enggak bisa bilang soulmate ya, karena maksudnya kan setiap orang entitled atas dirinya sendiri.
2: Yes.
0: Tapi kalau lo udah ketemu sama orang yang cocok, lu gak bakalan effort nyari topik. Everything will be effortless.
2: Itu good point. Benar.
0: Gitu. Jadi kayak lu udah ketemu nih sama orang yang satu 11-12-annya lu nih ya. Karena gue tidak mempercayai you complete me. Gitu. Buat gue I am complete by myself. God make me complete. Lu tidak membuat gue jadi lebih complete, tapi membuat perjalanan lebih menyenangkan. Kalau emang udah ketemu sama si 11-12 lu,
2: effortless ya.
0: Effortless. Bahkan sometimes lu bisa sangat nyaman dalam keheningan.
2: Iya.
0: Karena lu udah
2: bener.
0: Udah gak nyari-nyari ngobrol apa lagi ya.
2: Iya.
0: Ngebahas apa lagi.
2: Iya, ngerti gue.
1: Aku juga sama Eji. Karena kan udah diem-dieman gitu.
0: Iya gitu, karena gue mesti ngebahas apa lagi ya. Gue kayak sama tamu gitu loh, kayak sama orang baru. Itu gue.
2: Bahkan ya, ini kalau gue boleh tambahin nih, di gue itu sama bini gue, apa yang gue pikirin tiba-tiba dia ngomongin.
0: Yes.
2: Jadi misalnya nih, abis ini kayaknya enak makan daging kali ya. Terus tiba-tiba bini gue bilang kayak, kita makan ini yuk, daging.
1: Aku saking pernah diem-dieman sama Eji sampai kayak, dari mana mbak? Tuanan, masalah dari mana? Saking udah bercanda ya.
2: Gini.
0: Paket udah nyata.
1: BTI, sebelah apa sih?
2: Mbak dari Indramayu atau dari Malang?
0: Astaga, tapi ya itu dia.
1: Gimana mbak? Saking randomnya ya, kayak kadang-kadang. Udah nelfon nih. Kok udah diem 15-30 menit ya? Aku kadang-kadang nanya kan, kamu lagi apa sayang? Gimana HP aja?
2: Iya.
1: Diam. Asal mana mbak? Udah lama di Jakarta.
0: Saya dari Bojong Kenyot gitu kan ya. Nah makanya kalau menurut ya, tapi terserah sih karena ya, menurut gue pulsa-pulsa lu.
2: Betul.
0: Waktu-waktu lu yang terganggu juga waktu tidur kalian kan.
2: Benar.
0: Cuman menurut gue ya, ya emang again generasi kalian memang menyukai sleep call itu sih.
1: Ya. Aneh-aneh emang ya.
0: Iya. Kayak iya udahlah ya, tapi enggak apa-apa deh, biarin aja ya.
1: Tapi asli mana?

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Belum kelar, masih ada sampai jam 7.
3: Betul, yuk 0816 1141014. Kalau udah jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, berarti waktunya untuk ikutan topik. Dimana topik hari ini adalah, pernah gak sih kalian teleponan sampai berjam-jam tapi gak sadar? Gak sadar gimana? Lu?
2: Ini tadi udah dibilangin sama Jill nih, kalau misalnya kita nyambung sama seseorang, kita kan bakal effortless untuk pembicaraan kan. Pasti ada aja topik-topik yang kita bicarakan tuh.
3: Betul.
2: Nah, gue pernah beberapa kali gitu ya sama mantan-mantan pacar gue yang dulu gitu ya. Itu beneran kayak 8 jam gak berasa.
3: Ngobrolnya?
2: Iya.
4: Atau mungkin lagi curcol sama...
2: Atau sama istri gue yang sekarang nih. Iya, dulu waktu pacaran sama.
3: Mohon maaf pak, tolong di rephrase kalimat istri gue yang sekarang nih.
4: Yang dulu gimana?
3: Karena
4: yang nanti.
3: Istri gue yang sekarang nih menggambarkan kalau ada sebelum dan sesudah pak. Tolong gue yang belain. Betul.
2: Istri gue cuma satu.
3: Nah yaudah.
2: Iya.
3: Jadi kalau sama istri gue.
2: Iya, kalau sama istri gue pun juga begitu. Waktu itu pada saat masih pacaran, kita tuh teleponan lama banget. Sampai iya bener-bener sih. Udah pengen ngantuk tidur. Dan itu bisa 7 jam.
3: Iya.
2: 9 jam gitu-gitu.
3: Yes.
2: Dari sore sampai mau tidur gitu. Tidurnya tuh udah sampai mau tengah malam ya.
3: Iya sih. Gue bisa
2: sampai mandi juga gue taruh tuh handphone. Aku mandi dulu bentar ya gitu.
3: Arahnya kemana tuh kameranya?
2: Hot, seksi. Enggak, waktu itu video call masih mewah Jill. Harus pakai kartu yang khusus dulu zaman dulu.
3: Iya. Ada sendiri. Cuman kalau gue iyalah ya, seperti yang tadi juga gue udah cerita. Kalau sama laki gue, ya udahlah, it's a given lah. Dan I'm very blessed, I'm very happy that I get to marry my best friend. Nah, tapi yang juga gue, kadang kan kalau sesuatu terjadi sama kita, kadang tuh kita take it for granted.
2: Betul.
3: Buat kita biasa banget,
2: betul.
3: Tapi buat orang yang mendengar, kok lo bisa gitu sih?
2: Iya.
3: Gue baru tahu kalau ternyata, dan ini baru di brought up, nggak baru sih, waktu itu dikasih tahu sama laki gue. Kalau ternyata gue tuh bisa ngobrol berjam-jam sama nyokap gue.
2: I see.
3: Dan effortless ngalor ngidul.
2: Iya.
3: Terus dia tuh yang, kamu tuh ternyata bisa ya ngobrol ngobrol panjang lebar sama mama. Aku tuh pengen gitu. Karena gue bertahun-tahun memiliki itu, jadi gue again, I take it for granted. Gue gak ngerasa gue ngobrol sama mak gue
2: segitunya.
3: Tapi setelah gue pikir-pikir, begitu gue kelar sama emak gue, 54 menit.
2: Ternyata banyak banget yang diobrolin.
3: Dan effortless sih.
2: Effortless, iya benar.
3: Pindah topiknya tuh antara 30 menit pindah topik, 30 menit emak gue bercerita hal yang sama sih. Iya kan?
2: Sebenarnya repetisi juga sih.
3: Hanya mengulang aja gitu. Tapi karena itu tidak terlalu mengganggu gue, jadi arah kemana dia mau cerita, gue ikutin.
4: Topiknya mungkin ulang, tapi in-depth kadang-kadang juga kan.
2: Iya.
3: Gini. Kamu yang dulu begitu. Nanti begitu udah gue selesai, itu yang gue bener, itu yang di brought up. It's you're so blessed karena lo bisa ngobrol berjam-jam sama emak lo. Jadi itu dia.
2: Benar. Makanya poinnya adalah, rezeki itu kan kita tahu bukan hanya uang kan, tapi bisa berkomunikasi dengan orang tanpa effort yang berlebihan. Menurut gue itu sangat-sangat rezeki kan.
3: Benar banget.
2: Iya. Tapi kita akan nanya sama sahabat suara, pernah gak kalian teleponan sampai berjam-jam tapi gak sadar?
3: Betul.
2: Biasanya sih pacaran yang begini-begini
4: iya kan? Curhat sama temennya.
2: Bisa.
4: Gak tau ngegosip.
2: Kalau gosip biasanya lama tuh.
3: Boleh juga gosip ya. Jadi kita bertanya, pernah gak sih kalian teleponan sampai berjam-jam tapi gak sadar?
2: Yes.
3: Okay. Ikutan aja, kita buka topik. WhatsAppnya belum berubah, 0816 1141014 atau @iswara.jakarta.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara.

0: Gil Reza dan Agoy Suara Santai.
1: Apakah kamu pernah telepon berjam-jam sama seseorang yang ternyata kamu juga gak nyadar? Iya kan?
0: Atau kamu nelpon yang zaman dulu tuh kayak ada 0809222555. Abis itu nanti kamu nelpon agak-agak jorok gitu.
1: Biarin aja, biarin
0: gue. Itu gue doang.
1: Diamin aja, diamin. Biar dia berbicara sendiri, nyapu sendiri.
2: Bapak salah nih. Tadi udah istri yang sekarang, ya kan?
1: Biarin aja. Dia biar kayak Charlize Theron di film Apex, jadi mesti keluar dari jurangnya sendiri. Biarin aja.
2: Usaha ya.
0: Masa sahabat sore gak pernah tuh yang 0809? Aku sih pernah sampai diomelin ini, jebol teleponnya.
1: Nah itu dia. Iya. Sore Kak Jil, Reza dan Agoy absen dulu ya. Absen sore dengan Dewa, Taksol Bogor. Mau kirim salam untuk istri di rumah. Terima kasih ya dimasakin sambal tumpang. Itu adalah masakan khas Madiun. Plus ceker mercon, plus cumi sotong isi telur. Insya Allah habis isya udah sampai rumah ya. Dewa mau berantem dulu gak sama gue? Gue
0: bacaannya laper banget nih jam segini.
1: Sambal tumpang, ceker mercon, cumi sotong isi telur. Yuk kita gelut dulu yuk, sirsak ini.
0: Ini ya kalau misalnya kita bisa melihat lebih dalam ya, ini rezekinya luar biasa.
1: Asli.
0: Kerja nih di jalanan capek, pulang-pulang dapat cumi sotong, isi telur lagi.
1: Ya.
0: Ceker mercon pakai nasi panas. Ya ampun rezeki
1: ampun. Kalau gue sih kadang suka teleponan gak kenal waktu karena hal yang penting selebihnya standar aja waktu teleponan.
0: Iya betul sekali.
1: Oke. Kemudian ada lagi siapa nih?
0: Tuh? Sinta. Halo Kak Jil, Kak Eja. Aku pernah curhat waktu putus sama pacarku ke sahabat aku. Waktu itu aku nangis-nangis sampai ditenangin sama dia. Cerita-cerita sampai gak sadar 8 jam teleponan. Dari nangis cerita-cerita sampai saling mesenin makanan.
1: Nah ini juga ini adalah berkat, ini adalah rezeki.
0: Iya tahu. Betul.
1: Not everything is about money, tapi lo punya sahabat yang kayak gini, ride or die, always banget, always
0: sekarang have your back. Iya, apalagi yang bisa ditelepon kayak, Eja lu siaran sendiri ya, oke gak apa-apa kan, oke ya, bye.
1: Oh
0: iya,
1: gitu. Baliknya ke dia
2: baper,
1: lagi.
2: Baper.
1: Biarin.
2: Dia gak suka. Kayu, coba cek-cek lagi ya, WhatsApp di wawanya dicek-cek lagi.
1: Wawanya cek-cek lagi.
2: Takutnya Kayu Ayu istriku yang sekarang, terus ada Susi istriku yang kemarin.
1: Ya gak apa-apa, biarin aja, dia lupa anaknya operasi Jumat, dia lupa.
0: Iya. Aduh. Tapi doain aku ya.
1: Apa?
0: Iya itu anakku.
1: Aku mendoain anakku.
0: Kamu enggak doain aku?
1: Iya gimana ya?
0: Ya kan aku ikut bayar.
1: Oh iya itu. Okay.
3: Suara Santai. Bareng Jil dan Reza.

0: Sudah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish? Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic.
1: Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout.
0: UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel, atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat.
1: Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga.
0: Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Adil Reza Agoy, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Mohon maaf, saya udah tidak terlalu fokus.
2: Emang ada apa sih?
1: Saya tahu yang lapar kamu.
0: Kamu iya. Boleh gak sih gak ngebuka-buka gitu?
1: Bodo amat.
0: Mengganggu hidupku.
1: Biarin.
0: Ini tuh enak banget.
2: Lebih enak baunya, wanginya daripada parfum yang juta-jutaan.
1: Tolong ya. Jadi gini kan, kita suka iya, dapat banyak makanan dari
0: sahabat suara.
1: Iya. Hari ini seorang Ririn, jadi maaf, dia tadi di TikTok itu pakai nama Lanika yang adalah ya ini boleh pas.
0: Ini pas kan.
1: Dia di TikTok pakai nama Lanika, itu pakai nama anaknya. Sekarang ini Ririn mengirimkan 3 kotak. Ini nasi ya, pakai daun
0: pisang.
1: Ada telur asin.
2: Ada telur asin ternyata.
1: Ada nih telur asin. Sambal, ayam goreng kayaknya pakai serundeng,
0: aduh,
1: tempe goreng,
0: aduh,
1: sama cumi,
2: aduh,
0: cuminya cumi apa itu?
1: Cumi cabai hijau.
0: Cumi cabai hijau.
2: Aduh, enak banget ini.
0: Terima kasih banyak lo Ririn.
1: Ririn, thank you so much. Kita emang udah nggak live TikTok, tapi kita masih live on air kok.
0: Iya.
1: Dan kamu tahu banget kalau yang lapar adalah Agoy. Sementara kalau nggak salah kan partner saya IF ya.
0: Iya.
1: Katanya IF kan?
2: Oh, ternyata IF-nya dia bukan yang
0: bahasa Inggris
2: puasa
0: nih.
2: Itu kan.
0: Bahasa Inggris
2: nih yang level.
0: Dia mau ke gua tahu
2: yang
0: nih.
2: Level.
0: Gua mau lihat ini, mau cek TOEFL gua.
1: Oh, dia IF-nya begitu. Makanya ini berarti kan ini dapat 3.
2: Dapat 3.
1: Satu gue, satu lo, satu lagi setengah-setengah.
2: Iya, boleh.
1: IF dia?
0: Iya, IF. Oh, wow. Wow banget.
2: Cumi cabai juga enak banget.
0: Cumi cabai banget. Pokoknya lu enggak kasih gua, lu gua gedik lu, Goy. Gua gedik lu.
2: Gedik katanya, mau digedik, mau dipukul katanya. Dipukul.
1: Gua enggak ngerti gedik, gua tanya badik. Aduh Ririn, tapi Ririn terima kasih banyak ya. We felt so loved.
0: Terima kasih.
1: Ini juga nih yang namanya rezeki lo, benar-benar berkat lo, benar-benar enggak bisa tahu dari mana aja.
2: Karena Ririn udah kirimin kita makan, malam kita akan sleep call berempat.
1: Waduh.
2: Jill, Reza, Ririn, dan Agoy. Enggak usah.
0: Enggak, kalau lu yang ngomong nih, Jill kayak masih waduh. Pas gue yang ngomong kayak
1: Enggak, tetep mau siapa yang ngomong juga gue gak mau.
2: Makasih Ririn.
0: Makasih banyak.
2: Thank you.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Reza Agoy, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Gue pengen tahu ya, kalau misalnya kita bertiga teleponan, bisa berjam-jam gak ya?
2: Ya kita siaran aja berjam-jam.
1: Iya sih.
2: Tapi tenang, karena teleponnya itu bisa di-mute Kajil. Aku tahu kan siapa yang kita mute?
0: Pasti aku. Pasti aku kan yang kamu mute. Aku tuh jangan di-mute.
2: Sorry, bukan pasti. Tentu kamu. Tentu kamu.
1: Mutlaknya tuh yogianya.
0: Wajibnya aku yang di-mute ya. Nasib.
1: Apa-apalah yang penting kan biar kata di-mute kita tetap sayang. Cuma makin telpon. Sayang kalau di-mute gitu loh. Jadi dia ngomong sendiri gitu kan.
0: Aku sih agak seneng ya ketika aku tuh disayang ya.
1: Betul.
0: Tapi kok treatmentnya di-mute?
1: Gak apa-apalah.
2: Itu biar iya kan? Biar coba kayak aja komunikasi sama diri sendiri dulu. Kalau udah terima baru ke komunikasi sama orang lain.
0: Oh, kamu mau ngomongin kontemplasi sekarang.
1: By the way, mohon maaf kalau kita sambil siaran rada telan ludah ya. Ini kita belum selesai makanan
0: banget.
1: Dari Riri. Makasih loh, cuminya belum kelar. Gue makannya telan ludah.
0: Tadi ada cumi, ayam goreng, sambal dengan nasi ya.
1: Telur asin. Gila. Okay, kita balik dulu ke topik. Ayo kita fokus. Halo yes. Kajil Kaeja, gue Doni. Gue sama cewek gue sleep call, tapi paling cuma 4 jam. Lah? Gak pernah yang berlebihan, karena sampai berjam-jam itu jujur. Gue pernah kayak gitu 12 jam telepon nyala. Gue ganti handphone. Padahal baru beli handphone itu satu.
2: Ini merugikan.
0: Gak kenapa handphonenya rusak gitu.
2: Rusak pasti.
1: Ya jempol lah, gak ada lah. Mungkin kalau handphone zaman dulu yang memang tahan banting. But I don't think handphone-handphone sekarang yang ringkih itu di-build untuk bikin 7-8 jam.
2: Panas itu tuh.
1: Gili.
0: Apalagi yang mengerikan, sleep call-nya pakai TWS.
1: Aduh, Bo, udah deh jangan cari yang aneh-aneh deh.
0: Iya, takutnya kan? Begitu kan. Jadi sahabat suara kalau mau sleep call, usahakan itu di speaker terus ditaruh di
2: subwoofer, pakai subwoofer ya.
1: Jadi kayak sound horrek gitu.
0: Iya. Kamu pakai speaker Bluetooth boleh, tapi ya agak dijauhin dari kamu gitu kan. Soalnya ya takutnya radiasi cinta itu loh.
1: Taruh depan rumah, depan gang.
2: Iya,
1: jadi
2: biar
1: satu keluarga tahu gitu. Yang.
2: Jadi kamu udah tidur belum?
1: Kamu lagi ngapain yang gitu.
0: Iya. Yang pahaku gatal. Nih.
2: Aduh, garuk lah. Garuk lah. Ternyata pacarnya polos.
1: Yuh, itu dia. Yeah.
0: Masih ada nih.
1: Siapa nih?
0: Rizky. Halo Kaeja dan Kajil. Gue waktu itu kebetulan nemu lagi di kontak temen bandel SMA gue. Terus kita teleponan dan bercerita-cerita tentang hidup kita. Sampai akhirnya gak sadar udah teleponan 5 jam.
1: Nice.
0: Abis itu janjian minggu depan untuk ketemu.
1: Ketemu terus bandel. Iya gak apa-apa sih.
0: Iya. Mohon maaf ini laki-laki perempuan
2: Rizky
0: nih.
2: Rizky laki-laki kayaknya nih.
1: Rizky biar ya.
0: Rizkynya. Temen bandelnya?
1: Oh biar itu menjadi rahasia mereka.
2: Temen bandelnya tadi sih itu ceweknya siapa namanya?
1: Yang mana?
0: Cewek yang atas.
2: Ceweknya Doni.
0: Oh, Doni.
1: Halo berdua.
0: Lo. Kok menarik ceritanya?
3: Kerjaan belum kelar. Peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah, itu siapa?
1: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jil Reza, suara santai.
3: Yes, 0816 1141014 atau Instagram at Iswara Jakarta. Silahkan diceki-ceki, kamu boleh kepoin karena kamu bisa ikutan rekomendasi UMKM.
2: Betul sekali, jadi kalau misalnya UMKM kamu pengen dipromokan secara gratis, gampang caranya, ketik aja ke WhatsApp kita 0816 1141014, kasih tahu menunya apa, harganya berapa,
3: yes,
2: dan pastinya kontaknya kemana ya?
3: Silakan.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Yes, sekarang kita mau memberikan informasi mengenai UMKM.
0: Aha.
1: Kalau misalnya kamu pengen coba kirim juga boleh. Tadi kan udah dibahas ya, 0816-1141014. Seperti Juju.
0: Yes.
1: Juju mau promo usaha scarf Rajut Custom.
0: Wah, menarik.
1: Custom inisial, nama atau pattern bisa cek di Rajujut. Jadi gue bisa... Ini ya,
0: apa scarf ya kan? Selendang apa sih?
1: Gryffindor. Enggak, itu kan ada ininya. Jill aja ya, Jill Vandis gitu.
0: Jill Step Forward 01.
1: Nah, gitu. 00 kalau Step Forward sama gua. Ya.
0: Retno, selamat sore. Halo Kak Jill dan Kak Eja, mau promo usaha setan?
1: Hah?
0: Maaf, apa tadi?
1: Seblak instan. Oh. Gila lo setan.
0: Sorry,
1: mah
0: sorry.
1: Jangan.
0: Kaget gue.
1: Emang
0: seblak instan ya?
1: Bukan dong.
0: Seblak instan ya. Yeah. Jadi tinggal masaknya kayak masak mie instan gitu. Yes. Ceknya di @SEEBLAK. Oh, Siblak.
1: Siblak.
0: Yes.
1: Orang sekarang pada pinter-pinter ya.
0: Iya.
1: Nyari nama.
0: Kayak udah internasional.
1: Rajujut, Siblak gitu.
0: Ya, ya tinggal pinternya bagaimana Jill sama Reza dikasih aja di sini.
1: Aduh.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, Suara Santai.
1: Yes, masih ditemenin, belum selesai. Kembali mau mengingatkan kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati. Mungkin ada beberapa ruas jalan yang lagi ditutup, ada genangan, atau mungkin kamu lagi di daerah Manggarai ya, Manggarai
0: iya.
1: Jakarta maksudnya.
0: Bener, harus hati-hati tuh sahabat Suara yang lagi ada di Manggarai, karena ada proyek LRT dan halte Transjakarta Manggarai ini kan lagi ditutup ya, mulai hari ini nih. Jadi halte Transjakarta Manggarai ini lagi ditutup dulu, mulai hari ini akibat adanya proyek pembangunan LRT Jakarta.
1: Yes.
0: Penutupan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses konstruksi yang sedang berlangsung di kawasan tersebut, alias macet.
1: Nah, jadi penutupan halte berdampak pada perubahan rute serta layanan Transjakarta di sekitar Manggarai.
0: Bener.
1: Jadi penumpang diarahkan untuk menggunakan halte alternatif terdekat yang masih beroperasi.
0: Benar. Proyek LRT ini merupakan bagian dari pengembangan transportasi terintegrasi di Jakarta dengan tujuan sih ya pastinya meningkatkan konektivitas antar moda transportasi publik ya. Karena kan kita pengennya tuh kita bisa nyambung pakai angkutan umum gitu.
1: Iya. Jadi nyambung Transum itu MRT, LRT. Jadi gak heran kalau sekarang ini memang menimbulkan ketidaknyamanan sementara buat para pengguna sekitarnya juga. Nah, proyek ini tapi diharapkan mampu memperbaiki sistem transportasi jangka panjang
0: itu,
1: dan mengurangi kemacetan di ibu kota.
0: Kalau misalnya transportasi umumnya enak, pasti kita juga pengen naik ya kan.
1: Betul.
0: Udah gitu apalagi waktu kita ingat waktu bangun MRT di Fatmawati tuh.
1: Aduh.
0: Kayak apa macetnya?
1: Gila,
0: udah
1: gila,
0: mah macet,
1: gila,
0: berdebu, tapi sekarang kita nikmatin.
1: Nikmat bener.

0: hati suara Jakarta. Suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran

0: yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara Memutar tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: kembali lagi di Rara di suara bersandiwara.
1: Gue demen nih kalau Rara bertiga nih, kalau sendiri nggak bisa.
2: Emang nggak bisa.
1: Nggak bisa.
3: Pak, musiknya turunin dikit pak, musiknya kayaknya kentangan deh.
1: 20.000 ya?
3: Iya kegitu request.
2: Tolong. Nah,
3: hari ini kita akan bercerita tentang dari satu film, yaitu film dan buku, judulnya Notebook.
2: Oh, oh.

0: Ryan Gosling.
1: Gosling.
2: Tapi ya, dia sering banget di ghosting dia tuh, sama cewek di karakter-karakter filmnya ya.
0: Oke.
2: Oke, okay, nanti Keja akan menjadi Noah.
0: Ya.
2: Dan Kajil akan menjadi Ali.
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Dikisahkan Noah yang sakit hati karena ditinggal oleh Ali baru saja menyelesaikan rumahnya dan merasa amat bahagia. Sampai dirinya pun dikagetkan oleh Ellie yang tiba-tiba datang dan menghampirinya.
1: Gak gitu, masa diseruput?
2: Noah lagi habis beli cendol lah.
1: Baru juga datang, mau dia diseruput.
0: Enak banget ini, gue ngopi di rumah gue yang gue bikin ini loh. Okay. Biar aja deh nanti kalau si Ellie ini dateng ya, udah lihat korannya pasti dia bakal iri nih.
1: Aduh ilah.
2: Mobil pun berhenti di depan rumah Noah dan Ellie turun dari mobil.
0: Jelek banget tuh mobil.
1: Misi mas, enak aja udah cakep banget ini mobil. Mau nanya, rumah ini di harga berapa ya mas? Kalau KPR bisa gak mas? Mas bisa lah mas.
0: Lah kamu kira saya agen properti? Loh. Saya bukan agen properti, saya agen aqua.
1: Kan. Noah, kamu kan Noah ya?
0: Dengarlah raku.
1: Men, aku nyanyi. Ya.
2: Tetap nyanyi.
1: Aku gak perlu kamu yang itu, dia udah jadi Dylan sekarang, oh. Oke? Okay? Kamu gak usah nyanyi, tapi kamu Noah kan?
0: Kamu Ellie kan? Lihat sekarang rumah yang kamu minta waktu itu udah aku buat. Tapi kamu ternyata tinggal. Tapi kamu ternyata ditinggal bentar udah kepatil sama lele lain.
1: Maaf, Noah. Lele itu lebih gede.
0: Tidak, Ani.
1: Hah, loh kok Noah apa Roma apa siapa sih ini sebenarnya?
0: Oh, aku pikir aku Roma Irama.
1: Ada Ani, ada lele, ada kepatil. Siapa ini?
0: Udahlah, kamu sih mau ngapain kesini sih? Ah, rumah ini juga gak akan aku kasih juga.
1: Tapi kamu ternyata menjaga janji kita, Noah.
0: Loh iya dong, soalnya kan aku pernah kepatil sama kamu. Aku masih ingat apa yang kamu inginkan.
1: Ya udah, jadi aku sama kamu apa enggak nih? Maafin aku udah bikin kamu kecewa, Noah.
0: Serius nih, kamu mau sama aku?
1: Iya.
0: Bener.
1: Iya.
0: Tapi ada satu syaratnya.
1: Kenapa?
0: Ya, aku punya pertanyaan sih sebenarnya ya.
1: Apa?
0: Suami kamu pengusaha mebel kan?
1: Iya sih, so far terakhir. Iya dia masih pengusaha mebel. Nah, kenapa?
0: Kebetulan sofa, lemari, sama dipan belum ada nih.
1: Minta di endorse, ogah.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh, ya,
1: saya bilang
0: assalamualaikum
1: enggak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan
0: enggak sih? Boleh dong.
1: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh. Kesel
2: sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Disapa dulu.
1: Bentar, halo Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok gitu. Denger,
2: kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kinasina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Mbak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya,
0: pake tapi
3: pakainya
0: iya,
3: pakai obat kurap iya. Buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Oh iya. Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
0: Oh, ziarah.
4: Telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh,
3: makam ini spesial.
0: Bukan orang sembarang.
3: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ya, ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, wow, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh,
0: cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus.
0: Kurang.
4: Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
7: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Selamat sore menjelang malam. Enggak sih, udah gelap ya. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, hati-hati aja di jalan.
0: Hati-hati di jalan. Dan Jill katanya mau nonton film ya?
1: Yes.
0: Mau nonton film apa?
1: Ghost in the Cell.
0: Besok ceritain ya.
1: Okay. Siapa tahu berbeda dengan apa yang ditonton sama Ago
0: itu,
1: ya.
0: Itu, siapa tahu interpretasi terhadap sesuatu itu berbeda dari setiap orang ya.
1: Bisa jadi waktu itu Ago nontonnya di penjara laki, gue di penjara perempuan gitu kali ya, Goy. Padahal enggak ada pemain perempuannya.
0: Bisa jadi gila tapi ya.
1: Jangan.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh, yeah.
0: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep,
0: ah, gitu. Berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu. Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam sahabat suara. Welcome to Nongkrong Bareng Beril sampai jam 10 malam. Menyapa kamu yang lagi di jalan. Dimana nih cuy? Semoga selalu semangat hari ini. Dan abis ini gue bakal live TikTok juga tentunya di iswara.network. Absen-absen dulu ya. Boleh kali? Tapi surprisingnya loh hari ini Jakarta lancar. Alhamdulillah lancar gitu loh. Kayak biasanya kan di jam-jam tertentu macet. Terus tadi gue sempat ngetes di jam tertentu yang biasanya macet. Loh, alhamdulillah sahabat suara. Sekarang posisi lagi di mana nih? Dan lagi ngapain? Lapor-laporan dong ke Beril dong. Yang pasti semoga hari ini lo dalam mood yang bagus. Sorry banget kalau suara ini suara gue kayak agak-agak serak-serak atau agak-agak berat gitu ya. Karena abis nge-MC. Jujur tadi nge-MC bukan yang kayak nge-MC suara halus, formal dan lain-lain. Sama sekali tidak, gue nge-MC anak SMA, bos. Anak SMA, terus kita bikin karaoke-karaoke bareng gitu. Ada MC, ada karaoke-karaoke bareng. Terus udah mana gue tadi nge-MC belibet ya kan. Terus suaranya habis. Tapi gak apa-apa, it's been fun. And ini hari ini bakal spesial banget sahabat suara. Ntar deh, gue buka WhatsApp dulu. Nah, coba kita cek yang sudah absen-absen di WhatsApp-nya Izwara. Ada traffic info laporan dari Ardi Semarang, panas pol. Okay, thank you. Laporan dari Cilandak, lancar bang, bener kata lo. Wih, lo di Cilandak, mainlah. Laporan dari Surabaya, agak mendung dikit tapi gagal hujan deras. Sehat selalu bang Beril, terima kasih. Suun cak, sehat selalu cak. Asik. Kangen nih, gue dulu pernah tinggal di Surabaya tau. 1,5 tahun SD ya, yeah, di Pucang. Buat orang Pucang mungkin lagi denger, salam-salam ya. Semoga warga Surabaya happy selalu. Dan Palembang, Surabaya, Semarang. Surabaya tadi udah. Semarang, Banjarmasin, Makassar, Medan, Jogja, Bandung. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan happy-happy terus. Karena kalau lo happy, imun juga kejaga ya. Dan jarang sakit gitu. Dan gue malam ini akan menunjang kehappian lo, sahabat suara. Terutama untuk para Sheila Gang. Asik, karena jadi di tanggal 6 Mei, which is hari ini sahabat suara, Sheila on 7 ngerayain hari jadi ke-30. Dan mereka rilis single terbaru. Judulnya, ntar gue spill. Tapi yang paling penting dalam merayakan hari jadi ke-30 Sheila on 7, spesial untuk Sheila Gang, hari ini gue puterin playlist 1 jam full Sheila on

Jadi buat lo, padahal ya, padahal kayak baru 2 minggu lalu tuh gue juga bikin full 1 jam special listening party-nya Sheila on 7, 1 jam gitu ya, ke dalam rangka ulang tahunnya Mas Dudes. Asik. Dan sekarang era gue bikin lagi, waktunya pas banget ya, hari jadi ke udah 3 dekade cuy. Jadi ayo, selain lo bisa ikutan topik malam hari ini, lo juga bisa oper playlist. Kalau lo emang Sheila geng, oper playlist YTTA lo ke gue, kasih tahu di komen TikToknya iswara.network. Gitu ya. Kalau pengen request lagu biar lagu request lo diputer, tinggal kirim voice note aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Jangan pernah lepaskan bila ku mulai lelah, lelah tak bersinakan. Dan yang paling penting sahabat suara, gue pengen kasih tahu rilis single terbarunya itu judulnya Sederhana, di mana lagu ini spesial dipersembahin khusus untuk Sheila geng sebagai bentuk apresiasi Sheila on 7 ke Sheila geng, karena udah setia banget nontonin terus Sheila on 7 walaupun manggungnya nih eksklusif ya, jarang banget nih ketemu di panggung-panggung pensis, tapi sekalinya datang bab langsung rame membludak guys. Judulnya Sederhana, ini buat lo Sheila geng, selamat menikmati. Baru resmi rilis hari ini, 6 Mei 2026. Selamat Sheila geng, kita nikmati 1 jam full lagu-lagu Sheila on 7. Stay tune on Iswara, barengan.

Suara-suara warga Indonesia, saat aku lanjut usia dari Sheila on 7 yang abis gue puterin buat lo sahabat suara. Hey, ini masuk di album 7 Des 2002. Mas Eros, bagus banget tulisannya, ya ampun. Menyapa dulu sahabat suara yang udah masuk di live TikTok, di WhatsApp Suara dulu. Abis ini gue live TikTok ya, stay tune. Sorry, bukan sahabat suara, Sheila geng. Itu ada Dewa absen. Yang laporan lalu lintas dari Gancit ke arah Ciputat sudah mulai padat merayap jam segini, Deo. Selamat menikmati ya, Deo ya. Hati-hati di jalan. Tapi posisinya sekarang lagi di Jalan Metro Pondok Indah arah Lebak Bulus. Mau request lagu Sheila on 7, judulnya Perhatikan Rani. Ini juga salah satu lagu yang jarang banget diputerin di radio dan juga jarang banget dibawain di atas panggung ya. Tapi so far sih gue happy karena waktu itu nonton side B-nya Sheila on 7 di Pesta Pora. Ada Grace yang lagi di dari Jakpus, gerah banget katanya. Masa sih gerah, kok gue ngerasa lagi dingin banget ya? Apa karena gue cowok dingin? Oh shit.

buat lo karena ini spesial 1 jam untuk Sheila Gang. Kalau voice note-nya rame request lagu dan rame ikutan topik, gue akan extend playlist Sheila on 7-nya jadi 2 jam. Mau. Kita akan kembali ke playlist Sahabat Suara. Ditunggu request-request lagunya, tapi harus voice note ya. Ramaikan malam hari ini di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Next up, gue punya lagu. Lagu ini tuh dari album Kisah Klasik di tahun 2000. Selamat menikmati. Kali ini judulnya Sahabat Sejati.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kau sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Halo, selamat malam Bang Beril dan Sobat Suara semuanya. Gue Enda dari Karawang. Mau request untuk perempuannya Sheila on Seven dong. Lagu ini gue suka banget, selain karena liriknya, juga petikan gitar Mas Eros di lagu ini menurut gue enak banget.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Halo malam Beril. Salam dari Sila Geng Nada Kalsel nih. Mau request dong lagunya Itu Aku. And happy anniversary buat bapak-bapak Silaon 7. Jalan terus dong. Yeay, dah.

Terima kasih Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Saya Duta, teman kami Eros dan Adam. Sampai jumpa di panggung selanjutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Shilon 7 selama 30 tahun ini. Asik. Berasa gue lagi manggung rasanya gitu ceritanya sahabat suara mah. Kita masih lanjut ya playlist One Hour Full Sheila on 7. Ribuan hari aku menyapa lagi di TikTok dulu. Lagi konser-konseran di TikTok seru banget lu pada dengerin dari dulu masuk ke TikTok dah buru deh sekarang. Nih lu yang lagi nyetir dengerin radio, berhentiin mobil lo, masuk TikTok sekarang dah. Ada kacela di hati. Ada Kayla, ada Bal. Yang nanyain Cia live jam berapa dan hari apa aja, Ril. Lu telepon dulu bentar ya. Enggak usah kali. Cia itu hari Jumat, jam 2 ya kalau salah ya. Kau suka. Itu tadi abis muterin itu aku. Itu aku sendiri masuk dari albumnya Pejatan Tangguh di 2004. Sebelumnya gue putar untuk perempuan juga, requestan tadi warga WhatsApp ya yang udah voice note. Next up, karena ini rame banget voice note-nya, gue minta kalau lo yang pengen request lagu dan lagu lo diputerin, formatnya isi voice note-nya adalah alasan kenapa lo suka sama Sheila on 7 dan selanjutnya requestan lagu lo apa. Jadi misalkan isi voice note-nya adalah, halo gue suka banget sama Sheila on 7 karena Sheila on 7 itu adalah band yang sederhana tapi kualitasnya gak main-main, dan gue sekarang pengen request lagunya Sheila on 7 yang judulnya ini. Gitu ya. Harus kirim voice note. Yang gak kirim voice note yang chat doang, maaf banget aku gak bisa putar, oke? Karena banyak banget nih ya. Dan kita masih di playlistnya Sheila on 7 full one hour. Dan gue pengen shout out buat PD-ku tersayang yang juga lagi nonton. Yang kita juga pernah dipertemukan di satu area yang sama di Pesta Pora lagi nonton Sheila on 7 Side B. Untuk yang Sheila geng aja. Dia request sama gue sebuah lagu yang ini ternyata dia banget. Dan dia emang udah Eros garis keras dari dulu, jojor. Spesial buat Ibu Tika, ini lagu buat lo. From Sheila on 7. Tunjukkan padaku, tunjukkan padaku Butika, kalau program malam ini lebih bisa gaspol. Let's go.

melompat lebih tinggi. Sheila on 7 masih barengan sama Beryl, nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Gimana nih cuy, VN lumayan banyak lagi. Let's go, apa kita extend aja kali ya? Apa kabar sahabat suara? Nih gue nyapa-nyapain dulu deh, tadi kan lagu terus tuh, tapi kita mau menyapa-nyapa Sheila geng yang sudah absen di WhatsApp. Ada, oh ada ini, ada Ana. Kak bisa request? Bisa dong, kamu requestnya kirim voice note. Formatnya, kenapa kamu suka Sheila on 7 dan lagu apa yang pengen kamu request dari Sheila on 7. Ini ada juga yang lagi update, gue lagi di Tol Serpong nih, real, bener ya. Tadi pagi juga lumayan lancar ke kantor, mau pemuja rahasia SO7 dong real, thank you. Via nih bang. Layaknya luka yang Pilo nanya, ini sinyalku kenapa ya, masa lagunya temponya tiba-tiba cepet, tiba-tiba lambat. Emang iya pak? Emang iya Pil? Sinyal lu kali yang tiba-tiba cepet, tiba-tiba lambat kali. Gue akan bacain satu fakta dulu mengenai Sheila on 7 yang mungkin lo gak tahu ya. Menurut Sheila on 7, bukan menurut Sheila on 7. Jadi gini, mereka tuh ada kebiasaan unik ya, dimana mereka tuh gak pernah tampil di hari Rabu. Rabu tuh day off-nya mereka. Biasanya kan kalau, aduh gue mau day off, gue mau family time gitu. Tapi bukan karena mistis atau bukan karena jadwal industri, tapi Mas Duta itu mau family time. Bukan family time, ronda time guys. Jadi kan beliau kan tinggalnya di Jogja gitu ya. Dia itu emang rajin setiap Rabu. Bahkan nama dia itu masuk ke jadwal ronda setiap hari Rabu. Lo bayangin, aktif nih. Gue akan menjadi bapak-bapak seperti Mas Duta yang aktif sama warga-warga, sama tetangga, sama satpam. Jujur gue orang yang cukup akrab sama satpam-satpam. Dan gue tuh pengen nanya juga ke lo sahabat suara, kalau lo di rumah gitu ya, di komplek gitu ya, atau mungkin di sekitar rumah lo, lo tuh waktu lo tinggal di rumah dulu, mungkin sekarang udah mulai sibuk ya, mungkin lo ada momen gak sih yang kayak lo akrab sama tetangga? Apa kegiatan-kegiatan di perumahan lo yang lo ikutin? Mulai dari gue. Gue itu dulu sering banget sahur bareng sama bocah-bocah tetangga gue, ya kan, yang mana gue masih bocil juga saat itu. Abis kita sahur, ya kegiatannya wise lah ya. Setelah solo saat subuh, sangat amat menunjang ketahanan gue dalam menjalankan puasa, alias gue main bola.

Monty dan Panther adalah minuman gua waktu SD. Jangan ditiru ya, jangan. Coba kasih ke gua, kasih tau ke gua sahabat suara, apa sih kegiatan lo barengan sama ya orang-orang di sekitar lo, di rumah ya, di rumah, orang-orang sekitar rumah lo gitu ya. Mungkin lo ikut kayak kajian, atau lo mungkin ikut pengajian. Mungkin lo ikut pernah ikut kerja bakti gitu. Kita harus menjalankan hidup ini seperti Mas Duta ya, dimana kata orang kan tetangga itu kan penting gitu ya. Kalau misalkan lo baik sama tetangga, bahkan nanti tetangga insya Allah akan ngebantuin lo di satu lagi kesusahan. Coba kasih tahu ke gue kegiatan-kegiatan lo bersama orang-orang di sekitar rumah lo alias tetangga lo.

Salam Iswara. Aku Yunia dari Jogja, Selageng Jogja. Mau request lagunya Salon Seven yang apa ya? Bait pertama. Kenapa aku suka Sela ya? Band pertama yang membuat aku jatuh cinta di waktu kelas 6 SD itu aja sih, sampai sekarang udah berapa tahun ya? Ya udah 30 tahun ya Salon Seven ya sekarang ya. Sukses selalu, selamat ulang tahun buat Salon Seven.

0: Ih, suara-suara warga Indonesia. Masih sama Beril di nongkrong bareng Beril. Sapa-sapa dulu kali warga-warga. Sheila, geng, apa kabar semuanya? Gimana sejamnya? Udah kali ya? Thank you. Pamit dulu Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa menyapa Ardi di TikTok, Reti, Pilo, Spice and Sweet. Berhenti lu nyetir dulu aja daripada typo lu. Hari-hari komen typo, hari-hari komen typo di TikTok lu. Dasar lu cewek typo. Kok dimarahin ya? Ada banyak yang request lagu Sheila geng sudah masuk di WhatsApp. Kita ngomongin soal aktivitas kita sama tetangga ya. Gue tahu kok diantara lo pasti aktif sama tetangga. Ya gue akui ya, circle gue tuh jarang banget ada yang rumahnya di Pondok Indah gitu ya. Semacam itu Permata Hijau yang jarang aktif sama tetangga. Gue percaya kita semua orang yang sering berkomunikasi sama tetangga. Karena tetangga itu penting, tanpa tetangga, kalau kita butuh sesuatu, siapa yang akan menolong kita pertama kali kalau bukan tetangga, ya gak sih? Hai Renci, gue tuh lagi nyapa-nyapain di TikTok ya, sobat suaranya. Nah, coba kasih tau gue aktivitas lo sama tetangga-tetangga lo apa aja sih. Kalau Mas Duta kan tadi kan ngeronda, itu penting tuh. Setiap Rabu, ya kan? Info aja. Terus kalau gue, aktivitas gue sama tetangga-tetangga gue waktu kecil adalah, yang gue ikuti adalah kerja bakti sekali doang karena gue mager ya. Tapi yang gue aktif tuh sahur bareng, karena masih bocil ya, hobinya ya sholat bareng. Masya Allah ya, sholat di Korea sih. Kayak gue, hobi gue dulu abis sahur ngelakuin kegiatan yang sangat menunjang semangat gue untuk puasa, alias main bola jam 10 pagi. Itu. Berhenti apa? Berharap ini nausis pas. Kalau kata Rence, tiap sore ngaji bareng sepedaan. Oh, jadi lu ngaji sambil sepedaan apa gimana sih? Terus jualan mainan dong ke tetangga. Ih, lucu banget. Oh, gue punya sepupu dulu namanya Moza. Dia dihukum sama ibunya. Kalau dia kan bandel banget waktu kecil ya. Cewek nih orang nih. Dia kalau dia nakal gitu, disuruh ngamen ke tetangga. Itu. Gak boleh pulang kalau belum bawa 2.000, kata gitu. Parenting Nikita Willy kebetulan. Oh, saya doang, gue tipe tetangga yang sombong gitu ya. Biar gak gitu, Mir, gak gitu. Gue suka gak bangun pagi, gue kerja bakti pagi-pagi mulu, ngapa ya? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, akan ada jadwal operasi semut ya setiap hari Kamis gitu. Maca udah 3 tahun terakhir ini aktif jadi panitia 17-an di komplek rumah, sampai jadi MC acara juga. Oh iya, seru banget MC acara 17-an. Gue paling gak suka lomba 17-an tuh yang ini nih, yang gigitin koin di buah tuh. Rasanya aneh anjir. Kasih tau gue di topik malam hari ini. Jawaban lo kasih ke gue di TikTok Iswara. Kasih tahu aktivitas lo sama tetangga lo apa. Gak harus sekarang, mungkin dulu kita reminiscing the good old days. Mungkin main-main, naik sepeda bareng sama tetangga lo. Jangan mau kalah sama Pak Dut ya. Ya, karena janji gue itu, apa namanya, Sheila on 7-nya full 1 jam, jadi sorry banget. Ya mungkin gue kali ini cuma bisa muterin VN doang ya. Ada dari Dom yang request lagu.
1: Hai Bang Ber.
0: Hai Dom.
1: Juga Sobat Suara. Gue mau request lagu apa aja deh Bang, yang pokoknya Sheila on 7 yang menurut lo cocok buat teman-teman gue.
0: Seneng banget. Aduh, yaudah deh, kalau misalnya kayak gitu, Sheila on 7-nya gara-gara kamu suaranya lucu dan juga semangat. Yang lain juga semangat kayak Dom ya. Akhirnya aku extend full session 2 jam listening party Sheila on 7. I got you Dom. Ini buat lo yang terlewatkan dari Sheila on 7.

Kak. Aku dari lagi klasik Lampung, mau request dong lagu Terlewat kan. Sekalian mau ucapin untuk Seven Seven Happy Anniversary yang ke 30 tahun.

0: Buat sahabat-sahabatku yang dulu sering main bareng, sering dikejar sama anjing bareng-bareng. Ada Rizal, ada Alip, ada Lutfi, sama satu lagi siapa gue lupa namanya, Rizky, tetangga-tetangga gue waktu kecil. Ya, sukses dimanapun lo berada ya. Sick. Kita tuh lagi ngomongin aktivitas atau kegiatan apa aja sih yang lo pernah lakuin sama tetangga-tetangga lo yang di Pondok Indah itu. Raffi dari Jakarta. Gue pernah ikutan ronda malam Bang Ber. Niatnya jagain keamanan, ujung-ujungnya cuma malah main ngobrolin hidup, bukan main. Ini karambol, karambol dikasih garam kan bawahnya. Apa sih bawahnya karambol tuh, apa sih guys? Garam ya? Si Spice benar-benar pertanyaannya. Gue lagi baca-baca komen di TikTok sekali lagi. Bedak bayi, wah ini dewa karambol. Bedaknya sorry. Enggak, waktu itu kok teksturnya bukan bedak. Bang, sumpah demi Allah ini. Tekstur bedak kayak mengkristal-kristal gitu. Apa-apa yang kristal ya? Ya biasa lah, rumah gue kan di Permata Hijau ya. Bukan sagu mau bikin papeda. Kata Reti sagu di TikTok dong. Pada masuk ke TikTok dong. Bacain jawaban topik malam hari ini lagi. Kevin, main badminton. Oh iya, bener tuh, kalau komplek tuh pasti olahraga komplek identik dengan badminton. Lapangan badminton tuh adalah lapangan paling affordable menurut gua. Gua pemain badminton juga dari zaman kampus, jago gue. Wakilin kampus, wakilin jurusan gue. Spesifik ya Bang Indra ya. Di balik karambol ada bedak Cousins atau tepung beras Rose Brand. Harus merek itu ya. Tepung beras Rose Brand. Gak tau deh. Sekarang kalau sekarang tuh aktivitas sama tetangga olahraganya apa sih? Padel ya. Dulu main badminton modal sendal jepit B udah jadi kita. Biar masuk iklan. Oh iya. Ntar kita bikin bumper aja Bang. Nongkrong bareng Beril disponsori oleh sarung gajah tengkurap gitu misalkan. Dami-damian aja yang gak usah beneran. Main volley bareng tetangga. Wah Reti main volley bareng tetangga. Oh iya bener. Reti rumahnya ini soalnya di depannya pasir ya, pasir pantai gitu. Langsung laut, pantai selatan dia. Cap gajah berdiri, pegel gak tuh? Bisa tuh bikin gitu Bang. Sumpah biar sponsor masuk. Sahabat Suara masih menemani kamu. Masih menemani kamu yang lagi nyetir, yang sudah sampai rumah selamat beristirahat. Mungkin sambil mendengarkan alunan-alunan lagu-lagu dari Shilon 7, YTTA. Asik. Yang tahu-tahu aja requestan dari Sahabat Suara di WhatsApp via voice note. Kita puterin salah satunya.
1: Selamat malam Kak Beri.
0: Malam.
1: Gue Oki dari Balikpapan. Ayo, Oki. Mau request dong lagunya Shilon 7 yang Tunggu Aku di Jakarta.
0: Wih.
1: Lagu ini spesial buat mantan pacar yang sekarang jadi istri.
0: Wow.
1: Yang dulu sempat LDR Jogja Jakarta.
0: Keren.
1: Karena gue interview dan keterima kerja di Jakarta, tepatnya di daerah Menteng. Pesannya sehat terus dan menua bersama ya sayang.
0: Oh.
1: Terima kasih Kak Beril, salam sehat dan semangat.
0: Terima kasih Oki. Tuh ya, ini bukti bahwa LDR bisa ditempuh, LDR bisa kita jalani dengan baik bahkan sampai nikah. Seperti Oki yang barusan, tidak ada alasan LDR gak works. Ini buat lo Oki, Tunggu Aku di Jakarta.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Halo, biar gue request lagunya Salon Seven yang judulnya Berhenti Berharap. Karena setelah dewasa ini gue baru sadar ternyata lirik lagu Berhenti Berharap itu benar-benar menyakitkan itu. Please banget tolong puterin karena gue udah lama juga gak dengerin lagu itu. Thank you.

0: Wah, galau banget barusan. Suara-suara warga Indonesia ditemenin sama Barry. Let's go. Shilon Seven tuh punya energi tersendiri gitu menurut gue. Lagu-lagunya selalu relate dari mulai putus, ditinggal nikah. Semuanya pernah lo alamin lah gitu ya, sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan, sebagai manusia yang hina. Lagu-lagu Sheila menemani kami dan menyadarkan kami bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Menyapa warga di TikTok, kita mainkan topik malam hari ini ya. Kegiatan apa aja sih yang udah pernah lo ikutin sama tetangga-tetangga lo? Iya. Ini ada dari Fajar from Depok nih. Biasanya kalau Depok jungle nih, kira-kira kegiatannya apa ya? Fajar, bantu tetangga hajatan dari angkat kursi sampai jadi tukang parkir dadakan. Tuh kan, jarang nih kalau di gue nih. Bantu hajatan sih iya, biasanya kalau misalkan lo ada acara di rumah, biasanya tetangga-tetangga yang ikut bantuin gitu. Kok jadi tukang parkir dadakan, gue belum pernah volunteer untuk itu ya. Tapi mungkin rumahnya banyak parkiran yang harus diparkirin, itu mungkin sih. Tapi agak ini ya, agak PR ya, Jar, kasihan ya Jar ya lo Jar. Maling sendal bareng bohong lu Nan. Biar sehat gak sehat, iya. Shalom Seven seberapa pantas, udah tadi. Udah belum sih seberapa pantas tadi gue puterin. Gue lagi ngobrol-ngobrol sama di TikTok kayak lu pada lagi apa pada ngumpul di TikTok deh guys. Soalnya sahabat suara gue lagi ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit sama di TikTok. Abis itu aktivitas yang sering diikutin Bimo from Semarang, bukber kecil-kecilan depan rumah. Terus biasanya lanjut sampai malam. Kadang-kadang lanjut sampai sahur juga. Ya sih. Kalau sahur tuh sama tetangga tuh beda gitu rasanya ya, kayak rasanya kayak nyusahin gitu. enggak bercanda. Seru. Gua biasanya kalau dulu tuh sahur di rumah, enggak sahur masing-masing, terus lanjut sholat subuh di masjid bareng-bareng gitu. Tujuannya ya biar bisa main bola lanjutannya abis itu ya. Kita lanjut ke playlist. Gua tahu lo udah gak sabar banget, lagu Shilon Seven banyak banget. Gak akan cukup 2 jam. Kalau misalnya diputerin semuanya kita berjam-jam pasti. I wish I can do that. Tapi kita lanjut puterin request dari sahabat suara di WhatsApp.
1: Selamat malam Kakak Berry.
2: Hai.
1: Seneng banget ada lagi yang kayak gini. Ya ampun, seneng-seneng ya. Sering-sering ya bikin seneng. Sela geng, aku mau request lagu dari album yang jarang banget atau hampir gak pernah itu di album Pejantan Tangguh.
0: Oke.
1: Aku mau lagu yang judulnya Pendosa. Di albumnya itu keren-keren banget. Kalau gak ada Pendosa itu generasi patah hati. Pokoknya ini buat Sela geng yang side B ya, yang jarang banget diputar dimanapun. Makasih.
0: Sama-sama. Aku akan memilih di antara dua ya tadi ya. Aku milih yang ini aja deh, sahabat suara. Pendosa.

0: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish? Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic.
1: Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout.
0: UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel, atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat.
1: Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga.
0: Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Asik. Jap. Kalau lo bayangin kalau Jap yang bikin anak-anak Green Boys pasti judulnya bukan Jap, tapi Bab. Gue enggak tahu lagi ngomong apa, cuma kayak Shilon Seven panjang umur ya. Tetap membuat para penonton dan seluruh penikmat musik di Indonesia selalu tersenyum karena vibe-nya seru ya. Di sini ada yang udah pernah nonton Shilon Seven live? Atau mungkin banyak yang udah sering sih. Yang belum deh, yang belum pernah, ada nggak yang belum pernah? Ada juga yang nanya lagu yang cocok buat ngode-ngode apa sih dari Shilon Seven? Kalau kata Butika, Eros Garos Cross, terlalu singkat judulnya. Kalau kata Spice, Jap juga cocok. Jadikanlah aku pacarmu, itu kodenya oke sih. Gue di PESPOR 2004 gila full. Gue akuin Shilon Seven di PESPOR 2004 itu full banget. Bangetnya banget ya. Bahkan yang sampai di jalur yang gak seharusnya gitu. Orang-orang tuh sampai di nyampe ke lorong yang di tengah itu, tau gak sih lo sahabat suara? Yang ada atapnya yang indoor itu. Klodim belum pernah nonton. Apa udah pernah? Reti ini benar-benar Sheila geng garis keras. Karena 2 minggu sebelum lahiran anak pertama, gue masih konser Sheila on Seven. Gimana ceritanya sih, Red? Ada aja. Uut tahun 98 sering nonton Sheila manggung dari kampus ke kampus, nemenin temen yang Sheila geng banget. Oke. Lu pernah tahu nggak kenapa namanya Sheila on Seven? Ada yang tahu nggak? Jawab di TikTok sekarang. Gue pengen tahu, pengen tahu. Nih trivia aja sekali, dadakan aja. Tridak, trivia dadakan. Oke, terus ya. Temennya nama Sheila, kumpulan temennya Sheila. Ya benar. Oke. On Seven ada 7 nada, betul. Spice benar. Do re mi fa sol la si. Loh, do re mi fa sol la si. Oh iya benar sih. 7. Iya. Yeah. Siapa yang ngasih nama On Seven? Siapa ngasih nama On Seven? Coba siapa? Udah tahu gak? Eros. Gua kasih tau nih info aja ya. Eros atas kolaborasi dari Sony. Karena masuk ke Sony. Karena kenapa? Kan sebelumnya Sheila geng. Geng itu tuh konotasinya tuh agak cukup negatif di saat itu ya. Jadinya karena udah masuk ke label, biar lebih proper diganti On Seven. Terbentuklah Sheila on Seven. Info lagi aja dari gue. Masa komeng? Masa dari komeng? Gak nyambung, Juli. Gak nyambung. Dari purup. Si Ardi jarinya gila. Lanjut puterin playlist lagi, 5 menit lagi gue cabut lagi. Nih, requestan, lanjut.
1: Hai Kak Beril.
0: Hai.
1: Gue mau request doang lagu Sheila on Seven yang judulnya Seberapa Pantas.
0: Asik.
1: Lagunya buat seluruh pendengar suara dan selagian. Masih.
0: Sama-sama, Seberapa Pantas untuk lo. Salah. Gue belum masukin. Untung aja gue hampir muterin salah lagu demi apapun. Maaf guys, ini buat lo.

0: Wah, 1 menit menjelang jam 10 malam. Terima kasih buat sahabat suara. Seru banget malam hari ini. Tepuk tangan buat Sheila geng seluruh Indonesia. Seru banget malam hari ini. Banyak banget yang jawab topik, banyak banget yang request lagu. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Sheila on 7. Sudah 3 dekade. Panjang umur, sehat selalu dan tetap membuat Sheila geng tersenyum setiap harinya dengan lagu-lagu kalian. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati sahabat suara. WhatsApp ke Iswara kalau udah sampai rumah ya. Biar besok dibacain sama Kinos Gina. WhatsApp dong kalau udah sampai rumah. Real udah sampai rumah ya gitu. Real, gue udah sampai rumah ya gitu. Chat sekarang biar Kinos Gina yang baca besok pagi coba. Ini apa sih? Please. WhatsApp sekarang, kalau udah sampai rumah, pokoknya atau lo yang udah di rumah apapun itu, kabarin ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. Bilang, Real, gue udah sampai rumah ya. Yang baca Bang Bulu. Enggak, Kinos Gina yang baca pasti. Oh enggak gini, aku udah sampai rumah ya sayang gitu. Yang banyak sumpah. Aku udah sampai rumah ya sayang gitu. Aku udah sampai rumah ya sayang gitu. Buram. Biar Kinos Gina besok pagi yang baca.
1: Kayaknya apa sih?
0: Ada voice note apa ini kita puterin ya? Eh, enggak masuk. Tar.
2: Mau request lagunya Sheila on 7 yang Tunggu Aku di Jakarta ya. Makasih.
0: Kakak telat, tadi udah aku puterin. Yang ada Kinos Gina ntar bingung ber, kata Dari di TikTok. Ya itu tujuannya. Aku udah sampai rumah Kak Beril, dalam kurung sayang disuruh Kak Beril. Kenapa Dari di tiap jam 10 pasti lose? You see this? Masih nyala. Tenang aja. Aku udah semuanya sayang ya. Enggak tapi anjir dia manut lagi. Si Claudims. Tapi bye-bye yang udah punya pasangan, ntar dikiranya chat apa lagi. Kayak aku udah sampai rumah sayang. Udah aku udah sampai rumah ya Real gitu-gitu ya. Gue udah sampai rumah Real gitu chat sekarang. Berarti berharap udah. Bahkan sekarang gue waktunya pamit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Berry dari jam 8. Udah ikutan listening partinya Sheila on 7. Dan kita akan bertemu besok di jam yang sama. Beril siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3ryl. Beril, E-nya diganti angka 3 ya. Ada lagu terakhir yang akan gue putar masih dari Sheila on 7. Terima kasih dan sampai jumpa besok di udara. Jangan lupa chat kalau udah sampai rumah di WhatsApp Iswara. Real, gue udah sampai rumah ya gitu. Biar Kinos Gina yang baca. Kita kerjain Kinos Gina besok pagi. Oke, okay? This one is Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Bye-bye.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu.
1: Ya kan tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang iya. Udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah
2: iya,
1: bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah,
2: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah berfungsi. Ya.
1: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Entar
1: gue jenggut radal. Nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
0: Dia iya dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Sebagai tinggi iya. Menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras
1: iya.
0: Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
2: Chewy.
3: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif iya. Gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah ngeplek. Juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Jadi masih. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
2: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar
3: tato,
0: itu.
3: Tato
0: gitu.
1: Ada tato. Kok ditato?
2: Iya.
3: Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
1: capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: untuk kamu.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Pilihanmu. Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala, bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma

0: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Hey, Kimas.
1: Hey, Nikta Gina.
0: Kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Wah, jelas dong.
0: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download ISPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Lah iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Wow, suara seru kembali lagi. Ayo semua kumpul.